0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban.
1: Bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MGFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Kak Fitri mau tanya, coba siapa di sini yang sudah pernah naik gunung? Coba angkat tangannya. Kak Fitri, soalnya hari ini punya tema yang seru buat dibahas bersama teman-teman di rumah.
1: Cuman diangkat tangannya di rumah, Mika gak kelihatan.
0: Betul juga sih. Gimana kalau kita minta teman-teman di rumah untuk mengirimkan daftar hadirnya sekaligus ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika siapa saja yang sudah pernah naik gunung. Nah, biar kita tahu nih siapa yang udah pernah naik gunung dan siapa yang belum pernah naik gunung.
1: Soalnya hari ini kita mau naik-naik ke puncak gunung.
0: Iya betul, hari ini kita mau naik-naik ke puncak gunung. Tapi gunungnya tinggi-tinggi gak ya?
1: Tinggi. Soalnya kita hari ini mau naik gunung, Gunung Merapi.
0: Iya, hari ini kita mau mengenal macam-macam gunung yang ada di Indonesia. Terus gunungnya itu adalah Gunung Merapi. Coba siapa di sini yang tahu ada berapa Gunung Merapi yang ada di Indonesia? Terus kira-kira Gunung Merapi apa yang teman-teman tahu? Kalau sudah tahu jawabannya, segera kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nih, yang sudah isi daftar hadir, ini udah banyak banget teman-teman Kak Fitri dan juga teman-temannya Mika yang sudah isi daftar hadir pada hari ini.
1: Yang pertama siapa, Kak?
0: Yang pertama itu ada teman kita yang dari Cicadas, Bandung. Coba tebak.
1: Ah, ini Mika udah hafal.
0: Udah hafal, memangnya siapa?
1: Ini pasti Nafisa.
0: Iya betul banget, ada Nafisa. Kata Nafisa, "Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara."
1: Terus habis ini pasti Nafisa nanya kabar Mika.
0: Iya betul, kata Nafisa, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kalau Mika alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, baik banget.
0: Masya Allah, kalau Kak Fitri juga alhamdulillah kabar Kak Fitri baik. Nah, terus juga Nafisa di sini ngasih tahu kalau kabar Nafisa juga alhamdulillah baik katanya.
1: Sama ya, kayak kita berdua. Berarti teman-teman yang lain juga semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan baik.
0: Amin. Terus kata Nafisa, "Aku Nafisa, umurku 8 tahun dan alamatku di Cicadas, Bandung. Aku sekolahnya di SDI Abu Seno." Hadir. Ini Nafisa bilang hadirnya sepanjang jalan kita menuju Gunung Merapi.
1: Panjang banget.
0: Iya, panjang banget. Terus di sini juga Nafisa bilang, "Tadi kegiatan aku itu, Kak, pertama, aku itu bangun tidur.
1: Terus tidur lagi."
0: Enggak dong. Ya, kalau sudah bangun tidur saatnya sholat subuh dong. Enggak kayak Mika tidur lagi.
1: Maaf. Lanjut.
0: Nah, setelah sholat subuh, Nafisa ini menyiram tanaman. Terus udah beres siram-siram tanaman, gak lupa buat sarapan dengan air. Kemudian juga ada kue pukis dan bandros. Terus dengerin panggung juara deh.
1: Wah, seru banget. Ini Nafisa pagi-paginya produktif.
0: Produktif.
1: Prokutif.
0: Produktif.
1: Nah iya, itu maksudnya.
0: Masya Allah, keren banget pagi-pagi sudah banyak nih aktivitasnya. Terus Kak Fitri jadi penasaran deh, kalau teman-teman yang lain sama produktifnya kayak adik Nafisa gak ya? Atau jangan-jangan ada yang lebih produktif lagi bangunnya itu saat tahajud?
1: Itu kayaknya Mika deh.
0: Mungkin tahajudnya dalam mimpi ya kalau Mika ya. Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, kegiatan yang sudah teman-teman lakukan nih apa aja coba. Atau jangan-jangan ada yang baru bangun tidur langsung dengerin Panggung Juara. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya kirimkan nama, kemudian kirim juga alamat, kemudian usia teman-teman semua. Setelah itu baru deh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika kegiatan teman-teman di pagi hari ini.
1: Kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM ya, di 0811-224-1027.
0: Iya betul banget, kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM. Nah, selain adik Nafisa, sudah hadir juga ada adik Safa dari Cijera. Kata Safa, hadir. R-nya juga panjang banget.
1: R-nya ini kayak dari Bandung ke Gunung Krakatau.
0: Oh, iya, panjang banget soalnya. Terus Safa ini tahu gak sekolahnya di mana?
1: Mika tahu. Ini sekolahnya di SDN 182 Cijera. Terus Kak, ini Safa itu kelas 5.
0: Mika sampai hafal nih, Masya Allah. Terus juga Safa bilang, titip salam untuk Kak Fitri, Mika, semua kru MK, dan juga semua pendengar Panggung Juara.
1: Masya Allah, salam juga untuk keluarga Safa dari Cijera.
0: Masya Allah. Terus juga, kan tadi Kak Fitri minta untuk dikirimkan kira-kira Gunung Merapi yang teman-teman tahu itu apa aja coba.
1: Nah, kenapa memangnya Kak?
0: Nah, ini adik Safa itu mengirimkan Gunung Merapi yang adik Safa tahu. Ada 3 loh.
1: Mika tebak ini pasti Gunung Merapi, Gunung Berapi, sama Gunung Berapi.
0: Setiap gunung kan pasti punya nama, Mika.
1: Ada gunung namanya Mika gak ya?
0: Tapi ini adalah 3 gunung yang sudah adik Safa sebutkan. Coba ya, Kak Fitri mau absen dulu. Ada Gunung Krakatau, kata adik Safa. Kemudian ada Gunung Merapi, dan juga ada Gunung Semeru. Masya Allah.
1: Wah, hebat banget ini Kak, teman Mika. Mika jadi seneng deh.
0: Masya Allah. Tapi kira-kira adik Safa udah pernah naik gunung belum ya? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, kira-kira adik Safa sudah pernah naik gunung apa aja nih?
1: Kalau naik Gunung Merapi nanti panas.
0: Ya gak harus Gunung Merapi juga dong. Kan banyak tuh gunung yang ada di Bandung juga ada. Yang di

0: 10 tahun dan sekolahnya di SD DT. Dan juga Zahra gak sendirian loh.
1: Ah, sama siapa memangnya? Sama Umi Abinya?
0: Sama adiknya.
1: Oh, sama adiknya. Masya Allah, adiknya siapa namanya kak?
0: Adiknya namanya Irsyad, usianya baru 5 tahun dan sekolahnya di SPS Eko Pesantren Darut Tauhid. Terus Azhara juga bilang hadir loh.
1: Masya Allah, keren banget. Pagi-pagi sudah semangat.
0: Masya Allah. Terus Azhara juga ngasih tahu kegiatannya pada pagi hari ini.
1: Mika tebak ini pasti bangun tidur, terus tidur lagi.
0: Itu mah Mika kayaknya ya, bangun tidur terus tidur lagi. Kalau Azhara ini beda.
1: Bangun tidur terus makan.
0: Nah, kalau kegiatan Azhara ini sudah beres mencuci piring loh.
1: Wah, keren banget. Cuci-cuci piring.
0: Iya, Masya Allah. Terus kalau adiknya Irsyad sedang bermain bersama kucingnya yang bernama Lili.
1: Gemes banget namanya Lili. Pengen lihat deh Mika, pengen main sama Lili.
0: Masya Allah, nanti kita lihat ya. Kita minta Teteh Azhara buat kirimin kucing Lili tuh seperti apa sih?
1: Apakah bulunya berwarna hitam atau berwarna putih, berwarna coklat, bercorak, atau kucing mujair?
0: Masya Allah, banyak banget ya Mika tahu nama-nama kucing.
1: Soalnya Mika aku suka banget sama kucing.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal gunung, Kak Fitri jadi ingat satu cerita. Tapi nanti akan Kak Fitri bacain di akhir.
1: Kenapa di akhir?
0: Karena ini spesial ceritanya.
1: Oh gitu?

0: saking spesialnya disimpan di air. Harusnya kalau spesial dikasih karetnya 2.
1: Memangnya nasi goreng? Soalnya Kak Fitri sudah didorong-dorong
0: sama gunung, sama Gunung Krakatau didorongnya.
1: Bukan, sama yang mau lewat berikut ini.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Berarti Mika dan teman-teman Mika di rumah harus bersabar.
1: Iya, maka dari itu jangan kemana-mana. Tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Frankie, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggu.

0: bahkan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi Teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
4: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhayyul.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga teman Kak Fitri. Mana ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mika sampai ketiduran nunggu Kak Fitri cerita.
0: Ya jangan dong, soalnya Kak Fitri masih punya cerita yang sangat seru untuk dibacakan. Jadi Mika dan teman-teman jangan dulu tidur ya.
1: Kalau makan?
0: Boleh. Tapi sebelum itu Kak Fitri mau lihat dulu nih teman-teman Kak Fitri dan juga Mika yang sudah hadir pada hari ini. Ada siapa ya?
1: Siapa memangnya Kak?
0: Kalau tadi kan kita dari Cigugur tuh, sekarang kita pindah jauh banget ke Cianjur.
1: Wah, jalan kaki?
0: Iya, hari ini kita jalan kaki menuju Cianjur buat ketemu adik Ainaya.
1: Kirain Mika siapa dari Cianjur?
0: Ada adik Ainaya dong. Adik Ainaya nih sudah mengisi daftar hadir loh.
1: Oh iya? Gimana tuh Kak?
0: Katanya gini, aku Ainaya dari Cianjur, usiaku 8 tahun Kak. Terus aku juga hadir. Tapi hari ini Ainaya bawa kabar sedih.
1: Hah? Kenapa?
0: Katanya mohon doanya dari semuanya ya buat kakek Ainaya. Soalnya hari Rabu kemarin telah berpulang.
1: Innalillahi.
0: Iya, innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga kakek Ainaya selalu ada di dekat Allah dan diluaskan juga kuburannya.
1: Amin. Semoga diterima amal ibadahnya dan kuat-kuatnya. Adik Ainaya pasti sedih banget ditinggal kakek tercinta.
0: Iya betul.
1: Biar gak sedih, ini sini Mika temenin. Kita dengerin dongeng dari Kak Fitri bareng-bareng.
0: Iya, kita dengerin dongeng hari ini bareng-bareng supaya adik Ainaya gak sedih lagi ya.
1: Memangnya dongeng spesial apa sih yang mau Kak Fitri bawain?
0: Hari ini Kak Fitri mau bawain dongeng tentang Gunung Merapi.
1: Apa ya kira-kira?
0: Dongeng hari ini adalah tentang legenda asal-usul Gunung Merapi. Nah, kira-kira gimana ya asal-usul Gunung Merapi ini bisa ada? Maka dari itu, kita simak dongeng hari ini bersama Kak Fitri.

0: Dongeng hari ini tentang asal-usul Gunung Merapi. Dahulu kala, Pulau Jawa diceritakan masih dalam keadaan miring dan tak seimbang. Para dewa di kayangan pun berkumpul. Mereka diskusi bersama. Salah satu dari mereka berkata,
1: "Bagaimana kalau kita letakkan sebuah gunung besar di tengah Pulau Jawa?"
0: Yang lain nampak berpikir, tapi tiba-tiba semua setuju. Satu orang pun berkata,
2: "Ya, setuju. Dengan begitu, Pulau Jawa akan jadi lebih seimbang."
0: Mereka pun memilih Gunung Jamurdipa, sebuah gunung yang berada di Laut Selatan, untuk dipindahkan ke tengah Pulau Jawa. Tapi di tempat yang akan dijadikan lokasi gunung itu, ternyata ada dua empu sakti, yaitu Empu Rama dan juga Empu Padami. Keduanya sedang membuat sebuah keris yang sangat istimewa. Para dewa lalu mengutus Batara, Nada, Narada, dan dewa penyirikan untuk menemui mereka. Mereka berkata,
1: "Wahai Empu Rama dan Empu Padami, kalian harus pindah dari tempat ini. Akan ada sebuah gunung yang dipindahkan ke sini."
0: Mendengar itu, Empu Rama menjawab,
3: "Maaf, kami belum bisa pergi. Keris yang sedang kami buat belum selesai."
0: Tapi para utusan dewa tidak menyerah. Mereka membujuk sekali lagi dengan berkata,
1: "Kalian bisa melanjutkannya di tempat lain."
0: Namun, kedua empu itu tetap tidak mau meninggalkan tempat mereka. Sampai akhirnya terjadi sebuah perselisihan. Para utusan dewa pun kembali ke kayangan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Batara Guru. Batara Guru kemudian memerintahkan Dewa Bayu,
1: "Pindahkan Gunung Jamurdipa sekarang."
0: Dewa Bayu meniup gunung itu dengan kekuatan yang sangat besar. Dalam satu tarikan nafas, Gunung Jamurdipa pun terbang melayang di udara. Lalu tiba-tiba, brak! Gunung itu jatuh tepat di tempat Empu Rama dan Empu Pamadi bekerja. Perapian tempat mereka membuat keris kemudian berubah menjadi kawah. Sejak saat itu, Gunung Jamurdipa dikenal dengan nama Gunung Merapi. Dan konon, kawah Gunung Merapi yang kita kenal dipercaya berasal dari perapian kedua empu tersebut. Itu dia dongeng hari ini tentang asal-usul Gunung Merapi.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Itu dia tadi dongeng tentang asal-usul Gunung Merapi.
2: Tapi itu sepertinya memang legenda.
1: Iya, tapi maksud dari dongeng yang sudah Kak Fitri bacakan barusan itu bermaksud adalah ketika seseorang memberi kita nasihat yang baik, kita sebaiknya mau mendengarkan dan mempertimbangkannya, bukan malah ngotot dengan keinginan sendiri.
2: Oh, biar gak kena gunung.
1: Maksudnya biar gak kena musibah dan celaka.
2: Oh, biar gak jadi gunung.
1: Tadi kan ada para empu itu tidak mau pergi, sedangkan karena para utusan dewa sudah marah, akhirnya dipindahkanlah gunungnya. Jadi mereka tertimpa sama gunung. Nah, maka dari itu kita kalau dikasih nasihat itu harus dengerin supaya kita bisa tetap aman dan terhindar dari bahaya.
2: Jadi kalau nanti ayah, bunda, ibu guru, bapak guru atau orang yang kita sayang ini memberikan nasihat, jadi kita gak bisa bilang gak mau. Tapi kita harus dengerin dulu dan mempertimbangkannya.
1: Iya betul, pinter banget nih Mika. Nah, itu kan tadi soal asal-usul Gunung Merapi. Kak Fitri pengen denger nih, kalau dari adik-adik di rumah, siapa sih yang sudah pernah naik gunung dan kira-kira melelahkan gak ya naik gunung?
2: Soalnya kan tinggi banget.
1: Iya betul, soalnya kan gunung itu tinggi dan jauh. Nah, tapi kira-kira dari teman-teman ada yang sudah pernah naik gunung? Kalau sudah, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Soalnya caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirim kemana Mika?
2: Kirimnya ke 0811-224-1027.
1: Masya Allah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masya Allah. Kalau tadi kan Kak Fitri bertanya-tanya nih sama adik-adik Mika.
1: Iya, betul. Siapa saja teman-teman Mika yang sudah pernah naik gunung?
0: Iya, betul banget. Nah, sekarang Kak Fitri sudah dapat jawabannya.
1: Memangnya siapa aja, Kak?
0: Nih, yang suka naik gunung itu ada adik Nafisa. Kata adik Nafisa nih, aku juga pernah, Kak, naik gunung. Ini aku pernah ke Curug dan ternyata adik Nafisa juga pernah ke Gunung Burangrang loh.
1: Oh iya, wah keren banget.
0: Iya, terus juga pernah ke Gunung Pangradinan. Terus terakhir itu kemarin adik Nafisa pernah ke Patahan Lembang, tapi gak nyampe puncak karena keburu capek.
1: Ah, Masya Allah. Mika juga pengen deh naik gunung kayak adik Nafisa. Tapi kira-kira Mika kuat gak ya?
0: Adik Nafisa aja bisa. Pasti Mika bisa kok naik gunung nih. Adik Nafisa juga mengirimkan foto-foto ketika naik gunung. Keren banget Kak Fitri lihatnya.
1: Mika juga jadi pengen. Karena lihat foto-foto yang adik Nafisa kirim, jadi pengen naik gunung deh.
0: Masya Allah. Terus juga selain adik Nafisa yang sudah pernah naik gunung, itu ada Azahra dan juga adiknya Irsyad. Irsyad sama Azahra juga pernah naik ke Gunung Putri yang ada di Lembang dan Gunung Karamat dari Subang loh. Terus kata Azahra bilang rasanya itu senang dan bisa mencoba beri hutan yang sangat manis.
1: Enak banget. Memangnya naik gunung bisa makan buah-buahan?
0: Masya Allah. Ini katanya bisa makan buah beri hutan yang manis.
1: Kalau gitu Mika mau naik gunung tiap hari.
0: Itu kayaknya karena Mika pengen nyobain makanannya ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Terus juga selain adik-adik Nafisa dan juga Azahra yang sudah mengisi daftar hadir dan juga pernah naik gunung, itu ada Nenden Lestari Dewi. Usianya 11 tahun dari Cimahi. Nenden juga bilang hadir loh.
1: Wah, Masya Allah. Terus Nenden pernah naik gunung juga?
0: Kalau Nenden belum pernah naik gunung, tapi waktu itu alhamdulillah Nenden waktu umroh tahun 2019 pernah naik ke Gua Hiro.
1: Wah, ini sih bukan naik gunung tapi naik Gua Hiro.
0: Masya Allah. Semoga suatu saat Nenden juga bisa naik ke Gua Hiro ya.
1: Amin.
0: Masya Allah. Oh, mohon maaf. Maksud Kak Fitri yang waktu naik ke Gua Hiro itu atenya Nenden.
1: Nah, ate Nenden. Kirain Mika Nendennya.
0: Semoga Nenden dan kita semua juga bisa pergi ke Gua Hiro seperti atenya Nenden.
1: Amin. Kalau naik Gua Hiro harus pakai carrier gak ya?
0: Enggak dong Mika, kita kan lagi mau melaksanakan rukun umroh, bukan mau naik gunung berwisata.
1: Oh iya, kirain bakal bawa carrier juga.
0: Masya Allah. Dan ternyata banyak sekali gunung-gunung di Indonesia, salah satunya yang sudah disebutkan oleh teman kita barusan. Nah, kira-kira kalau ada kesempatan teman-teman ingin naik gunung, dan kira-kira gunung apa yang akan teman-teman naiki?
1: Kalau Mika sih gunung yang deket dulu ya, yang pendek dulu supaya nggak capek.
0: Iya betul, tapi kalau teman-teman di rumah, kira-kira gunung yang mana ya? Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi Cinta Quran. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu A Batasa dari Bunda Nina Warisman berikut ini.

Ant, K, A, B, T, F. Siapa tahu hurufnya? Bagus. Jahako. Siapa hafal Jahako?

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Sekarang kita pindah ke sesi cinta Quran. Di mana sesi cinta Quran ini, teman-teman dan adik-adik di rumah harus mengirimkan setoran hafalannya. Mau hasil ziyadah boleh, mau hasil murojaah boleh, mau hasil ngafalin dari semalam atau dari minggu kemarin juga boleh banget. Terus caranya gampang banget. Adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan usianya. Setelah itu baru deh dikirimkan voice note berisi setoran hafalan adik-adik di rumah ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget kan ya. Dan tentunya nanti kita akan dibersamai oleh sosok yang sangat hebat, di mana nanti setoran hafalan adik-adik akan dibenahi dan juga diperbaiki bacaannya supaya adik-adik bisa lebih hebat dan lebih keren bacanya nanti. Dan Kak Fitri juga sudah dibersamai oleh Kak Rasi. Assalamualaikum Kak Rasi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Kak Rasi terdengar dengan jelas?
0: Alhamdulillah jelas sekali Kak Rasi.
1: Alhamdulillah, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah kabar Kak Fitri baik banget. Kalau Kak Rasi bagaimana kabar pagi hari ini Kak?
1: Alhamdulillah dalam kasih sayang Allah Kak. Walaupun kita mesti terpisah jarak ya, Kak Fitri ada di Bandung dan Kak Rasi ada di Semarang, tapi tetap ya sama-sama di Indonesia, benar gak?
0: Betul, Masya Allah. Dan juga tentunya pendengar kita juga, walaupun terbentang jarak yang jauh, tapi tetap ada dalam nuansa yang sama, yaitu sama-sama dengerin MKFM di panggung juara. Masya Allah. Kak Rasi, kemarin iya, kan sudah lama kita tidak berjumpa nih. Kira-kira Kak Rasi semangatin lagi dong supaya kita semua tidak jauh dari Al-Quran.
1: Oke deh, siap Kak Fitri. Adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hari ini juga tetap ceria ya. Mungkin beberapa di antara adik-adik ada yang lagi pengen banget ya jalan-jalan keluar, tapi kata orang tuanya, jangan dulu keluar, harus pakai masker, harus pakai kacamata dan lain sebagainya mungkin ya, karena beberapa anak gunung masih dalam ya, dalam proses mengeluarkan abu ya. Sehingga untuk adik-adik yang biasanya berlarian kesana kemarin di luar, jajan di warung ya, sedikit bersabar ya adik-adik ya. Ada yang lagi mau main petak umpet dan sebagainya, wayah, nah ya di dalam rumah dulu mungkin untuk yang area terpapar oleh abu vulkanik. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang mau setoran hafalan, ayo, udah diajakin sama Kak Fitri. Kak Fitri udah semangat banget, kakak operator udah standby banget juga tuh di sana untuk menyimak hafalannya adik-adik. Tentu saja tidak hanya adik-adik ya yang akan menyetorkan hafalan, yang lain juga mau mendengarkan. Pendengar MKFM kan banyak banget adik-adik, dan ini live streaming, tidak hanya didengarkan oleh Kak Rasi yang ada di Semarang, tapi juga yang di luar negeri bisa menyimak ya Kak ya. Nah voice note-nya ke nomor berapa Kak?
0: Kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah, dan tentunya benar banget kata Kak Rasi, siapapun dan dimanapun bisa mendengarkan panggung juara di sesi Cinta Quran ini, karena MKFM ini bisa didengerin via live Instagram, TikTok, kemudian Facebook, kemudian X, terus apa lagi ya kira-kira, website juga bisa, dan juga tentunya di frekuensi 102,7 MKFM. Masya Allah.
1: Sehingga ini sebetulnya melatih keberanian kita ya adik-adik, untuk apa? Untuk bisa memperdengarkan apa yang sudah pernah kita hafalkan. Karasi aku mada udah pernah hafal, udah pernah ya. Kalau belum dites mada merasa udah lancar. Karasi juga gitu awal, aku mada udah lancar Al-Fatihah, ternyata pas disuruh ngimamin ada regdeg karena belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa, ayo siapa lagi yang mau sholat? Aduh, enggak ya. Nah adik-adik, Kak Rasi mau membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Mau jus berapa adik-adik? Request dong, mau jus berapa nih? Ah, jus 30 boleh. Tadinya Kak Rasi mau jus 13. Ya udah, kita jus 30 ya. Sama-sama kita akan coba untuk membuka surat yang ada di juz ke-30. Kira-kira surat apa ya? Adik-adik bisa menebak nggak ya? Setelah surat An-Naba apa coba? Ada yang tahu? Wah, Sepertinya kita akan coba tanyakan kepada Kak Fitri. Kak Fitri, kalau setelah Anaba surat apa?
0: Oke, Kak Fitri akan jawab Karasi. Setelah surat Anaba itu ada surat apa ya kira-kira?
1: Coba apa coba Ana?
0: Zia tentunya.
1: Apa tuh? Sebenarnya Karas juga dapat jawabannya dari Kak Fitri kok. Nah adik-adik, Anaziat itu adalah surat yang berada setelah apa? Setelah Anaba ya. Karasi, aku masih nyari-nyari nih Anaziat di halaman berapa Karasi? Di halaman 583. Sekali lagi di halaman 583. Sudah ditemukan? Sudah? Oke. Di surat An-Nazi'at halaman 583 di juz yang ke-30 ada di pertengahan itu surat An-Nazi'at. Karasi kan bacakan ya adik-adik ya. Nanti kita pelajari bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Karasi pakai nadanya yang seperti itu. Tuh, dengar ya. A dulu baru ung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nada kedua. Nada ketiga itu harus turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Karasi ulang ya.

Oh, langsung pada berhenti. Gimana tuh? Nadanya kok enakan? Iya dong, apalagi untuk para mama muda ya yang sedang menimang bayi, biasanya neleng nengkung, sekarang mah ganti pakai anaziat dong. Nah, iramanya seperti ini. Kita akan masuk di ayat yang pertama, adik-adik. Sekali lagi di halaman 583 ya. Wan naziati gharqa. Nah, nadanya kayak gitu.

Faroko, itu nada yang pertama. Yang kedua, wen nasyilpo tinashpo, itu yang tadi yang kayak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu pakai nada kedua. Pun sama dengan ayat yang kedua ini. Wen nasyilpo tinashpo. Baru ayat yang ketiga kita ending. Wasabihati sabha. Kebayang? Nah, korasi lagi korasi. Saya mau ngerekam dulu biar bisa diturutan. Mangga atuh siapkan rekamannya ya. Kita ulang dari si Anta lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ekornya berapa karasi? Ekornya 4 aja. Biar enggak terlalu engap ya. Adik-adik ada yang mau 6 karasi tapi napas aku pendek, enggak apa-apa. Kita pakai 4 aja. Sekarang kita yang basmalah. Basmalah turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebayang? Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Wan nazi'ati gharqa. Naik atas. Sekarang kita tengah-tengah ya, yang kedua. Wan nasyati nasypo. Sekarang turun ke bawah. Wasabihati sabha. Enak kan karasi? Enak atuh. Apalagi lagi ngayun-ngayun bayi ya. Karasi aku gak punya bayi. Belum karasi. Ya tenang. Karasi doain dulu biar aku ada jodohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kita lanjut ke ayat yang keempat. Fasabiqati sabqa. Tuh naik ke atas ya. Lagi-lagi karasi boleh. Fasabiqati sabqa. Sekarang kita ke ayat yang kelima. Berarti ayat yang kelima nadanya nada yang kedua yang flat itu. Falmudabbirati amra. Kebayang? Nah, berarti karasi ayat yang keenam turun ke bawah betul. Yauma tarjufu rajifah. Enak kan ya? Enak kan? Tambah lagi karasi boleh sampai ayat ke-9 udah gitu kita akan dengarkan adik kita yang setoran hafalan oke. Tatsba'uha radifah. Kebayang naik tuh atas. Tatsba'uha radifah. Kebayang? Good. Sekarang ayat berikutnya flat. Qulumbu yauma idzi wajifah. Berarti karasi ayat yang ke-9 turun betul. Absaruha khashi'ah. Taruhlah misalnya kita mengimami sampai ayat yang ke-9. Rukunya itu enak. Allahu Akbar. Aduh, enak banget kan? Karena udah di ending, di nadanya turunin. Kebayang sama adik-adik? Good job. Nah, sekarang kita akan coba satukan dari isti'adah sampai ayat yang ke-9.

رادفة تسبع هرادفة قلوب يومئذ واجفة.

0: Gitu, udah pada ngantri di MKFM. Mau setoran hafalan, sebutin lagi kak nomornya kak.
1: Baik, nomornya di 0811-224-1027. Masya Allah, Kak Fitri jadi adem banget rasanya Kak Rasi setelah dengar surat yang sudah Kak Rasi bacakan. Tapi Kak Fitri juga pengen Kak Rasi juga adem dengerin setoran hafalan dari adik kita. Nah, kalau tadi Kak Rasi sudah bacain setoran hafalan Kak Rasi.
0: Betul, betul, betul.
1: Setoran hafalan Kak Rasi di Quran Surat An-Nazi'at. Nah, Kak Fitri mau mundur lagi nih ke surat Abasa yang sudah disetorkan oleh adik kita, yaitu Ainaya. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Ainaya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun, dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat Abasa dari ayat 1 sampai

الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.

0: تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Aina. Ya, kalau begitu mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aina ya.
1: Masya Allah, dalam kondisi sedang sakit padahal ya, lagi batuk tuh deh Aina ya. Tapi apa coba, tetap menyetorkan hafalan. Usianya masih 7 tahun kak, tapi hafalannya sudah di juz ke-30. Waduh, juz pamungkas gak sih? Nah ini juz favorit anak-anak. Gak cuma anak-anak sih, kita juga ya pernah jadi anak-anak ya. Dan kita tetap saja suka sama juz 30 ini. Kak Rasi, bahasa itu di halaman berapa kak Rasi? Bahasa itu ada di halaman 585 adik-adik. Ya, kalau misalnya adik-adik mau lihat, boleh. Di halaman 585 kita lihat ya bareng-bareng yuk. Nah, di sini kita akan mulai dengan nada yang tadi. Boleh nggak Kak Rasi? Aku kok enak banget ngedengar iramanya kayak gitu. Boleh sambil dilancarin ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Itu pakai nada yang kedua ya. Terus sekarang basmalahnya pakai nada yang ending. Bismillahirrahmanirrahim. Kebayang? Jadi bagaimana cara membacakannya? Seperti yang tadi dilakukan oleh adik Aina ya. Nggak boleh baca bismillah. Bise, nggak boleh dipantulin. Di Aina ya tadi sudah tepat dialirkan sama adik tuh. Bismi, bismi. Kalau belum siap ke huruf mim, alirkan dulu aja S-nya. Bismi, dan di Aina ya sudah melakukan dengan baik. Berarti adik-adik yang lain juga perlu ya untuk mencoba. Boleh banget di nomor 08 berapa tuh kak?
2: 0811-224-1027.
1: Nah nanti storyin di situ juga. Sekarang Kak Rasi akan masuk di ayat yang pertama adik-adik. Abasa wa tawalla. Pakai Ain ya, jangan sampai adik-adik bacanya abasa. Bukan abasa tapi pakai ain. Abasa wa tawalla. Naik ke atas tuh. Baru yang ayat yang kedua itu nadanya flat. Ajaahul a'ma. Itu udah persiapan untuk turun di ayat yang ketiga. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kebayang? Lagi Karasi boleh. Au yazzakka karufatan fa'amulikro. Berarti ayat yang keempat itu naik ke atas ya, betul. Nah sekarang kelima, flat. Amma manistaghna fa'anta lahu tasadda. Ini ketika Karasi coba untuk mengaplikasikan irama ini ya, irama ini kepada teman-teman yang mu'alaf, mereka lebih cepat menghafal Qur'annya ya kak dengan irama yang ini. Kenapa? Mungkin karena tenang ya, mendayu tenang gitu, jadi gak terburu-buru, kayak relax. Dan itu sangat membantu teman-teman yang mu'alaf, apalagi untuk yang mu'alaf itu mereka masih dibantu hafalannya dengan ditalaki. Pastinya Kak Fitri tahu banget ya, ditalaki itu jadi kita membacakan hafalannya terus mereka mengikuti kayak gitu. Dan Masya Allah fasih juga sih Kak, walaupun kalau misalnya membaca Al-Qur'annya masih bingung ya antara huruf ya dan huruf ta, mungkin lebih lancar adik-adik gitu. Tapi bagaimana mereka juga berikhtiar untuk melayakan diri. Berarti Karasi, kita-kita juga bisa Karasi, bisa atuh. Nah, sekarang boleh dong untuk setoran lagi karena udah ada lagi yang setoran ya. Tapi mungkin adik-adik mau tahu nomor HP-nya berapa Karasi, pengen kirim voice note di nomor berapa Kak Fitri?
2: di nomor 0811-224-1027. Dan caranya gampang banget, adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, kemudian kirimin juga usia adik-adik semua. Setelah itu baru deh dikirimkan voice note yang berisi setoran hafalan dari adik-adik semua, terus dikirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan mau di surat berapapun juga boleh ya Kak Rasi, mau di surat dan jenis berapapun juga boleh banget. Akan kita simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Tapi sebelum itu Kak Rasi harus bersabar dulu dan adik-adik juga harus bersabar. Dan ini antriannya cukup panjang, maka dari itu adik-adik jangan kalah cepat nih dari yang lain. Segera kirimkan sekarang setoran hafalannya, karena kalau dinanti-nanti Kak Fitri akan simpan untuk tabungan. Maka dari itu kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 sekarang juga. Karena setelah ini Kak Fitri punya informasi penting untuk adik-adik semua dan juga tentunya pendengar panggung juara di sesi Cinta Quran ini. Dan untuk yang sedang mencari sesuatu nih, Kak Fitri punya produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan juga skincare serta bodycare SR12. Atau barangkali ada yang membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa yang bervariasi, atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai, satu majelis tangan ke tangan dengan menggunakan akad perniagaan, kini pemesanan bisa melalui Rasibel Indonesia. Bisa dipesan melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Maka dari itu, Kak Fitri dan Kak Rasi tunggu setoran hafalan dari adik-adik semua. Dan jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Rasi.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjari.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Rasi. Nih buat adik-adik di rumah yang belum mengirimkan setoran hafalannya, mending sekarang ambil Al-Qurannya. Kita kembali memurojaah dan juga menambah ziyadah kita, menambah setoran hafalan kita dengan cara mengirimkan setoran hafalan adik-adik semua ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus jangan lupa sertakan nama dan juga usia adik-adik semua. Nah, Masya Allah, kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Abasa. Dan Kak Fitri juga ucapkan terima kasih untuk adik Ainaya karena sudah menjadi yang pertama dalam mengirimkan setoran hafalan. Nah, untuk adik-adik yang lain juga jangan mau kalah, karena untuk kebaikan kita harus berlomba-lomba. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih Kak Rasi, Kak Fitri mau putar setoran hafalan dari dua orang.
1: Dua orang langsung, Kak?
0: Betul, Kak Rasi.
1: Wow, siapa aja tuh ya?
0: Ini ada adik Arsy dan juga Fakiha. Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Arsy dan juga adik Fakiha. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, itu tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Arsy dan juga adik Fakiha. Dan untuk informasi nih, Kak Rasy, Arsy itu baru 5 tahun, sedangkan Fakiha baru 4 tahun.
1: Wow, luar biasa. Kebayang nggak, Kak Fitri, masih usia yang sangat belia sudah setoran di juz 1. Wow. Al-Fatihah itu di juz pertama loh, Kak, dan ini memang menjadi umul Quran. Selalu kita bacanya Al-Fatihah, bener nggak? Kalau misalnya ada yang sakit, kita doakan Al-Fatihah, bener nggak? Kalau ada yang meninggal, kita doakan ya Al-Fatihah. Ngirim doanya ke Al-Fatihah kan ya, bener nggak? Terus ketika kita sholat, Al-Fatihah. Kebayang nggak kalau misalnya ada yang lagi sakit, mari kita doakan Al-Baqarah. Oh, Allahu Akbar, 2,5 jam, guys.
0: Kepanjangan itu, Kak.
1: Kebayang ya. Nah, adik-adik, kita lihat yuk di surat Al-Fatihah. Ada yang tahu nggak surat Al-Fatihah di halaman berapa? Halaman pertama, Kak Rasy. Ini apalah tuh, Kak Rasy, atuh. Piraku tidak apal, aduh, ya. Kita lihat yuk di Al-Fatihah, yuk. Boleh. Kak Rasy mau nada yang tadi? Boleh dong. Kak Rasy ulang lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang basmalahnya turun ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karasi alhamdulillahnya naik ke atas, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu yang flatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karasi alhamdulillahnya naik ke atas, betul.

0: Nah, di sini ayat yang terakhir panjang tuh. Karasi gimana nadanya? Gantungkan ayat yang ini digantung, dibagi ke dalam dua part. Yang satu nada gantung, yang satu nada turun ke bawah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ngegantung nadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti enak tuh. Amin. Enak. Nah, adik-adik, bo-nya itu panjangnya berapa? Ada yang tahu? Di situ ada tanda matahari, terus ada bendera. Pasti suka bilang tuh, kalau ada tanda matahari, tasdid itu ya, ada tanda matahari, terus ada tiang, itu artinya apa? Panjang. Panjangnya berapa? 6 ke? Tuh kan. Waladdallin. Nah, itu bo-nya itu 6. Baru dobelin L-nya. Baru lin. Kebayang? Jangan dihentak karasi, nggak usah dihentak, nggak perlu kayak gini. Waladdallin, nggak usah kayak gitu, flat aja. Waladdall, double L-nya, lin. Jadi tenang gitu. Itu adik-adik, dan masih banyak loh yang ngantri. Coba setelah dua adik kita, siapa lagi kak yang setoran?
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaannya. Dan ternyata adik Arsy dan adik Fakihah ini pengen banget belajar Al-Fatihah seperti yang Kak Rasi sebutkan tadi. Lagamnya tuh enak banget, kata Uminya.
0: Masya Allah, terima kasih Umi. Umi juga semangat ya di rumah di sana.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan surat Al-Fatihah dari dua adik kakak ini, Arsy dan Fakihah, sekarang Kak Fitri mau memutarkan setoran hafalan dari adik Irsyad. Adik Irsyad ini usianya juga masih 5 tahun, Kak Rasi, dan mau menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Kafirun. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tim kuliah ayuhal kafirun fa'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadim bakarawahul adim.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Irsyad. Kalau begitu, mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya.
2: Baik, Kak Fitri. Adik-adik pasti penasaran ya, Al-Kafirun di halaman berapa? Karasi halaman berapa? Mau dilihat? Boleh. Ada di halaman 603. Halaman berapa? 603. Sebelah mana Karasi? Ini ada 3 surat. Yang atas, tenang. Ditemenin gak sama Karasi ya? Ini sebetulnya Karasi ingin memberikan apresiasi untuk adik Irsyad. Kenapa coba? Karena surat ini sebagian ya, sebagian diantara teman-teman kita suka ketukar-tukar. Dan Karasi ini kenapa ya gak ending-ending ayatnya? Jadi terus aja muter dari wala itu ya. Wala ana abidum ma batum yang itu terus bolak-balik. Gak beres-beres. Kapan lakum dinukum waliyadinnya Karasi? Karena keputer-puter. Gak apa-apa ya. Nah, kita lihat di sini adik-adik di surat Al-Kafirun halaman 603. Karena ada request, Karasi mau ada yang tadi sambil mau dicoba dilatih di rumah, barangkali saja pekan yang akan datang anak-anak setorannya dengan irama yang sama seperti Karasi, boleh?

Ingat ya, basmalah itu turun ke bawah. Kenapa? Untuk mengunci nada. Sekarang ayat yang pertama naik ke atas. Qul ya, itu ada empat ketukan ya. Ada benderanya, ada tiangnya. Ingat, ada empat ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Di depan adalah ada benderanya.

0: lagi tuh, ada tiangnya lagi. La'abudu ma ta'abudun. Siap-siap turun di ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Kebayang? Sekarang ayat yang keempat naik lagi. Wala ana abidum ma abattum. Ada kelima, flat. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, siapa lagi yang mau setoran? Ayo di 08 berapa coba?
1: Di 0811-224-1027. Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Irsyad. Kak Fitri yakin setelah ini adik Irsyad jadi makin semangat untuk menghafalkan surat-surat yang lain. Dan tentunya yang semangat bukan cuman adik Irsyad, tapi adik-adik yang lagi dengerin sesi cinta Quran ini. Langsung ambil Al-Qurannya, kemudian minta ayah, bunda, ibu, bapak, umi, abi, bubu, babanya untuk mengirimkan setoran hafalan adik-adik semua. Dan caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usianya. Setelah itu baru deh adik-adik kirimkan voice note yang berisi setoran hafalan dari adik-adik semua. Jangan lupa kirimnya ke 0811-224-1027. Masya Allah. Nah, kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Irsyad di Quran Surat Al-Kafirun, sekarang Kak Fitri mau beralih ke surat Al-Ghosiyah yang sudah dibacakan oleh adik Nafisa. Kalau begitu, kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum.

无忧无虑，要我买一心佛系啊啊弥勒顿那西吧。

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nafisa di Quran Surat Al-Ghasyiyah. Tapi seperti biasa, Karasi harus bersabar dulu untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nafisa, karena Kak Fitri punya informasi penting ini untuk sahabat MQ. Apakah Anda memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare serta body care SR12, atau membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa bervariasi, atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai satu majelis tangan ke tangan dengan menggunakan akad perniagaan, kini pemesanan bisa melalui Prasibel Indonesia melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Karasi.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al-Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al-Ula. Serta gratis, satu kali perjalanan nyaman dengan Al-Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Sahabat MQ, apakah Anda memerlukan produk SR12 seperti Go Milku, minyak bulus dengan aroma melati, dan skincare serta body care SR12? Atau membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa bervariasi? Atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai, satu majelis tangan ke tangan dengan menggunakan akad perniagaan? Kini pemesanan bisa melalui Rasibel Indonesia melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran dan masih bersama Karasi. Masya Allah nih, siapa yang masih malu-malu untuk mengirimkan setoran hafalannya? Coba nih, untuk adik-adik yang lain yang masih malu-malu, yang masih takut-takut untuk mengirimkan setoran hafalannya, jangan takut, jangan segan ya, jangan aduh aku gimana ya deg-degan kalau bacaan aku masih salah. Soalnya di sini kita sama-sama belajar. Kak Fitri juga belajar banyak sekali dari adik-adik semua. Maka dari itu, segera kirimkan setoran hafalannya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah. Karasi, kita lanjut gak nih untuk mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik yang lain?
1: Pastinya dong, lanjut banget, karena memang sengantri itu ya setoran di MKFM ya. Siapakah yang sekarang akan diputarkan hafalan?
0: Baik, hari ini Kak Fitri mau putar setoran hafalan dari adik Zuhairi yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-A'la. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, nama saya Zuhairi. Ingin setoran surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, tadi baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Zuhairi. Tapi saking semangatnya Kak Fitri sampai lupa Kak Rasi. Adik Nafisa sampai terlewat, tadi kan belum sempat diberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya. Nah, maka dari itu sebelum kita memberikan masukan dan penyempurnaan untuk Zuhairi, Kak Fitri mau minta Kak Rasi untuk memberikan penyempurnaan bacaan dan juga semangatnya untuk adik Nafisa di Quran Surat Al-Ghasiyah. Mangga Kak Rasi.
1: Oke, kalau untuk Dan Nafisa dari hafalannya juga sudah bagus ya. Sudah tartil, panjang pendeknya udah bagus. Termasuk juga adik kita yang tadi ya di Surat Al-A'la ya. Karena sih halaman berapa itu? Halaman 591 di bagian tengah menuju bawah. Jadi kalau misalnya adik-adik tadi sudah mendengarkan setoran yang kedua ya, yang disetorkan di Surat Al-A'la di halaman 591, akan menjadi lebih bersemangat untuk menghafalkan Quran. Karena sebelumnya Dek Nafisa juga lancar, dan sekarang adik kita yang tadi menyetorkan di Surat Al-A'la juga sudah lancar. Sebetulnya sudah punya basic yang bagus. Karena apa? Ketika menyebut Surat Al-A'la, nyebutnya juga udah bagus tuh, udah fasih. Jadi ini tinggal dipoles dikit lagi, tinggal dipoles dikit lagi. Sedikit yang perlu disempurnakan itu di ayat yang ke-6. Sanuqo. Nah, huruf kofnya dipantul itu. Sanuqo riuka falatangsa. S biasa ya, tangsa. Terus udah gitu, kita pindah yuk ke halaman 592 yuk adik-adik yuk. Di sini, banyak juga yang slip of tongue. Slip of tongue di ayat yang ke-13. Bisa dilihat ya. Summa, kelihatan ada summa ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Yahya, bukan Yahya, tapi Yahya. Itu, slip of tongue. Berikutnya ada di ayat selanjutnya. Qad aflaha. Qad aflaha man tazakka. Dan the last is ayat kedua sebelum akhir. Inna hadza la fil suhufil. Di situ ada L. Suhufil, jangan sampai suhufi ula, tapi suhufil ula, L-nya ketinggalan. Itu karena deg-degan sebetulnya. Sama Kak Rasi juga kalau lagi sendirian melancar adik-adik ya, tapi pas disetorin sama ustazah, sama Bu Nyai, gitu tiba-tiba ada yang ketinggalan lah, inilah itu, emang kayak gitu. Itu teh tanda-tanda ya, tanda-tanda bakal jadi mutkin, amin gak? Amin banget ya. Jadi adik-adik yang setoran hari ini insya Allah akan mutkin. Karena tuh jangan yang cuma setoran, atau yang lagi dengerin juga ini teh, dan bukan adik-adik lagi, udah senior, kita udah senior. Iya, yang udah senior juga semoga menjadi para penghafal Al-Quran yang mutkin ya. 30 juz, karena juz 30 oke, pengen mutkin. Iya, pokoknya mah bebas lah juz apapun, pokoknya mah yang mutkin, yes. Dan Karasi penasaran, masih ada gak yang setoran Kak?
2: Baik, Masya Allah, tentunya masih ada Kak Rasi yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Tapi sebelum itu, terima kasih Kak Fitri, mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Rasi yang sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nafisa dan juga adik Zuhairi. Nah, selanjutnya Kak Fitri mau putar setoran hafalan dari Rafasya. Nah, kalau Rafasya ini adiknya yang barusan Kak, adiknya Zuhairi. Nah, kalau Rafasya mau menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Fatihah. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafasya Aiman Sofwan. Mangin setoran hafalan Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Rafasya di Quran Surat Al-Fatihah. Kalau begitu, monggo Kak Rasil untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya secara singkat.
1: Baik, ini hafalannya diajarin sama kakaknya kayaknya ya, Kak Zuhairi, bahkan dipandu untuk salamnya seperti apa, menyebutkan namanya seperti apa. Kita doakan ya, semoga Kak Zuhairi nih yang mengajarkan adiknya, adiknya semoga menjadi seorang syekh ya, ahli agama, mungkin dalam hafalannya, lancar juga di dalam mencoba untuk mengajarkan Al-Quran, tidak hanya menghafalkan untuk diri sendiri, tapi bisa mengajarkan orang lain. Itu menjadi poin yang luar biasa loh Kak. Kebayang gak sih beberapa tahun lagi dari sekarang ya? Gak cuma sehari dua hari dari sekarang, tapi beberapa tahun dari sekarang adik-adik kita yang menyetorkan hafalan di radio ini ya, di radio MKFM, yang sekarang masih usia 4 tahun, 5 tahun, beberapa tahun kemudian mereka menjadi para penghafal Quran dan mengajarkan itu kepada yang lain. Nah, sekarang karena ada request ya, Karasi boleh tidak tolong bacakan Al-Fatihah dengan irama yang tadi? Boleh. Karasi akan coba untuk bacakan kepada adik-adik ya dan kepada Umi Abi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu nada kedua ya. Sekarang nada ketiga, basmalah turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dia akan naik ke atas.

Ingat, kalau udah turun, naik lagi. Iya kana budu wa iya kana sta'in. Lanjut, flat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang terakhir ini panjang, jadi dibagi dua, flat dan turun. Sir

Ingat, bo-nya enam ketukan. Walau bo itu enam ketukan baru nyebut L di double. L baru lin. Lin tidak perlu dihentak, tidak perlu seperti ini. Walau bo lin nggak perlu kayak gitu ya. Flat lagi, Kak Rasya akan coba ulang di ayat yang terakhir supaya adik-adik ingat.

0: Amin. Demikian, Kak.
1: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, baru saja kita sudah menyimak dan nanti kita akan belajar bersama surat Al-Fatihah bersama Kak Rasi ya, Kak Rasi. Dan nampaknya Adik Rafasya ini menjadi yang terakhir kita putar pada pekan ini, Kak Rasi. Dan Alhamdulillah kita tidak punya tabungan. Semua sudah kita dengarkan bersama.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Rasi yang sudah mau membersamai dari awal sampai akhir dan bahkan memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan setoran hafalannya pada hari ini. Semoga apa yang Kak Rasi berikan, apa yang adik-adik setorkan bisa menjadi amal soleh dan juga bisa menjadi semangat baru untuk kita semua. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau begitu Kak Rasi sehat-sehat di Semarang. Sampai ketemu nanti di Bandung Kak Rasi.
0: Amin. Terima kasih Kak Fitri. Kak Rasi mohon undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Rasi. Dan untuk adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri tunggu di pekan selanjutnya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi jangan sedih, insya Allah setiap hari Ahad Kak Fitri akan hadir kembali mulai dari pukul 7 sampai pukul 8. Kita akan bahas sesuatu yang seru dan juga informatif. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan simak bersama sama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu jangan ketinggalan buat dengar terus Panggung Juara. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di akhir selanjutnya ya.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda, kita akan kembali lagi membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan kita. Masya Allah, tabarakallah, tentunya di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Ibu, kita lanjut.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillah ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Terakhir kita tuh bahas ya Bu ya, tentang berkomunikasi dengan pasangan itu salah satu kuncinya itu adalah dengan kita berhubungan suami istri. Karena dari situlah Allah turunkan rahmat, sehingga banyaklah poin-poin yang Ibu sampaikan kepada kami semua anak-anak Ibu. Nah tapi permasalahannya nih ya Bu ya,
1: iya.
0: Kan kita look in, kembali kepada diri kita, mengenal diri kita. Ada kalanya kan kita juga lagi capek Bu.
1: Iya.
0: Kan kalau berhubungan itu kan perlu relax juga. Ini kan kita pinginnya goalsnya itu kan bisa berkomunikasi sama suami, sama pasangan. Tapi kalau kita lagi capek gimana Bu?
1: Tidur.
0: Nah, terus kita
1: ya,
0: gimana?
1: Itu masalahnya ya. Mm-mm. Relax itu kan tidak dihasilkan dalam waktu 1 jam saja.
0: Mm-mm.
1: Tapi setelah itu, yang relax itu semuanya dari otak sampai seluruh tubuh.
0: Ya.
1: Ya. Dan memang kalau udah relax sekali kan kita orang perlu tidur. Mm-hmm. Ya.
0: Ya.
1: Besok paginya kali Bu.
0: Bukan.
1: Masa saat itu juga. Iya. Mm-hmm. Kan.
0: Ya.
1: Besok paginya, siangnya, atau sorenya masih dalam range-nya itu. Oke. Okay? Mm-hmm. Nah masalahnya adalah bagaimana memilih topik dan bagaimana memulainya.
0: Oke, okay. Itu kan kalau ketika kita sudah melakukan hubungan,
1: yeah.
0: Kita capek, kita tidur. Yeah. Maksudnya iya nih Bu,
1: okay.
0: Kita nih kan harus mengenal diri kita,
1: yeah.
0: Kita look ini ke diri kita,
1: yeah.
0: Namanya perempuan ya Bu ya.
1: Betul.
0: Siang-siang ngurusin rumah lah, ngurusin anak lah, tapi kita juga perlu berkomunikasi, kuncinya itu adalah berhubungan. Maaf ya Bu ya, boro-boro mikirin berhubungan ya Bu ya. Mau ngomongnya berhubungan aja udah capek nih Bu. Nah itu bagaimana gitu loh Bu maksudnya.
1: Itu kan sebetulnya tinggal kita atur aja.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin setelah kita capek itu mm-hmm. tadi, nggak di awal senja lah, nggak di awal mm-hmm. malam, mm-hmm. tapi kan bisa menjelang subuh.
0: Oh,
1: iya kan, okay. Nggak, itu kan masa sih itu kita mesti ngomongin,
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: Diatur lah. Ya kan,
0: ya.
1: Kalau nggak bisa hari ini ya besoknya. Mm-hmm. Tapi kalau kita punya topik mm-hmm. atau hal-hal penting yang kita mm-hmm. mau bahas mm-hmm. dan mau selesaikan, pilih waktu, yaitu diawali dengan itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau boleh
1: sekarang
0: ya.
1: Udah jelas ya.
0: Iya, udah okay. Jelas, sudah jelas.
1: Nah.
0: Jadi kalau boleh ya, apa namanya? Boleh ya simpulkan gini ya Bu. Itu adalah sebuah kunci ya Bu, itu sebuah kunci,
1: iya,
0: ya kan? Iya. Salah satu kunci untuk kita berkomunikasi sama pasangan kita.
1: Iya.
0: Tapi artinya bahwa itu pinter-pinternya kita ya,
1: betul.
0: Untuk memilih waktunya.
1: Betul, betul.
0: Okay.
1: Iya. Itu yang kita yang arrange, kita yang menentukan kira-kira kita nyamannya kapan dan semendesak apa persoalannya yang ingin kita bahas, betul nggak?
0: Yeah. Okay.
1: Nah, terus kemudian yang ketiga, ya... Dia juga situasi pasangannya kan.
0: Nah itu dia Bu.
1: Iya, jadi semuanya itu harus dipertemukan. Artinya kuncinya adalah memang hidup ini dan komunikasi itu perjuangan.
0: Iya betul.
1: Itu hanya membutuhkan satu syarat. S-A-B-A-R.
0: Sabar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Fasabrun jamil. Sampai kesabaran yang indah.
0: Iya. Berarti kita harus bermain cantik ya Bu ya.
1: Itulah mengapa sebetulnya gitu. Bukannya mendidik anak perempuan susah. Zaman dulu orang bilang, ngadik anak punya perempuan, ya Allah susah banget ngaturnya. Enggak, mendidik anak laki-laki yang susah.
0: Yeah.
1: Artinya sebetulnya baik laki-laki pun perempuan, delicate matters.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang harus tangannya itu baik-baik, delicate. Dia harus halus, harus caranya itu harus lembut, harus ada punya caranya sendiri itu membesarkan anak laki-laki, membesarkan anak perempuan. Kenapa? Karena kualitas cucu kita ditentukan oleh bagaimana kita mengasuh anak kita.
0: Masya Allah Ibu.
1: Jadi sampai terus keturunan selanjutnya.
0: Iya.
1: Misalnya, kalau nggak baik terus mereka bercerai, bagaimana lah cucu kita?
0: Iya.
1: Jadi kita mesti pikir panjang dalam segala hal anak-anak laki-laki kita maupun anak perempuan kita harus kita didik untuk SABAR, ya menunda hasrat, ya mengendalikannya, mengendalikan marah dan gitu punya cara untuk menyampaikan sesuatu itu baik-baik. Jadi bukan hanya keberhasilan sekolah, ranking, enggak. Ini bekal hidup.
0: Ya.
1: Dah ya. Nah, yang berikutnya.
0: Nah, yang berikutnya kan artinya ibunya sendiri itu tidak hanya menghadapi pasangannya, berarti kan menghadapi anaknya itu kan ya Bu?
1: Iya.
0: Iya kan menghadapi anaknya itu. Nah, permasalahannya itu kan ada lagi nih, kadang-kadang nih ya, iya suka berpikir gitu ya bahwa susah banget ya jadi perempuan gitu ya. Tadi kan ibu bilang mundur untuk melangkah 1000 langkah, 2000 langkah, tapi kita harus sabar untuk mundur dulu sebentar gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, tapi nggak bisa dipungkiri manusiawinya tuh. Aduh, udah aku harus ngurusin anak, aku harus ngalah lagi, aku harus itu. Nah, itu gimana sampai harus solid gitu loh Bu di dalam diri kita. Proses itu tetap ada, itu gimana ya Bu ya?
1: Yang paling ditentukan untuk berperang apa?
0: Hati.
1: Apalagi? Harus dapat itu. Yang perang ditentukan oleh apa?
0: Sikap.
1: Peran. Sikap dalam peperangan apa namanya? Untuk mengatur segala macam itu.
0: Strategi.
1: Apa? Yes.
0: Oke.
1: Okay. Komunikasi juga butuh strategi. Ya, kita juga waktu kita mau berperang, kita nggak mau berperang ini ya dengan pasangan kita, tapi kita mesti punya strategi kita. Maksudnya, kita kan juga harus lihat ke kita, terus kita bagaimana ya cara memulainya, apa yang mau diomongin, mana di antara semua persoalan, mertua masuk rumah sakit, ibu kita juga sakit, atau mau berangkat kemana, misalnya begitu, anak-anak mau ujian, ya kan, nah, terus uangnya terbatas.
0: Ya itu Ibu.
1: Ya. Prioritasnya mana dulu dan bagaimana caranya supaya pepatah lama nih ya, pakai pepatah ya. Bagaimana engkau nak menarik benang dari tepung? Benangnya lepas nak, tepung tidak berserak.
0: Ya. Ya.
1: Nah, itu dari kecil anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita harus diajarin. Apa yang kurang kita ajarkan dalam pengasuhan kita? Bijak.
0: Ya, ya.
1: Selalu tergesa-gesa. Ya, kalau mau ngambil daun itu giniin, kalau mau ambil buah giniin daunnya, petik buahnya. Ya nggak bisa begitulah, nggak selamanya bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang gitu, kenapa anak kita tuh memerlukan waktu untuk kita bicara? Karena kita perlu juga mengajarkan mereka bagaimana segala sesuatu itu ada caranya. Bukan hanya bagaimana maksudmu sampai meminta beliin sepatu sekarang juga. Ya nggak bisa begitu kali. Sepatumu kebutuhan keberapa? Kondisi ayah mama sekarang gimana? Berapa lama lagi sepatu itu bertahan? Kalau untuk bertahan apa di sol, panggilin tukang sol sepatu dulu. Nah, itu tuh yang kurang selama ini di dalam rumah. Jadi mereka tumbuh orang-orang yang maunya kalau mau ambil buah tinggal giniin daun petik buahnya. Nggak bisa seperti itu. Nah, bijak itu yang mesti harus diasuhkan. Yang mundur selangkah, mengatur strategi, kapan baiknya bicara sama suami kita. Sampai situ jelas kan ya nak?
0: Insya Allah Ibu.
1: Oke. Jadi kita mungkin kalau suami pulang kita masakin masakan kesukaannya, rumah rapi, kamar tidur rapi, kitanya juga rapi. Nah, terus apa yang harus, bagaimana memulainya? Ini yang selalu banyak orang lupa atau mungkin tidak terlatih. Mulailah dengan perasaan, menyapa perasaan. Bagaimana caranya? Kunci lagi
0: ya Bu ya.
1: Baca bahasa tubuh.
0: Oke, bahasa tubuh.
1: Tebak perasaan. Namain.
0: Baca bahasa tubuh. Tebak perasaan.
1: Namain
0: ya.
1: Iya, apalin aja dulu rumus.
0: Bu, ini kan ya sebenarnya ia sendiri ya Bu ya yang memancing ibu untuk nanya. Tapi akhirnya ia sendiri yang pusing loh Bu.
1: Siapa suruh?
0: Ternyata sampai segitunya kita fakir ilmu, ya Allah. Masya Allah,
1: ini kan karena pengalaman. Oke, ulang dulu ya nak.
0: Iya Bu.
1: Apa?
0: Baca.
1: Ulang aja susah
0: ya Allah ya Bunda. Betapa sulitnya hidup ini. Baca bahasa tubuh. Tebak perasaan.
1: Namain. Iya. Oke. Emang kalau nggak praktek susah ya.
0: Iya betul Bu.
1: Iya lagi bingung ya nak.
0: Oke. Iya Bu.
1: Ya. Jadi ibu baca bahasa tubuh Iya.
0: Iya.
1: Iya bingung, ibu namain bahasa tubuh Iya itu.
0: Iya,
1: kayaknya lagi susah hati ya nak.
0: Iya Bu.
1: Susah milih ya.
0: Iya Bu.
1: Nah, itu. Okay. Jadi kita baca bahasa tubuh, ya, tebak perasaan.
0: Oh, tebak
1: tapi perasaan itu kan mesti dinamain, nah, perasaannya apa?
0: Sedih.
1: Iya, apalagi. Iya, terus bahagian yang negatifnya aja dulu. Apa? Coba.
0: Oh, yang negatif, yang negatifnya dulu.
1: Iya.
0: Sedih, terus kayak gitu, kesel.
1: Iya.
0: Terus udah gitu kecewa.
1: Iya.
0: Capek.
1: Ya, gitu. Yang senengnya.
0: Iya, yang senangnya bahagia,
1: terus
0: nyaman, terus banyak sih ya, apa
1: senang
0: ya?
1: Senang tuh. Tahu enggak kenapa susah menemukan istilah
0: baca
1: untuk perasaan
0: bahagia?
1: Enggak, istilah untuk perasaan. Karena enggak biasa. Allah bisa karena biasa. Kita enggak main perasaan. Kalau main perasaan, kita perasaan itu haram. Kayak kita pernah bicara pada sesi yang lalu.
0: Iya, iya.
1: Perasaan itu halal.
0: Iya, iya.
1: Perasaan itu perlu 3D, ayo. Atau 3M, ayo. D3D.
0: Dikenali.
1: Ya, terus?
0: Diterima.
1: Iya.
0: Terus dihargai.
1: Iya. Jadi prinsip-prinsip yang udah ibu usahakan, sederhanakan ini, coba diterapin dulu, nak. Mm-hmm. Jadi anak pulang sekolah, gebrak, banting tas. Kita bilang apa? Enggak, yang biasanya.
0: Yang biasanya. Kenapa kamu sudah pisan?
1: Iya.
0: Nonde.
1: Yang biasa aja deh.
0: Kenapa
1: biasa
0: dibanting sih?
1: Terus?
0: Terus
1: yang paling pertama keluar kok anak banting tas, kita bilang apa? Astagfirullahaladzim.
0: Iya. Betul.
1: Ambil enggak mama bilang? Rapihin. Emang kirain mama enggak capek? Seharian mama udah capek banget. Enggak, mama bilang ambil. Tapi dulu, anaknya jalan kamar. Kita bilang apa?
0: Kamu gak denger apa? Gak denger ya? Kenapa langsung jalan? Astagfirullah.
1: Jelas, nah, karena gak baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Ya Allah. Apa?
2: Sahabat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
8: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
9: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
2: Bincang parenting.
10: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
2: Dialog umat.
11: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
2: Bincang kesehatan.
12: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
2: Dan ekonomi syariah.
13: Saatnya bagi kita untuk wawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
2: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
14: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
15: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
14: Kok pas banget sih?
15: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
14: Apa aku gak ikhlas ya?
15: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
16: Assalamualaikum, Fit.
14: Waalaikumsalam.
16: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
14: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
16: Loh?
14: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
17: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
18: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhayyul

0: Kenapa?
1: Salah.
0: Oh,
1: Halo,
0: salah.
1: ya nanya.
0: Oh,
1: tadi nanya
0: sedih
1: proses.
0: ya, nak.
1: Iya, betul. Baca
0: Capek
1: bahasa
0: ya, nak,
1: tubuh,
0: bahasa
1: tebak
0: tubuh.
1: perasaan, namain.
0: Oke.
1: Oke?
0: Ya.
1: Ya Allah, marah sekali. Capek. Kok, siapa bilang aku marah? Siapa bilang aku capek? Terus,
0: Iya.
1: tebak lagi perasaan yang
0: Iya.
1: lain.
0: Sedih. Kamu
1: Enggak.
0: lagi kecewa.
1: Enggak.
0: Siapa yang bikin kamu marah?
1: Salah.
0: So, nanya lagi, ya Allah.
1: Kenapa jadi ke orang?
0: Iya, betul.
1: Nah, ini
0: Harusnya.
1: perasaan terus. Nanti anak bilang, sedih, marah. Enggak. Aku tuh lagi benci. Hah, keluar. Nah, teknik komunikasi ya, dikira gampang ngomong ya. Oh, lagi benci. Benci sekali. Iya. Soalnya aku ketinggalan PR. Ya Allah, makanya lain kali habis. Nggak jadi lagi.
0: Iya. Bukan dijagain, tapi malah kita sudutkan.
1: Iya. Oh, ketinggalan PR, ya Allah. Apa yang terjadi? Ya, disetrap lah, mah. Tuh, keluar terus, mau dia dimainin temennya, apa-apa-apa, begitu. Prinsipnya sama, perasaan dikenali, diterima, dihargai dulu. Sama-sama pasangan kita. Supaya nggak susah, ya. Ke atas, ke bawah, prinsipnya sama.
0: Iya. Jadi begitu juga kepada suami.
1: Sama, nanti.

0: kalian nggak bisa ngomong, ngomong ditidakin. Perasaan nggak halal.
1: Yeah.
0: Gitu, perasaan halal. Mau diapa-apain belakangan, pokoknya halal dulu. Oke, okay, nah jadi balik ngomong sama suami.
1: Yeah.
0: Jadi yang paling pertama ya baca bahasa tubuh. Capek ya mas? Padat banget ya hari ini. Dia udah jelas gak bisa pas pulang ya gak?
1: Yeah.
0: Tapi diawalin sama sudah bicara tentang perasaan. Kita kunci dulu ya nak. Perasaan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Bila perasaan itu diterima nak, seorang merasa seluruh dirinya diterima. Tadi ia pulang sekolah, ia banting tas. Ibu gak terima, ambil mau. Ibu bilang, mama bilang. Enggak. Jangan masuk dulu, iya. Enggak, rapiin dulu. Dirapiin gak? Dirapiin tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu kan? Dulu mama lihat kamu begitu waktu kecil. Ya kan nak? Gak beres.
1: Iya, iya, iya.
0: Coba kita tebak, ya Allah capek sekali. Aku soalnya gak bawa PR. Oh gak bawa PR. Jadi itu dulu yang dibahas. Rasanya bukan itu buku yang berantakan sama tas yang... No, botol minum yang ternyata gak dikunci. Dengan kuat terus tumpah. Air tumpah, buku basah. Semuanya gak penting banget itu. Kita suka pentingin itu. Banyak. Rumah berantakan, buku basah, air... Kita mesti ngepel, nggak kita ngepel dia, ntar yang ngepel, tapi caranya.
1: Iya.
0: Oh benci banget, oh ketinggalan PR, ya Allah nak. Terus nak, terus diapain nak? Jadi kamu ketinggalan PR sama gurunya diapain? Disetrap, ya Allah malunya. Disetrapnya di mana? Ya di depan kelas sama. Oh ya Allah malunya, bukan malu lagi. Keluar terus tuh nak. Pas kan aku disetrap kan. Terus kan bapak guru kan nulis tuh, papa tulis. Temanku gini, gitu.
1: Yeah.
0: Terus aku udah, ntar. Kan pas istirahat kan mah, kan keluar semua. Ya udah kita main tadi balas dendam di kolam, dorong-dorongan. Mah, si Abrel tau gak Abrel?
1: Yeah.
0: Dia dorong aku, makan itu ada got tuh di bawah itu, di bawah jendela kan. Yeah. Aku dorong, ini dia makannya mah tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kan gue udah kesakitan pas pulang tadi kan rintik hujan. Kan itu yang di depan ya, apa namanya toko yang jualan itu bakso, tuh warungnya dekat bakso. Kan ada lubang sedikit tuh. Air tergenang, ojek yang lewat mah dikencengin di situ. Nih mah bajuku muncrat. Jadi hitung ada berapa persoalan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu dari kan ketinggalan PR.
1: Iya, dari ketinggalan PR.
0: Disetrap, dikatain teman-teman.
1: Iya.
0: Terus udah kesel banget, janji ntar kok keluar berantem. Apa, pokoknya nanti kok ya abis diancam. Ternyata si Abrer dorong. Ternyata jatuh ke got. Ternyata luka. Ternyata waktu pulang udah sebel. Tasnya udah gak kekancingan. Ada tukang gotik, jalannya cepet. Ceprat bajunya. Jadi ada berapa persoalan?
1: Lebih dari 5-8.
0: Betul, iya.
1: Wajar 7, kalau 8, dia pulang iya. Sampai seperti itu.
0: Iya, tapi kita nyambutnya bilang gak boleh banting.
1: Iya.
0: Nah, kita itu gak. Prinsipnya, kita iya. Biar ambil ke atas ke bawah ya, nak.
1: Iya,
0: ya,
1: iya.
0: Kalau misalnya kita mau suami gimana, sama pulang kantor.
1: Itu ya, Bu ya.
0: Iya, muka sebel banget, berat banget, lebih dari 5 kilo tuh muka. Jadi kita nanya gimana, ya Allah mas.
1: Berat banget ya.
0: Berat banget ya. Ini berat di jalanan, apa berat di kantor. Kita gak boleh ngasih alternatif lebih dari 2.
1: Oh iya.
0: Orang lagi sebel. Kantornya. Oke. Mas mau dibikinin minum apa? Mau kopi? Atau 7-Eleven? Atau yang lain ya? Yeah. Mau susunya? Enggak, air putih. Oke, air putih ya. Pakai es enggak, mas? Enggak. Itu dulu. Terus tanya dulu apa lagi? Gak mungkin lah kita... Malam itu ngajak misalnya melakukan hubungan suami istri orang belum beres.
1: Iya.
0: Jadi perasaan itu paling penting bagi manusia. Bila perasaan diterima, orang merasa seluruh dirinya dari ujung rambut ke ujung kaki diterima. Ya, nah, jadi itu dulu yang dimainkan. Udah nyaman, bilang begitu. Nanti setelah itu jadi udah lebih nyaman lagi kan untuk membahas apapun kan. Lalu gunakan kalimat bertanya yang kita udah praktekkan yang lalu. Masa iya sih enggak nak, enggak jalan nak?
1: Iya.
0: Jalan enggak kira-kira?
1: Jalan Bu, insya Allah.
0: Itu matamu berbinar bilang jalan.
1: Ya jadi kan itu sih sebenarnya ini ya Bu ya, memang challenge banget untuk diri kita ya. Betul. Bu. Khususnya untuk kita sebagai istri gitu ya Bu ya, ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, yang pasangan itu kan juga dari...

0: background yang berbeda sama kita.
1: Betul.
0: Nah, ketika kita tahu bahwa kita punya tujuan, nah kita harus tahu toolsnya apa aja yang Betul. Harus kita lakukan. Cuma masalahnya Bu, tetap ya Bu.
1: Gak ada semua perempuan otaknya ngeyel.
0: Cuma, ya itu dia Bu, kan kita tuh kan akan bisa melakukan step-step yang sangat indah ini, ideal ini ketika kita benar-benar yang sudah, apa ya, kita udah beres sama diri kita gitu loh Bu.
1: Enggak beres-beres banget sih, ya.
0: Enggak harus beres-beres enggak, banget,
1: enggak, jadi mungkin aja. Enggak mungkin, oh, ya, kita manusia, cuman kita udah tahu, we have goals.
0: Ya, goalsnya itu.
1: Kita punya goals. Orang lihatlah bagaimana U23 bisa ngalahin Korea. Sampai orang itu malah kesel sama pelatihnya.
0: Ibu nonton ya.
1: Semua orang nonton bola. Kita juga harus angkat isu yang semua orang suka. Anyway, jadi kita kan punya goals. Goals itu kan orang harus berlatih macam-macam cara. Nah, untuk bisa menendang satu gol ke gawangnya lawan kan. Ya pakai prinsip itulah. Kalau semuanya tadi buka daun petik buahnya, hidup gampang amat tuh. Kan kita mau apa yang kita inginkan ini, walaupun bukan untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan keluarga, supaya ayahnya lebih memperhatikan anaknya atau lebih memperhatikan mertuanya, kan harus ada cara. Cara masuk itu adalah menghargai tiga M untuk perasaan.
0: Oke, Bu.
1: Gampang karena hidup dibikin gampang. Kita udah capek banget, udah Pak ini banget ya beban ya. Jadi harus kita usahakan sederhana pendekatannya.
0: Okay. Tapi kan Bu.
1: Tapi itu cukup sederhana, jangan tapi kan terus.
0: Tapi kan Bu. Inilah yang biasanya jadi kalau bahasa Sundanya ya Bu ya, jadi pakai trok sama sekolah. Karena tapi kan sayang, tapi. Nah, tapi ini tetepan dia yang mau bilang tapi Bu. Gimana di luar sana kan juga ada orang yang gak pandai untuk mengenali perasaan Bu. Karena ya tadi
1: gak pernah diasuh.
0: Gak pernah diasuh betul itu gimana tuh Bu?
1: Ya inilah nak, inilah lahan perjuangan kita. Ya.
2: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: sehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
8: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
7: Tadabur Quran.
9: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
7: Kajian Juz 30.
10: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
7: Kajian Al-Hikam.
11: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
7: Q&A seputar Al-Quran.
12: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
7: Tafsir dan tahsin.
13: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
7: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: nggak mau berarti ya susah. Kalau berat banget ya cari terapis lah. Berarti lo,
1: okay,
0: maaf di lo ya, udah pada stage, udah pada tahapan emang membutuhkan pertolongan ahli.
1: Berarti dia harus menyadari bahwa saya tidak mampu belajar.
0: Iya, saya harus cari orang ahli untuk bisa menolong saya. Ya, tabung tuh duit belanja sedikit sedikit. Cari di Google di mana psikolog praktek. Ya, karena kita perlu bantuan orang gitu, jadi jangan merasa terlalu gimana gitu loh nak sama diri sendiri.
1: Dan pastinya kan itu tidak cukup sekali ya Bu kita lakukan.
0: Itu kan sebuah proses perubahan itu tadi balik lagi ke sepak bola. Berapa tahun tuh dia latihan sampai dia menang nak? Dan latihan itu nak, kalau kata kasarnya berdarah-darah nggak?
1: Iya,
0: berjatuh-jatuh nggak? Iya kan? Berkeringet nggak? Cuma sih kita mau mendapatkan sesuatu tanpa proses. Nah itu, kita juga gak dilatih untuk menjalani proses. Banyak banget gak sih?
1: Iya, banyak banget.
0: Jadi sekarang mari kita berubah dulu nak, supaya kita bisa berubah pengasuhan kita. Kalau kita gak berubah, pengasuhan kita gak mungkin kita rubah.
1: Iya.
0: Kan asalnya dari kita.
1: Iya, dan untuk menyadari kita harus berubah aja kan gak mudah.
0: Betul, kita sebab otak perempuan dia merasa dia paling benar.
1: Iya.
0: Bapak-bapak harus ngerti itu.
1: Makanya pentingnya kita belajarnya bareng.
0: Betul.
1: Pesan tersembunyi. Oke, Bu ya.
0: Karena gak bisa belajar bareng, kita belajar, kita tularkan pelan-pelan dengan cara yang juga bijak.
1: Iya. Ya, jadi kan yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa kita tuh bisa menjaga komunikasi itu kan dengan kita bisa membaca perasaan,
0: bahasa tubuh,
1: tebak terus perasaan, tebak perasaannya,
0: dinamain.
1: Dan itu tidak langsung juga goals kita tercapai.
0: Betul.
1: Kita akan terus coba lagi.
0: Iya.
1: Sampai di mana Bu parameternya? Karena kan seringkali apalagi anak-anak pasangan-pasangan muda ya Bu ya,
0: iya,
1: pasangan-pasangan muda di sini. Kayaknya gue udah coba deh, kayaknya gue udah berapa kali deh, kayaknya gue udah ikutan ilmu parenting gitu ya, dari kelas A, kelas B, wah udah banyak banget gue praktekin, tapi suami gue tetap aja gitu loh.
0: Kan kita gak tahu cara dia menerapkan ilmu yang udah capek dia perjalan, dia lakukan itu.
1: Maksudnya?
0: Oke nak ya, seseorang udah merasa dia udah mempelajari banyak hal, ya. Tapi dia merasa dia belum bisa berhasil untuk misalnya katakanlah bicara sama suaminya misalnya kali ini topik kita kan. Gitu. Kan kita gak lihat bagaimana caranya dia menerapkannya. Dan berapa effort, ikhtiar yang udah dia taruh di situ. Dan berapa banyak dia begini bermunajat pada Allah. Karena ikhtiar manusia saja tidak akan pernah mencukupi apabila tidak ada pertolongan dan rahmat Allah.
1: Iya.
0: Itu harus kita ibu kunci itu. Mau belajar teknik parenting yang kayak gimana pun komunikasi suami istri tetap bermunajat. Karena Allah yang membulak-balikkan hati.
1: Iya.
0: Dan Allah yang mengajarkan kita bil hikmah. Jelas ya nak.
1: Insya Allah ya Bu. Dan itu tadi kan kita bicara atas bawah ya. Tadi ibu memberikan buat ke anak juga seperti itu. Kita baca bahasa tubuh, mengenali perasaan.
0: Tebak perasaan.
1: Itu juga berlaku untuk kalau kita berkomunikasi dengan mertua kita.
0: Siapa aja.
1: Oke.
0: Selama kita mengendahulukan perasaan, karena perasaan itu sangat penting bagi manusia. Itu tadi.
1: Ya.
0: Jadi baru datang aja, ya Allah mama, saya mau mertua kita, gimana mas sehat? Mama kelihatannya lebih segeran. Apa aja kayak dulu asal perasaan. Atau mama kayak gimana, lagi berat ya mah ya, lagi ada masalah yang membebani perasaan mama. Atau apa nih mah, aku boleh dengar apa nih dari mama, hama, sambil kita pijit.
1: Nah Bu, ini menarik banget Bu ya, jadi keingetan, jadi ada salah satu sahabat ya Bu ya. Jadi dia cerita juga seperti itu, nah terus iya. Ini so tahu aja ya Bu, kan kita kan harus saling memberikan semangat, motivasi, nasihat gitu ya Bu.
0: Betul.
1: Terus dia sampaikan gitu, nah terus beliau sampaikan bahwa gue tuh bukan kayak lu ya yang bisa begini gitu. Gue tuh kalau gak suka gitu. Jadi kalau misalkan gue gak bisa tuh basa-basi, nah ini kan perihalnya konteks komunikasi ya Bu. Itu tuh gimana Bu, artinya dia harus ke terapi dong Bu.
0: Maaf ya nak,
1: iya.
0: Dikau salah.
1: Oh.
0: Bahasa ringkasnya juga tembak di tempat.
1: Maksudnya gimana, Bu?
0: Orang datang, kita baru datang, terus kita lihat orang lagi susah.
1: Iya.
0: Terus kita langsung kasih nasihat bagaimana harusnya.
1: Oh, iya Bu, maksudnya ya ini ya shortcutnya aja, shortcutnya aja. Jadi kan kita kan lagi mengenali perasaan, iya, gitu
0: tapi
1: kan.
0: Tapi kita sebaiknya untuk ketemu dia, kita menyelesaikan perasaan dia dulu, baru kasih saran.
1: Iya.
0: Hai, kenapa kayaknya capek banget terus pakai dua kuping lebih banyak dari satu mulut.
1: Iya.
0: Mungkin besok lain kali baru ngomongin caranya bagaimana.
1: Iya.
0: Kalau kita langsung kita bilang kita sebutnya tembak di tempat.
1: Iya. Kalau itu proses sudah dilakukan,
0: dia bilang dia susah, bilang Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kalau sumber kemudahan.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan enggak semuanya semua teknik-teknik ini kita ngomongin terus kita terapkan terus bisa. Ya enggak anak.
1: Iya.
0: Semua harus berkaitan dengan pertolongan Allah, izin Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah. Kadang-kadang kita nanti gak perlu ngomong, suami kita dah, atau siapapun yang kita hadapi, udah menjadi lebih baik.
1: Jadi hubungan kita dengan Allah, halbu minallah, itu yang nomor satu.
0: Gak bisa ditawar.
1: Setelah itu baru kita memakai teori-teori dari para praktisi.
0: Iya.
1: Dan kita harus mengamalkan gitu ya Bu ya. Konsekuensi dari ilmu itu kan adalah pengamalan itu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi artinya bahwa kita memang harus benar-benar kayak seperti kayak gelas kosong ya Bu ya. Kita tahu nih kita butuh apa, tapi kita harus benar-benar udah deh siapapun saya itu harus kita lepaskan dulu. Karena yang penting tercapai goalsnya gitu ya Bu ya.
0: Karena udah ada anak.
1: Oke,
0: okay. Dan ada tanggung jawab lainnya.
1: Jadi
0: judulnya nak bil hikmah.
1: Iya.
0: Emang enak ngomongnya.
1: Dan prakteknya tidak semudah itu.
0: Enak dikerjain. Tapi kita harus coba, kita harus mulai. Kayak kita bilang ngajarin anak kita berjalan, kan harus selangkah-selangkah nak, baru dantikah nak, baru dantik dia bisa berjalan cepat dan baru bisa berlari. Sesuai dengan kekuatan pertumbuhan otot-otot kakinya kan. Sama otot-otot jiwa kita ini juga perlu ada penguatan, perlu ada latihan. Karena kita baru masuk rumah tangga yang gak pakai modal.
1: Iya,
0: modal duit untuk mikirin resepsi doang. Mau seberapa besarnya, berapa banyak undangan dan sebagainya. Gak penting banget kan ya?
1: Iya, betul.
0: Hanya untuk beberapa jam.
1: Berarti sabar tadi ya Bu ya?
0: Sabar kunci utama.
1: Sabar kunci utama.
2: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat MK, sahabat siar Anda Syifa Khairudisa dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga. Berapa banyak masalah sahabat MK dalam keluarga yang sebenarnya bukan karena kurangnya cinta, kasih sayang, tapi seringkali cara kita berkomunikasi ini disalahpahami. Anda sahabat MG nanti juga silahkan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan berbincang juga sahabat MG bertemakan ketika komunikasi menjadi jembatan cinta. Kalau Anda, apakah pernah sahabat MG ketika mencoba untuk mengkomunikasikan sesuatu, ini ternyata qadaruah disalahpahami oleh anggota keluarga ataupun pasangan? Dan menurut Anda ketika direfleksikan, apa yang kemudian menjadi persoalan dan bisa kemudian diluruskan kembali? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun kisah Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Dan pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita, sosok penulis yang sudah sering kita dengarkan juga untuk berdiskusi di pagi hari ini bersama dengan Bang Muhammad Adianugraha. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga sudah terhubung ya bersama dengan Bang Adia, sahabat MK. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bang Adia di kesempatan pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di studio bersama dengan sahabat siar Syifa Khairunisa, Bang Adia, alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali di udara. Dan tema kita ini menarik, kalau sudah bicara itu kan kaitannya juga dengan komunikasi. Dan komunikasi ini ternyata menjadi salah satu jembatan cinta juga ya Bang Adia. Tapi fakta di lapangan tidak semudah bicara saja ya Bang Adia ya. Ini biasanya kalau dalam keluarga tantangannya apa sih ketika berkomunikasi Bang Adia?
1: Makasih Kak Syifa dan semua sahabat MK dimanapun berada. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Di hari Jumat yang cerah ini, saya lagi di kota Yogyakarta hari ini. Dan baru tadi ketemu seorang guru yang ngobrol tentang Al-Quran, ngobrol tentang kehidupan. Dan ternyata tadi relate banget yang dengan materi yang ingin kita sharing pagi hari ini. Ternyata banyak dari kita memahami komunikasi itu sekedar melampiaskan rasa, melampiaskan kekesalan. Padahal awal yang harus kita dasari dalam sebuah komunikasi itu adalah niat. Tadi beliau, guru kami di sini membahas tentang jangan sampai kita selama ini membaca bismillah tapi tidak dengan niatan, tidak dengan sebuah tujuan. Bahkan hanya untuk membaca bismillah sebelum makan, itu niat yang salah hanya akan menjadi, bismillahnya hanya akan sekedar menjadi formalitas. Nah, saya langsung mentadaburi tadi berpikir, oh jangan sampai selama ini komunikasi di rumah yang kita jalin sama istri, sama anak-anak, hanya formalitas. Nah, apa kabar? Mah, udah makan atau belum? Hanya sekedar formalitas. Tapi kita nggak tahu ternyata apa-apa yang kita selama ini sampaikan, niatnya tidak tersampaikan. Maka menarik sekali, Kak Syifa dan teman-teman MC di mana berada. Yang ingin saya coba sampaikan di awal ini adalah, dalam komunikasi itu, yang harus kita sampaikan adalah, yang harus kita siapkan adalah niat. Apa yang ingin kita niatkan, dan ingin kita sampaikan lewat obrolan kita. Karena bisa jadi tadi, jembatan cintanya tidak akan terbangun lawang dalam komunikasinya gak ada niatan kebaikan apa. Atau bahkan saya dulu pernah sampaikan di segmen sebelumnya, banyak orang menjadikan komunikasi ini bukan ingin menyampaikan dan memahami, tapi ingin sekedar, hanya sekedar melampiaskan apa yang dirasakan. akhirnya malah si jembatannya tadi roboh, tidak terbangun. Nah, maka tantangan hari ini setelah yang harus kita siapkan betul-betul, apalagi di era digital hari ini, Kiva, di mana satu rumah semua megang handphone, anak di kamar pasti disampaikan makan, nggak dipanggil pakai mulut lagi kan? Teh,
0: di miss call,
1: makan,
0: di telepon.
1: Dia udah berkeluarga.
0: Masya Allah.
1: Ayo makanan sudah sampai katanya, udah jadi, makan di WA. Habis itu makan, ambil makan masuk kamar masing-masing. Nah, akhirnya di era digital yang menjauhkan atau mendekatkan orang-orang yang jauh secara fisik, ternyata secara bersamaan menjauhkan orang-orang yang tinggal di satu rumah. Yang fisik yang mendekatkan tapi hatinya jauh, perasaan jauh. Nah, tadi balik lagi ke jembatan cinta tadi, yang pertama harus kita sampaikan adalah niat. Yuk jadikan komunikasi kita, obrolan kita adalah niat kita untuk membangun keluarga. Baik, bahkan untuk sekedar mengucapkan berangkat, assalamualaikum. Ya, ibu Ina, dok, kita pengen orang tua mana yang gak terhindar dari mara bahaya? Orang tua mana yang gak pengen anaknya itu gak ada yang ganggu? Semua pasti pengen ya, anaknya itu gak ada. Pokoknya anaknya itu selamat. Apalagi zaman sekarang kan suka kita ngeri itu. Ada kasus pembulian, ada kasus apa namanya, na'udzubillah terjadi sama anak-anak kita. Ternyata setiap hari kita doakan anak kita dengan ucapan apa? Ucapan salam. Assalamualaikum. Keselamatan bagimu. Warahmatullah. Dan keberkahan. Wabarakatuh. Dan Masya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan salam saja, sejatinya itu doa. Tapi hari ini karena niatnya nggak sampai, ucapan itu hanya sekedar suara. Ucapan itu hanya sekedar kata-kata biasa yang tidak keluar dengan rasa, yang akhirnya tidak menjadi jembatan cinta. Maka step awal, yuk para ayah, para suami, ibu, para istri, ketika mau menyampaikan sesuatu, benahi dulu niat. Ini mau menyampaikan apa, ke siapa. Bahkan kalau guru kami dulu di pondok, Kak Syifa ngajarinnya, kalau guru mau ngajar, wudu dulu, sholat 2 rakaat. Karena yang disampaikan ilmu, jangan sampai menyampaikan dalam keadaan yang tidak suci, menyampaikan dalam keadaan marah. Nah, itu kondisinya adalah kondisi posisinya. Nah, yang kedua, tantangan orang dalam menyampaikan atau berkomunikasi itu adalah ingin menyampaikan, ingin berkata, tapi enggan mendengar. Padahal tantangan dari komunikasi kemarin kita sering bahas adalah menyamakan frekuensi. Menyamakan satu yang menyampaikan, yang satu jadi transmitter yang menangkap. Maka kalau di rumah, selama ini kita pengen menyampaikan kesalahan terus, pengen menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, kita lupa, ternyata tugas kita dalam ngobrol itu, dalam komunikasi itu, tidak hanya menyampaikan, tapi juga menangkap. Nah, ternyata di situ seninya. Hari ini, kadang bapak capek pulang dari kantor, ya kan, sudah banyak ikhtiar kerja, nyampe rumah, pengen istirahat, istri seharian gak punya teman ngobrol, yang datang suami, disangkanya siap menerima, ternyata gak ketemu. Akhirnya si bapak masuk toilet megang handphone 3 jam di toilet, komunikasinya terputus. Nah, jadi memang kita harus tahu bahwa dalam rumah tangga itu kita harus punya kemampuan untuk mendengar, kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan. Dan yang kedua, ketika kita mau menyampaikan, dasari dengan niatan untuk kebaikan. Jangan sampai menyampaikan sesuatu niatnya untuk menjelekkan, memojokkan, na'udzubillah, mendoakan yang buruk-buruk. Sampai, ya kan, kalau kita lihat ada anak nakal, ada yang kurang baik, ibunya mendoakan yang baik. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik gara-gara malu atau segala macam. Akhirnya komunikasinya tidak lagi jadi jembatan cinta, malah jadi hal yang menghancurkan rasa cinta itu sendiri. Itu kurang lebih tersipa di awal.
0: Masya Allah, ini menarik Bang Adi ya. Kalau bicara soal kemampuan, kemauan untuk mendengar, bahkan beberapa waktu kebelakang ini juga muncul sebuah drama ini ya Bang Adi ya, kisah rumah tangga yang cukup menarik juga di menurut saya, ketika seorang suami, seorang ayah ini ingin membantu tapi tidak tahu apa yang harus dibantu. Ini mungkin sempat lewat juga ya, mungkin di timeline ya Bang Adi ya. Dan istrinya akhirnya terus ditanya oleh suami, yang alhasil bukannya eksekusi tapi akhirnya berdebat. Kok tanya terus sih ayah? Nah, ayahnya juga bingung karena nggak tahu mau ngapain. Nah, ini apa yang sebenarnya terputus kalau dari komunikasi yang sebetulnya niatnya sama-sama ingin membantu antar pasangan, tapi ternyata tidak tersampaikan dan berujung salah paham begitu, Bang Adia?
1: Yang harus dipahami oleh semua ibu, istri di seluruh dunia, suami itu bukan makhluk yang multitasking. Jadi ketika, kalau istri itu kan Masya Allah ya, perempuan itu Allah ciptakan luar biasa, sambil ngepel, sambil ngasuh anak, sambil masak, itu termanage dengan baik semuanya. Laki-laki itu kalau masak air, terus dia angkat telepon, itu yang akhirnya lupa istri.
0: Gosong ya.
1: Gosong itu. Makanya sering kejadian di rumah itu, kalau gosongnya bapaknya yang panasin sayur sop ya. Yang dipanasin bukan cuma sayur sop, sekompor-kompornya, wajan-wajannya panas, sayur sopnya kering gitu kan. Nah, itu terjadi karena memang Allah ciptakan fitrahnya laki-laki itu fokus. Ketika punya persoalan, dia akan fokus. Maka salah satu hal yang diajarkan sama Ibunda Khadijah, ketika kenapa Rasulullah itu susah sekali move on dari Siti Khadijah, karena perlakuan Siti Khadijah yang sangat memahami fitrahnya laki-laki. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, terkaget-kaget, tergopoh-gopoh karena melihat malaikat Jibril pertama kali, pulang ke rumah, melihat suaminya panik, sang istri tidak bertanya, kenapa? Tidak bertanya, apa yang kau butuhkan? Kenapa enggak cerita sama aku? Kenapa enggak terbuka? Tapi Siti Khadijah memberikan space agar Rasulullah menjadi tenang. Makanya ketika Rasulullah minta diselimuti, dahirni selimuti aku, Siti Khadijah enggak nanya, kenapa sih mas? Ada apa kamu kok? Enggak gitu konsepnya. Terus Siti Khadijah give him a time. Nah itu yang penting. Di situ ketika waktunya sudah diberikan, nanti laki-laki akan bercerita sendiri. Ini mohon maaf para bunda ya, apa yang membedakan istri sah dengan na'udzubillah pelakor di luar sana? Pelakor di luar sana tuh punya satu jurus. Ini jurus mautnya mereka apa? Take your time mas. Jadi kalau ketika dia lagi WA, terus dijawab sama si laki-lakinya, aku lagi sama istri, dia bilang, oh iya take your time aja. Nah sedangkan kita sebagai seorang istri yang Allah anugerahkan sebagai Allah berikan kewajiban untuk menemani suami kita, kadang gak pernah ngasih suami kita tuh space-nya. Akhirnya dia nyari space-nya sendiri. Tadilah masuk toilet dan segala macam. Nah begitupun dalam komunikasi, ketika kita ngobrol, ayah kok gak tanggap sih? Gitu. Ayah kok gak tanggap sih? Ayah tuh, itu kekurangan laki-laki salah satunya, memahami bahasa kode tadi. Nah kalau ibu pengen suaminya berkontribusi lebih dalam rumah, terutama ngobrol sama anak, ikut menjemput mereka atau apa, maka satu tugasnya perempuan, satu tugasnya istri adalah sampaikan apa yang dimau. Ayah, bantu ibu buang sampah. Terus ketika ibu nyampaikan itu, lihat suami lagi main handphone, jangan kaget, dia nggak dengar. Sekali dia dengar, dia nanti iya. Makanya jangan lupa untuk menyampaikannya berulang. Atau mak, ayah dengar ibu sebentar, buang sampah sekarang saya. Udah gitu. Oh siap. Nah, habis itu baru dikerjakan. Karena kalau tidak, di kepala mungkin dia kelihatannya bengong, tapi bisa jadi di kepalanya itu adalah cicilan, ada apa, ada anak sekolah bayaran dan segala macam, urusan kantor yang belum selesai, ribut sekali kepalanya. Maka kalau kepalanya yang ribut nyampe rumah, ditambah dengan keributan yang tidak dia bisa pecahkan kode-kodenya, akhirnya dia ngopi di luar, akhirnya dia masuk ke dalam toilet, harus touring jauh-jauh karena dia gak dapatkan ketenangan space-nya tadi. Maka bunda bantu suaminya dengan menyampaikan apa yang harus dia kerjakan. Contohnya misalkan si suami ini jauh sama anaknya. Nah bunda yang dorong, ayah antarkan anak ke sekolah ya. Udah berdua. Biar apa? Biar mereka punya waktu. Di situ konsep. Jadi memang kalau mau komunikasinya terjalin, terutama di rumah, ini buat para bunda tipsnya, adalah yuk jadi konektor yang baik. Jangan tambahin beban mereka, memecahkan misteri dari kode-kode yang sulit dipahami gitu. Itu buat tips buat para bunda. Nah tips buat para bapak, ini buat para bapak nih, kalau misalkan komunikasi di rumah lagi gak baik-baik aja, maka satu kan, jangan berhenti berinisiatif. Ini salah satu hal yang menarik ya. inisiatif laki-laki itu sangat didambakan oleh perempuan. Walaupun remeh, inisiatif itu bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil yang mungkin berulang-ulang. Contoh, bapak pulang dari kantor, ya kan, ibu seharian di rumah, terus bapak beliin cilok. Misalkan ciloknya itu dulu waktu kuliah sering dimakan sama si ibu. Nyampe ke rumah mungkin cuma 15.000, 20.000, tapi inisiatif itu yang membuat dia merasa berharga. Perempuan tuh menghargai hal-hal yang kecil yang berulang-ulang dikerjakan. Bukan hal besar, kan aku udah berangkat haji sama kamu ratusan juta uangnya. Iya, ada cuma sekali gitu. Tapi cilok yang dibeli tiap hari itu juga punya kesan yang bermakna. Makanya kalau suami ingin membahagiakan istri mah gampang banget, Pak. Jangan kasih uang sejuta langsung satu amplop, jangan. Dipecah, Pak. Masukin di dalam saku celana jeans 200. Dimasukin ke dalam di bawah lipatan baju sekian. Nanti istri menemukan kan, wah, aku nemukan rezeki anak soleh, itu kebahagiaannya berlipat. Mungkin tersipa relate ya dengan itu.
0: Masya Allah.
1: Tapi jangan juga nanti masuk laundry hilang juga. Jadi harus dengan apa terukur gitu caranya. Jadi ya, bapak suami dalam komunikasi ini ayo melakukan inovasi. Jangan langsung masuk ke dalam pakem, aku mah emang kayak gini orangnya. Jangan. Ayo berinovasi terus, mencari cara bagaimana bisa mewujudkan cinta kita di depan pasangan kita. Jangan sampai saling terkungkung dengan frame yang dibuat masing-masing. Ya aku mah dari awal memang tidak seromantis, jangan gitu. Kurang lebih kayak gitu tuh Syifa.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini langsung ada tips ya untuk ayah, untuk bunda ya. Ini mudah-mudahan sahabat MK yang menyimak sambil senyum-senyum nampaknya relate juga ya Bang Adia ya. Ini bisa dipraktikkan sahabat MK. Masya Allah. Kita insya Allah sambung di termin yang kedua nanti ya Bang Adia. Sambil menyapa juga. Baik, alhamdulillah. Sahabat MK yang ingin bergabung silahkan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Ketika komunikasi menjadi jembatan cinta, sahabat MK, apakah Anda juga merasakan hal tersebut, komunikasi yang sudah sefrekuensi? Dan kira-kira kalau menurut sahabat MK, apa sih sebetulnya yang paling sering membuat komunikasi antar pasangan, antar anggota keluarga ini macet? Apakah karena sama-sama sibuk, takut salah bicara, atau karena adanya gengsi, sahabat MK? Nah, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya dalam program Inspirasi Keluarga. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kita ke Baitullah, nak. Gak ada doa yang gak diijabah di sana.
2: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program umroh reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Al Masa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, kita berbincang berkaitan dengan tema di kesempatan hari ini, ketika komunikasi menjadi jembatan cinta. Di termin awal tadi, sahabat MK, kita sudah meluruskan kembali ya, makna komunikasi. Tidak hanya melontarkan kata-kata, melampiaskan apa yang dimaksud, tapi juga berkaitan dengan apa yang kita niatkan dari kata-kata yang akan keluar ataupun hal-hal yang ingin kita sampaikan, sahabat MK. Silakan Anda yang juga ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi bagi Anda. Insya Allah kita akan sambung diskusinya bersama dengan Bang Adian Nugraha di pagi hari ini berkaitan dengan tema tersebut ya, Bang Adia. Insya Allah nanti kita akan sampaikan melalui WhatsApp MKFM. Ini sudah ada yang bergabung, Bang Adia. Kita akan hadirkan ada Ibu Tanti dari Baladewa, Bang Adia. Ini mengirimkan sebuah link video di mana tadi kalau saya lihat videonya ini berkaitan dengan pola hubungan antara suami istri yang ternyata suaminya ini lebih cenderung menyukai konten-konten di sosial media, konten-konten yang kemudian ini diharamkan sampai kemudian lupa untuk bersyukur dengan sudah memiliki istri. Nah, ini bagaimana kemudian sikap seorang istri perlu dihadirkan begitu, Bang Adi? Ya.
1: Baik, seorang suami ataupun laki-laki, ini kita balik dulu ke fitrah ujiannya awalnya. Jadi guru kami sering bilang ujiannya laki-laki itu ada di mata. Maka perintah ghadul basor, menundukkan pandangan, itu ada di laki-laki. Ujiannya perempuan itu ada di mulutnya. Maka tugasnya perempuan itu menjaga mulut, tugasnya laki-laki menjaga mata. Ketika seorang istri terjaga mulutnya dan suami terjaga matanya, maka keduanya bisa menjaga hati. Maka kalau di kami bilangnya jamu jati, jaga mulut, jaga hati, jama jati, jaga mata, jaga hati. Nah, salah satu cara hari ini setan merusak rumah tangga adalah dengan memasukkan virus menyukai seorang laki-laki, menyukai menonton hal-hal yang haram, melihat aurat lawan jenis dan segala macam. Itu adalah godaan terbesarnya laki-laki. Maka tugasnya seorang istri adalah membantu suaminya sembuh. Kalau kami bilang, kalau ketika saya sempat sampaikan, laki-laki yang kecanduan nonton hal yang demikian itu sedang kecangkit sesuatu yang memang salah. Maka tugasnya adalah berobat, bukan memaklumi. Bahkan na'udzubillah, ini mungkin teman-teman yang dengar ya, ada beberapa case dalam hubungan suami istri itu tidak bisa berhubungan intim kecuali sudah menonton video stimulan dulu. Nah, itu hal yang sangat fatal. Karena ketika kita laki-laki itu menonton video-video yang buruk ya, itu secara medis sudah langsung diketahuan bahwa prefrontal cortex-nya laki-laki itu atau bagian otak depannya laki-laki itu rusak gitu. Bahkan ketika rusak ya kan, ketika rusak, hal yang rusak itu adalah kemampuan untuk mempertimbangkan moralitas. Nah, makanya kayak sering ada konteks, kok ada ya laki-laki yang tega, misalkan na'udzubillah menodai orang-orang tersayangnya atau melukai mereka, karena memang PVC-nya udah rusak gara-gara sering banjir dopamin, sering kebanjiran dopamin yang ngebuat si otaknya itu tidak lagi berfungsi dan akhirnya dia tidak lagi bisa membedakan baik dan benar. Maka hal yang harus dipahami Teh Syifa dan teman-teman sahabat MK dimanapun berada, menonton video porno namanya ataupun konten-konten yang membuka aurat itu bukan hal yang wajar. Itu adalah hal yang buruk dan harus segera diobati, harus segera diajak ngobrol dan harus segera diterapi, karena itu sedikit lambat laun akan membuat otaknya laki-laki rusak. Dan ini tidak hanya terjadi sama laki-laki, begitupun perempuan. Maka hari ini, na'udzubillah ya, dengan adanya gadget hari ini, kita harus sama-sama sadar, sama-sama minta perlindungan dari Allah untuk betul-betul berlindung, betul-betul pengen jadi lebih baik. Maka yuk obrolkan suami-suami. Saya kan sering jadi teman ngobrol para istri yang suaminya kecanduan porno ataupun kecanduan judi online. Itu adalah salah satu penyakit yang hari ini menjangkit pasangan kita, dan tugas kita salah satunya adalah membantu mereka untuk sembuh. Ya, bisa menghubungi konsultan, bisa menghubungi psikolog dan lain-lain. Dan kalau laki-laki, mohon maaf saya ngobrol sama para laki-laki, kalau ngerasa kan aku tidak berzina karena tidak ada orang yang aku rugikan. Kamu sudah merugikan dirimu sendiri dan orang-orang yang kau sayang di masa depan nanti. Maka, na'udzubillah, sama-sama kita yang sedang bicara juga sedang berusaha berlindung, jangan sampai terjangkit dengan hal-hal demikian. Dan semoga hal ini jadi awareness kita bersama. Semoga kita dijauhkan dari menikmati konten-konten keburukan demikian. Itu Teh Syifa.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Bang Adia. Dan ini disambung juga. Kan kalau kemarin beberapa waktu lalu Bang Adia juga sempat menyampaikan cara terbaik untuk berdiskusi dengan suami adalah bisa memuaskan dulu kebutuhan perutnya. Tapi qadarullah ini Bang Adia, di usia pernikahan yang sudah lama dan usia suami sudah 40-an lebih, ini semakin jarang ternyata sang suami meminta kebutuhan biologisnya. Alhasil istrilah yang kemudian meminta untuk dinafkahi secara batiniah. Tapi ini ternyata suami menolak. Bagaimana sikap terbaik untuk muslimah ketika menghadapi situasi tersebut Bang Adia?
1: Oke. Ketika suami menolak, ataupun suami misalkan sudah lanjut usianya sudah mulai senja dan segala macam, itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi syariatnya tidak jadi alasan. Tidak jadi alasan untuk bisa menyalurkan kebutuhan medis, karena beda dengan perempuan. Laki-laki tidak punya menopause. Laki-laki itu semakin dewasa, semakin spermanya semakin tua, itu semakin bagus buahnya. Dan sebenarnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, tidak ada masa laki-laki itu kehilangan kehilangan gairahnya gitu di usia tadi. Nah, kenapa ada laki-laki yang gampang menolak? Bisa dijadikan indikasi selama ini menyalurkannya dengan cara yang keliru. Maka harus diobrolkan, kenapa kok nolak? Apa yang sebenarnya tidak kamu dapatkan dari aku? Apa yang tidak kamu, ini apa muhasabah ya dari para wanita, para bunda, ngobrol sama suaminya. Jangan sampai selama ini pelayanan yang kita berikan pada suami kita ternyata tidak menjadi pelayanan baik. Kami kalau misalkan ngisi kelas hubungan intim ini Kak Syifa, fokus utamanya itu komunikasi, bukan kekuatan fisik, bukan obat-obatan. Itu fix komunikasi. Guru kami menyampaikan komunikasi yang baik itulah yang membuat hubungan ranjang itu terpenuhi dengan baik. Maka komunikasi tadi apa yang disampaikan? Maka Rasulullah atau Allah sampaikan ya, dihalalkan untukmu datang dari manapun. Ya kan? Jadi Allah haramkannya cuma dua. Diharamkan ketika berhubungan dalam kondisi haid ataupun dimasukkan dalam lubang dari belakang, itu gak boleh. Tapi ketika sisanya itu diperbolehkan. Artinya apa? Komunikasi harus terjalin betul. Yang kedua, karena tadi referensi-referensi tontonannya adalah tontonan yang tidak baik, referensi-referensi hubungannya adalah hubungan yang tidak benar, maka imajinasinya pun akhirnya jadi imajinasi yang tidak baik. Maka tugasnya hari ini, tugas kita bagaimana caranya ya para istri memahami betul. Para istri memahami betul kenapa suaminya selama ini, kemana suaminya selama ini menyalurkan tadi. Jangan sampai ternyata, oh suami aku ini tengah malam ternyata dia menyalurkan sendiri. Atau na'udzubillah sampai ada pos saluran di luar dan sampai mendekati maksiat. Itu malah jauh lebih parah. Maka para istri silahkan kondisikan kondisi yang baik, kondisikan hal yang baik, dan ternyata tadi polanya adalah pola komunikasi aku ini tengah malam ternyata dia menyalurkan sendiri. Atau na'udzubillah sampai ada pos saluran di luar dan sampai mendekati maksiat. Itu malah jauh lebih parah. Maka para istri silahkan kondisi.

0: mengalirnya. Karena kalau tiba-tiba nggak mau, nah itu satu hal. Karena suami itu, laki-laki itu fitrahnya, fitrahnya air sperma itu panas. Maka ketika tidak keluar, tidak disalurkan, itu akan membuat pekerjaan tidak baik, membuat banyak hal yang tidak baik. Maka tugasnya perempuan betul-betul yang solehah itu adalah membantu suami agar tersalurkan dengan baik dan tidak menjadi salah salurannya. Kurang lebih seperti itu.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia ini untuk jawabannya ya. Dari sahabat kita di Baladewa tadi yang bertanya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali Bang Adia. Ada juga kali ini sahabat kita berbagi, tidak menyebutkan namanya. Katanya sejak punya anak Bang Adia, perhatian sahabat kita dan suaminya ini lebih banyak tercurah untuk anak. Kalaupun sedang bersama yang ngobrolnya lagi-lagi tentang anak. Komunikasinya semua tentang anak, tentang rumah begitu. Tidak pernah lagi antar masing-masing sesama individu atau sibuk dengan pekerjaan. Nah, sebetulnya tidak bertengkar Bang Adia, tapi ada jarak gitu yang terasa semakin jauh. Ingin dikomunikasikan tapi bingung mulai dari mana. Apakah ini kondisi wajar dalam rumah tangga Bang Adia? Dan bagaimana kira-kira komunikasi bisa membantu untuk bisa lebih dekat? Hal apa yang perlu dilakukan sebagai langkah awal? Silakan Bang Adia.
0: Insya Allah, kok relate ya. Buat yang baru 5 tahun awal nih, kok relate? Karena kerjaan lagi numpuk, ya kan? Anak masih kecil, pulang ke rumah lagi capek. Yang diingat anak-anak-anak, gitu kan? Terus akunya kapan? Gitu. Sama, semua ngerasain itu. Maka yang harus disiapkan betul-betul adalah, ini para suami dan istri memahami betul, dalam proses 5 tahun awal terutama, 5 tahun awal berumah tangga, kita betul-betul sedang dalam proses pengembangan bersama. Sama-sama berkembang menjadi manusia yang baru. Yang tadinya bujangan, sekarang jadi seorang suami. Yang tadinya gadis, sekarang jadi seorang istri. Itu kan proses belajar. Nah, ketika sudah menjadi ayah dan ibu, itu masuk dimensi yang baru lagi. Maka yang harus dipahami betul-betul adalah jadikan goals-nya itu bareng, visinya bareng. Contohnya gini, membesarkan anak yang baik dan memberikan perhatian yang bersama itu adalah wujud cita-cita yang kita inginkan. Jadi bukan cuma keinginan masing-masing. Ini cita-cita kita bareng-bareng, ngebesarin anak dengan baik. Maka aku bekerja dengan niatan mencari nafkah tadi. Goalsnya apa? Goalsnya membesarkan anak dengan baik. Akhirnya kerja kita itu adalah wujud cinta yang dirasakan oleh keluarga gitu. Nah, terus yang kedua, harus dipahami dan mau menyiapkan waktu merekayasa cinta. Nih, ini bocoran ya. Saya kalau sama istri itu anak-anak sudah tidur, kami itu punya waktu deep talk, ngobrol, kadang main game, kadang makan mie. Hal-hal kayak gitu dilakukan dalam rangka apa? Hal-hal kayak gitu dilakukan dalam rangka kita bagaimana bisa bisa merasakan kembali spark, letupan-letupan keseruan jatuh cinta. Makanya kalau bahasa kami itu, atau bahasa di buku Ustadz Salim dulu, nikmatnya pacaran setelah menikah. Nah, siapkan momen-momen di mana kita merasakan waktu berdua. Entah nonton, entah jalan-jalan, entah apa, apapun itu dilakukan berdua. Dan itu konsepnya ya ngobrol dengan orang sekitar. Apalagi kalau punya cucu ya, atau punya anak, ngobrol sama kakek neneknya. Titip sebentar ya, kita mau jalan. Mau pacaran dulu berdua, itu harus dikondisikan. Nah, salah satu proses jadwal pengkondisiannya, siapkan waktu minimal 2 pekan sekali untuk jalan keluar. Ini untuk para suami dan istri yang masih pada muda, minimal 2 pekan sekali itu jalan keluar. Nah, harus ada jadwal makan bakso berdua. Nggak usah sama anak-anak. Nah, kalau anak saya alhamdulillah udah kelas 3 SD dan yang bayi masih sekian bulan. Jadi kalau untuk ditinggal 1 jam udah titip dulu, udah bisa gitu. Walaupun merantau ya. Teteh, ibu sama ayah mau makan dulu. Iya, bungkusin. Iya, sok. Teteh di masjid sama adek. Misalkan kayak gitu ya, kita akhirnya makan. Nah, itu kita minimal tuh 2 minggu sekali. 2 pekan sekali harus ada waktu. Nah, terus yang kedua, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali jalan-jalan, atau bahasanya sekarang staycation. Ayo jalan-jalan kemana, nginep. Entah ke rumah siapa.

0: apa, entah kemana, harus ada jalan safar. Karena safar itu memperkuat ikatan. Ini safar ini ikatannya bisa jadi sama anak atau bisa jadi berdua. Kalau yang kami amalkan sama istri, safar ini satu keluarga. Ayo kita safar kemana yuk, keluar kota, kemana jalan. Nah, kalau yang bisa dilakukan yang terakhir ini, bikin 2 tahun sekali planningnya. Ngapain 2 tahun sekali? Ini kalau bisa ke luar negeri.
1: Allah.
0: Kemana ke luar negeri itu? Karena ke luar negeri itu bisa jadi umroh, bisa jadi kalau kami di Pontianak ya, bisa naik bis ke Kuching Malaysia, atau misalkan bisa pulang ke Bandung naik pesawat misalkan ya. Kenapa harus ada itu? Karena ikatan itu dalam proses safar itu akan terbentuk memori-memori dan kenangan-kenangan indah. Terutama bukan cuma pada suami istri ya, pada hubungan anak juga. Ada beberapa kondisi anak kita berikan mainan mahal, mainan harganya jutaan. Di besok lusanya dia mungkin lupa. Tapi kalau anak kita pernah ajak ke satu tempat baru yang belum pernah dia ingat, pernah dia injak, dia bakal ingat experience itu mahal, lama. Kita dulu pernah kesini kan, naik ini kan. Nah, jadi hal ini yang hari ini boleh dipraktekkan. Nah, tadi tipsnya dari 2 pekan, terus 2 bulan dan 2 tahun itu tips yang hari ini kami di rumah sanggupnya di situ. Tapi kalau misalkan ayah bunda bilang, ah, saya mau jadi satu-satu aja Ustaz, satu minggu sekali makan di luar sama istri, 1 bulan sekali jalan-jalan sama anak keluarga keluar kota, 1 tahun sekali kami mau keliling dunia. Wah,
1: Masya Allah.
0: Ya, kita berdoa semoga semua yang ngedengar ini punya rezeki yang luas.
1: Amin.
0: Allah luaskan biar setiap tahun kita bisa ngajak anak kita tadabur. Ya kan? Ke Jepang pulangnya umroh gitu kan ya.
1: Masya Allah.
0: Umroh plus nonton Real Madrid misalkan di Spanyol misalkan kayak gitu. Ya, kalau Allah bukakan rezeki kenapa tidak? Nah, kesempatan-kesempatan itu harus disempatkan. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkankah waktu. Jangan sampai seperti yang kita lihat di film-film, di cerita-cerita dari orang-orang tua kita, menyesal waktunya nanti sudah tidak ada, atau misalkan uang sudah punya, terus waktunya ada, sehatnya nggak ada, tenaganya udah nggak ada. Nah, kita sekarang selagi bisa, apalah kita bisa lakukan untuk terus bisa bersama dengan keluarga. Jadi sempatkan, jangan nunggu waktunya habis nanti. Gitu, Teh Syifa.
1: Masya Allah, alhamdulillah, ini tips yang cukup aplikatif ya sahabat MK dari Bang Adia. Dan terima kasih sahabat MK tadi yang bertanya. Dan insya Allah Bang Adia nampaknya kita harus jeda kembali ya.
0: Boleh.
1: Kita sambung lagi insya Allah nanti di termin berikutnya. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan atensi, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya dan menyapa kembali Anda yang sudah menyampaikan atensi. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologis klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka Senin hingga Sabtu pukul 9.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 hingga sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi bisa menghubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram di @daramedica, Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga hari ini, Anda yang ingin ikut bergabung, berdiskusi, silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan sambung kembali diskusi kita bertemakan ketika komunikasi menjadi jembatan cinta. Bersama dengan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, Abang Adia Nugraha di kesempatan kali ini. Kita sambil sapa juga ya langsung sahabat MK, Bang Adia. Ini menarik pertanyaannya, Bang Adia. Ketika seorang istri dan suami ini berusaha untuk saling memahami. Nah, ini dari sosok istri, tidak menyebutkan namanya, Bang Adia, yang punya kebiasaan kalau sedang kecewa dengan suami itu lebih memilih diam karena takut kalau bicara malah jadi pertengkaran, Bang Adia. Tapi kemarin sempat coba tanya dan kata suami menganggapnya justru kalau diam itu istri baik-baik saja.
1: Baik-baik aja.
0: Iya, lama-lama kemudian ini ternyata kecewaan itu menumpuk dari pihak istri. Nah, ini pertanyaan dari sahabat kita, apakah memang lebih baik mengungkapkan semuanya, Bang Adia, meskipun tadi ada resiko terjadi konflik, atau memang ada saatnya kita memilih diam dan menunggu waktu yang tepat? Seperti apa ini, Bang Adia?
1: Ih, keren banget pertanyaannya. Ketika kita marah sama kelakuan suami ataupun suami marah sama istri, diam adalah opsi yang tepat. Tapi enggak, bukan titik. Jadi bukan diam aja, tapi diam dulu. Karena kalau misalkan kita marah, langsung kita luapkan, bisa jadi tidak terkendali. Hal yang tidak harusnya terjadi kejadian. Ya kan? Gara-gara marah, ngomongnya sembarangan, akhirnya berantakan. Nah, konsep diam aja dulu, itu bagus. Diam dulu. Nah, itu boleh. Tapi bukan titik, dia basi koma. Setelahnya harus ada apa? Setelahnya harus ada obrolan evaluasi. Masa ketika kita ngurusin kafe, ngurusin bisnis, itu ada evaluasi bulanan. Ada namanya evaluasi trimester. Ada namanya evaluasi harian briefing. Masa di rumah tangga yang kita bangun gak ada evaluasinya? Harus siap dievaluasi. Tapi pola evaluasi berbeda. Maka saya sering bilang kemarin, para bunda tips yang terbaik untuk mengevaluasi kelakuan suami, itu jangan disampaikan dalam keadaan dia lapar ataupun dia lelah. Pulang kerja, masih capek, keringetan, belum mandi, dicecer dengan khutbah. Wah, itu berantem. Tapi disampaikan dulu apa yang dia butuhkan. Mandi, berarti dia pulang kerja, siapin airnya untuk mandi, siapin baju gantinya, ya kan? Makan dengan makanan terbaik. Layani dia, mau dilayanin misalkan dipenuhi itu yang di bawah perutnya, selesai, baru disampaikan. Nah, dalam proses menyampaikan harus jelas, ini tips dari guru kami, apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Ayah, ini tadi salah, harusnya gini. Oh gitu, udah gitu. Tapi kalau misalkan kamu tuh nyebelin banget, kenapa ya? Pikirin aja sendiri ya.
0: Insya Allah.
1: Si suami. Waduh, itu kalau udah kayak gitu ya. Pikirin aja sendiri. Waduh. Jadi akhirnya si marahnya tadi nggak melahirkan kebaikan. Kecewanya tadi tidak menjadikan perbaikan. Malah menjadi konflik tadi. Karena nggak tahu di mana. Ya kayak orang ngomong ke tukang bengkel. Pak, mobil saya mogok. Kenapa? Pokoknya mogok. Itu dibongkar semua tuh satu-satu tuh. Ya kan? Coba, oh ini remnya gak enak. Oh berarti dicek remnya dulu. Ini ya, kayak gitu. Nah, kita pun harus bilang, ayah, kok tadi ngomongnya gak enak ya? Dan itu harus dibiasain. Suami ngasih nasihat istri, itu harus dibiasain. Dan istri ngasih nasihat suami harus dibiasain. Yang dibiasain itu apa? Kemampuan kita nerima. Dan yang kedua, ketika kita menyampaikan adalah kecerdasan kita mencari momentum menyampaikan dan memilih diksi dalam penyampaian. Satu ya, memilih apa? Momentum menyampaikan di mana, kapan dan di mananya. Yang kedua, kecerdasannya kecerdasan menentukan kalimat. Contoh misalkan istri kita tuh enggan berbagi. Misalkan dia punya uang terus sedekahnya sedikit. Terus kita bilang sama istri, "Ibu, jangan pelit. Allah gak suka orang pelit." Ih, istri kita ngerasa kayak dijudge kan. Siapa yang pelit? Tapi kalau ditanya, "Ibu, memang lagi ada kebutuhan apa? Memang apa yang sedang ibu prioritaskan?" Emang kenapa ayah? Ayah tadi lihat ibu berbagi cuma sekian. Oh iya, ibu punya hal ini. Nah, itu kan berbeda. Ya kan? Karena yang dipilih diksinya bukan diksi penyudutan, bukan diksi kesalahan, tapi yang dicari adalah diksi-diksi yang dipilih adalah diksi-diksi share. Kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang tepat. Ya, yang kedua, cari momentum yang tepat tadi, tempat dan waktu yang tepat. Itu kecerdasan kita dalam menasihati pasangan. Lah, kita ketemu pasangan itu seumur hidup. Makanya kalau misalkan ngasih nasihat ke orang yang nggak kita kenal, ya besok nggak ketemu lagi. Lo sama istri, tiap hari ketemu. Makanya harus enak. Ya Allah, aku diemin aja. Loh, kalau diem-diemannya 30 tahun gimana?
0: Astagfirullah.
1: Ya, nauzubillah. Jadi ketika ada masalah, aku diam aja dulu, nunggu dia mandi. Ah, udah. Habis nunggu mandi, nunggu dia makan. Habis makan, nunggu dia tenang. Habis itu ayah ibu mau ngobrol. Oke. Okay. Saya punya kode sama istri. Ibu kalau mau ngajak ngobrol ayah, jangan hari Senin. Saya gitu. Karena Senin saya full. Kalau mau ngobrol Pak apa ini segala macam, istri saya udah tahu kalau curhat apa segala macam, nunggu ayah makan, nunggu ayah mandi sore, baru ngobrol kita. Nah, baru tuh vibes-nya tuh beda. Tapi kalau saya lagi semrabut, nah dia nggak. Begitu pas saya sama istri. Kalau saya sama istri, tipsnya apa? Saya akan ngasih dia nasihat kapan? Beres jajan.
0: Masya.
1: Bu, beli apa yuk? Ayo, ngobrol. Ibu, ayah lihat gini. Oh iya, nggak boleh ya? Iya. Ibu, bajunya kalau dalam rumah kayaknya gini deh. Kita ada anak laki-laki gini. Oh iya, maaf ya. Udah gitu, tapi udah ngobrol, udah jajan, udah dengar baru kita ngasih nasihat. Tapi kalau misalkan belum apa-apa langsung dijudge, langsung disalahin, wah nantinya dia malah tidak terbangun komunikasi yang baik, gitu ya. Jadi diam boleh, tapi diam dulu, bukan diam aja. Nah, gitu teh.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Bang Adia. Ini nampaknya ya. Tadi yang bertanya banyaknya dari pihak istri begitu ya.
1: Benar.
0: Masya Allah. Kali ini Masya Allah, alhamdulillah ada yang bertanya dari pihak suami begitu Bang Adia. Ini laki-laki ya. Tidak menyebutkan namanya Bang Adia dari Bandung. Ini bertanya, berbagi cerita terlebih dahulu, setiap kali sahabat kita, ini Ikhwan, mencoba membicarakan suatu persoalan dengan istri, ini ternyata pembicaranya seringkali berujung pada istri mengungkit kesalahan-kesalahan lama, Bang. Dan akhirnya sahabat kita ini memilih untuk ya sudah menghindari pembicaraan supaya tidak bertengkar. Seperti apa sebetulnya cara untuk menyelesaikan masalah tanpa membuat percakapan berubah menjadi saling menyalahkan? Ini ada kebiasaan mengungkit-ungkit masalah juga ternyata Bang Adia ya. Silahkan Bang.
1: Ya, ini Akang dimanapun berada, selamat karena antum telah menikahi seorang wanita. Karena ya salah satu speknya para akhwat perempuan solehah ahli syurga ini adalah jago dalam mengingat sejarah. Mereka tuh ingat detail, ya kan, kapan, dimana, seperti apa rasanya tuh, wah diingat detail. Maka ketika istri kita kayak gitu, kita bilang alhamdulillah istri aku perempuan gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ngobrol sama istri itu, Kang, ketika dia punya salah, gimana caranya? Kalau saya sama istri, tipsnya, gimana caranya dia diobrolin tapi dia nggak ngerasa salah? Gimana caranya kita ngasih tahu dia kalau dia salah tanpa dia harus merasa itu tuh kesalahan? Contoh misalkan ya, istri kita tuh galak sama anak. Terus kita bilang gini, "Mah, kamu tuh nggak boleh gitu sama anak. Kalau anak pertama kita digalakin, nanti anak kedua gini, nanti kamu tidak jadi ibu yang baik." Langsung istri kita bilang, "Kamu juga pernah galak sama mereka." Itu langsung rame. Nah, terus gimana caranya? Caranya jangan sampai disalahkan. Ini kesalahan-kesalahannya dulu ya. Jangan sampai disalahkan, dia salahnya di mana. Terus ditunjuk dia seperti apa, apalagi di depan orang-orang, jangan. Terus yang kedua, jangan sampai dibandingkan. Oh ini bahaya sekali. Jangan sampai dibandingkan. Is, perempuan tuh paling gak suka dibandingin. Walaupun kadang kita dibandingkan juga, tapi ya mereka tuh, "Aku gak pernah digituin sama ibu kamu, ibu aku dulu, kamu ngebandingin ya." Itu jangan, nanti jadi panjang. Nah jadi cara terbaiknya apa? Cara terbaiknya tuh dikasih motivasi. Caranya gini, "Aku tuh seneng kalau kamu tuh kayak gini deh." Contoh ketika saya ngobrol, ketika istri saya tuh dulu gak bisa masak, sekarang jadi jago masak. Masak untuk konsumsi masjid 300, dia enak masakannya.
0: Masya.
1: Kenapa bisa seperti itu? Karena saya gak pernah nuntut perempuan tuh harus jago masak. Enggak. Obrolannya gini, "Ih, masakan ibu enak banget. ibu keren banget masakannya. Akhirnya ketularan ke anak-anak. Kalau ibunya masak, anak itu kalau disuapin bilangnya apa? Masakan ibu paling enak sedunia. Jadi mereka suka memuji ibunya dalam konsep masakan. Kenapa? Karena saya senang lakuin itu depan anak-anak. Nah, jadi jangan ungkit salahnya di mana, tapi dorong dia jadi pribadi yang kita mau bagusnya di mana. Aku senang kalau kamu pakai baju yang kayak gini. Emang kenapa? Cantik aja kalau jilbabnya gede. Kalau jilbabnya kecil tuh kayak ngap kamu ya. Nah, contoh kayak gitu. Jadi kalau dibilangin jilbab kecil, kamu gak malu apa? Anak udah besar, nanti nuntutin buka aurat. Nah, kemana-mana nanti. Karena dia ngerasa dipojokkan. Dia ngerasa dia disalahkan. Dia ngerasa dia tidak dihargai. Dia dibandingkan. Oh jangan, jangan. Nah tugas kita sama. Makanya tadi saya bilang, kalau mau ngasih evaluasi sama istri, ajak jajan dulu. Mau beli es krim yuk. Ayo ke depan. Eh, sama adek bayi bertiga kita beli es krim. Terus ngobrol. Bu, ayah tuh suka banget kalau ibu ngobrol, ngomong ke anak-anak tuh pakai bahasa yang gini. Kemarin ayah denger ibu ngomong kayak gitu tuh, adem banget. Oh gitu? Iya. Jadi nanti ibu kurang-kurangin ngomong yang kayak gini. Artinya dia pun akhirnya tahu kenapa kita ngomongin kayak gitu. Nah itu salah satu tips ya Kang. Karena kalau misalkan dibilangin, tapi kan dia harus mengerti juga, seorang istri harus paham juga. Ya kalau kayak gitu mah gak pernah ketemu solusinya nanti. Yang ada kita menuntut seandainya istri aku, andaikan, padahal kita, dia gak punya spek di situ kan. Akhirnya kita malah mencari yang tidak ada di dalam istri kita. Dan akhirnya hilang sakinahnya. Nah gitu kurang lebih. Jangan dituntut, ditunjukin salahnya di mana. Yang kedua jangan juga dibanding-bandingin. Tapi yang paling enak dorong dia untuk jadi pribadi yang kita mau. Gitu teh.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia untuk jawabannya. Semangat ini untuk suami yang bertanya ya. Alhamdulillah. Berarti memori istrinya masih bagus ya Bang Adia.
1: Betul.
0: Ya? Alhamdulillah. Dan kita sambung Bang Adia. Ini kali ini ada hamba Allah. Usianya sudah 50 tahun. Seorang suami juga qadarullah. Alhamdulillah. Bertanya Bang Adia, bagaimana cara menyikapi seorang istri yang ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya setiap hari, sedangkan sebagai seorang suami, sahabat kita ini kadang sudah capek karena baru pulang kerja. Di samping itu merasa berdosa kalau tidak melayani sang istri. Tapi kondisi fisik lelah. Seperti apa ini komunikasi yang perlu dihadirkan Bang Adia?
1: Oh Masya Allah. Berkah buat keluarga. Karena yang harus dipahamkan dulu gini, kalau berhubungan biologis dalam rumah suami istri, itu pahalanya besar sekali dan kebaikannya banyak sekali. Sebagaimana Allah mengharamkan zina, dijadikannya zina dosa yang sangat besar dan tidak bisa lepas kecuali dengan pertobatan yang dahsyat. Begitupun Allah menyiapkan pahala yang sangat luar biasa besar dalam hubungan biologis suami istri yang sah. Maka yang harus ditanamkan para suami, para istri, hubungan biologis ranjang itu bukan hubungan yang membebani. Bukan sesuatu yang memberatkan. Bukan sesuatu yang menjengkelkan. Itu adalah sebuah wasilah yang Allah siapkan, yang indah perjalanannya, banyak pahalanya dan kebaikannya. Nah mindset itu yang harus disampaikan. Jangan sampai kita memahami hubungan ranjang itu beban. Kalau memahami hubungan ranjang itu beban dan jadi ketakutan, wah itu kita nanti malah jadi takut. Walaupun dalam kondisinya, Ustaz saya capek fisik, Ustaz saya capek ini, nanti dulu, proses awalnya adalah mindsetnya dulu. Terutama para suami ya. Para suami harus memahami bahwa ini adalah kebaikan. Begitupun istri. Istri harus memahami ini bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, bukan. Ini adalah ibadah. Maka ketika ingin mengajak suami, bukan dengan kemauan kita saja, tapi dengan bagaimana si istri menyiapkan hal-hal yang baik. Contoh, makanan suaminya dijaga secara fitrahnya. Olahraganya diajak agar apa? Agar secara fitrah si suami, secara manusia basyariahnya, dia betul-betul punya kemampuan reproduksi yang baik. Tapi secara psikis juga harus disampaikan, ini bukan beban, ini adalah anugerah, ini adalah kebaikan, ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka para ayah ketika hari ini punya istri yang alhamdulillah ya mau menawarkan itu sedekah akbar, itu istri itu dapat keberkahan ketika menawarkan dirinya pada suami. Maka tugas kita, ayo menemani, tapi saat lagi capek lagi lah komunikasikan, ngobrol baik-baik, ayah ibu lagi capek segala macam, besok gimana kalau pas udah ini apa kan. Maka sang istri pun harus menyesuaikan. Kadang ada pasangan yang kalau ceritanya semenjak punya anak bayi jadi susah berhubungan. Oh ternyata ada tipsnya. Tipsnya adalah misalkan pindah rumah, yang dari rumah satu kamar menjadi dua kamar. Karena kalau di kamar yang sama-sama bayi, nanti dia ngerasa gak nyaman. Kalau ada kayak gitu. Atau ada kondisi di mana kalau si pasangannya tuh sukanya tuh harus mandi dulu. Padahal kan kalau sudah berhubungan nanti mandi lagi. Ya itulah ibadah yang harus kita kerjakan. Jangan sampai nanti dalam berhubungan dalam keadaan bau dan gak nyaman, itu disampaikan. Jadi buat ayah yang sekarang, ya buat yang bertanya di usia yang masih muda. Kenapa saya bilang masih muda? Karena Rasulullah hijrah ke Madinah di usia 53 tahun ya. Jadi kalau misalnya masih 50, masih muda. Rasulullah usia 53 tahun hijrah ke Madinah, baru memulai perang, baru memulai ghazwah, ya kan? Artinya sebelum itu masih sangat sangat produktif sekali gitu. Jadi ya kita lihat bagaimana Rasulullah di usia 60 tahun masih sangat produktif, masih sangat kuat, dan disitulah kita lihat ternyata oh usia 50 ini bukan akhir, usia 50 ini adalah usia Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Artinya di mana beliau memulai lembaran baru dalam karir hidupnya. Jadi buat para, buat ayah yang bertanya ini, buat suami yang bertanya di usia 50 ini, bersyukur punya istri yang baik, yang betul-betul mengajak ibadah dengan baik. Yang kedua, pantaskan dirinya, jaga makannya, olahraga yang baik, agar tadi bisa beribadah dengan baik. Ya kayak gini teh, kenapa sih harus jogging lari pagi? Karena pengen pas tawaf sama sa'i gak dituntun dan gak pakai kursi roda, kan gitu kan? Nah gitu mindsetnya. Kenapa bapak olahraga? Kenapa bapak harus ikutin ini segala macam makan yang baik? Ya biar ibadah sama ibu nanti tidak menyusahkan. Nah berarti menjaga kesehatan, menjaga fisik itu adalah sunnatullah yang kita jaga. Untuk apa? Untuk beribadah dengan baik. Termasuk hubungan di atas ranjang, itu adalah ibadah yang sangat besar pahala. Gitu Tashifa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia untuk jawabannya. Ini dari ayah juga yang bertanya ya tadi ya, di Bandung. Alhamdulillah. Ketika komunikasi menjadi jembatan cinta, sahabat MK. Itu dia nampaknya menjadi atensi terakhir penutup di kesempatan pagi menuju siang hari ini, Bang Adia. Ini komunikasi ternyata banyak versinya juga ya. Tidak hanya secara lisan saja. Bahkan diam ini jadi komunikasi kode-kodeannya di dalam rumah tangga yang perlu dekode juga ini ya, sahabat MK. Masya Allah. Sebagai penutup, Bang Adia, agar rumah tangga meskipun ada perbedaan, kesibukan, bahkan konflik di tengahnya, ini rumah tetap menjadi tempat ternyaman untuk pulang, untuk bercerita, hal apa yang perlu kembali dikuatkan, Bang Adia?
1: Baik, sahabat MK dimanapun berada, Tashifa, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Hal yang harus kita garis bawahi, jadikan bold pagi hari ini, ternyata rumah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk ngobrol, untuk bercerita. Karena secapek, sehebat apapun manusia dengan pekerjaannya di luar sana, dia kadang butuh masuk ke dimensi dirinya sebagai manusia yang rapuh, yang capek, yang gak bisa apa-apa, dan butuh ngobrol. Suami, para bunda, bunda akan sukses, akan jadi istri yang dirindukan surga ketika menjadi istri yang bisa menampung keluh kesah suami. Jadi keluh kesah suami itu berani berkeluh kesah sama bunda. Kenapa? Karena kita gak pernah ngejudge. Gak apa-apa sayang capek, gak apa-apa. Oh kalau suami berani keluh kesah sama bunda, berarti bunda sukses jadi istri. Begitupun ayah. Ayah kalau istrinya masih berkeluh kesah, capek, letih, diomongin orang, dia nangis, berarti kita sukses jadi suami. Kita sukses jadi orang yang bisa mendengarkan. Tapi kalau anak, istri, suami gak mau cerita sama kita, disitulah tanda Allah mengasih warning. Kita harus mengupgrade kemampuan komunikasi kita. Jangan sampai kita kehilangan keluarga sebelum mereka menghilang secara fisik. Ya, sama-sama kita jadikan rumah tempat paling nyaman untuk ngobrol. Bukan kafe, bukan tempat yang lain, tapi di rumah kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Yang baik datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf sebanyaknya. Terima kasih untuk kesempatan Tasyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, itu dia ya, ternyata rumah ini menjadi salah satu tempat, satu-satunya tempat bahkan ya, sahabat MK, untuk bisa pulang, jadikan tempat yang nyaman untuk bisa terus ngobrol. Jazakallah khair, Bang Adia, untuk ilmunya, informasi di kesempatan siang hari ini ya. Salam sehat nasihat yang sudah disampaikan. Sehat selalu Bang Adia. Dan bisa bersilaturahim kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dakwahnya juga beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Dan sahabat MK, terima kasih Anda yang juga sudah menyampaikan atensi ya. Karena dari polling yang sudah kami hadirkan, kekhawatiran ataupun persoalan yang sering membuat komunikasi macet itu adalah gengsi untuk minta maaf. Nah, ini ya sahabat MK, buang dulu gengsinya, ikhtiarkan ketika momentum, karena tadi diam itu boleh, tapi ada komanya ya, diam dulu, bukan diam aja sahabat MK, ada waktunya untuk kemudian saling meminta maaf, saling bicara, dan saling memahami tentunya sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah berbagi menyampaikan atensinya. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, sahabat Raihan Rahmadian, kemudian sahabat Mahadi dan Mamah Ismi yang sudah bergabung menyampaikan atensi, juga Ibu Saprah yang berbagi. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan masih temani ruang dengar Anda di termin yang terakhir di penghujung segmen, yakni Murotal Pilihan. Anda silakan bisa bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Kami sudah siapkan ada 3, Anda bisa sampaikan satu di antaranya. Untuk murotal pilihan pertama ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Kemudian di pilihan murotal kedua ada Quran Surah At-Taubah. Dan yang ketiga ada Quran Surah Yasin. Silakan Anda bisa pilih satu di antara 3 pilihan murotal tersebut. Kirimkan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKF di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi pilihan murotal Anda di kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah sahabat MG, kita akan sambung kebersamaannya menyapa Anda yang sudah memilih murotal. Setelah kita jeda terlebih dahulu, kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Terima kasih sahabat MK dan masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen terakhir sebagai penutup dari rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini, dalam segmen Murotal Pilihan sahabat MK, kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang dapat Anda pilih satu saja di antara 3 pilihan tersebut untuk temani ruang dengar Anda jelang azan zuhur nanti. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Apa saja kemudian pilihan murotalnya? Kita akan hadirkan kembali. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Kemudian di pilihan murotal yang kedua ada Quran Surah At-Taubah. Dan yang ketiga ada Quran Surah Yasin. Yang manakah di antara 3 pilihan murotal tersebut yang menjadi pilihan Anda? Satu saja di antara Quran Surah Al-Jumu'ah, At-Taubah, atau juga Yasin, sahabat MK. Dan silakan Anda bisa kirimkan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal yang paling ingin Anda simak. Kali ini kita sapa ada Ibu Pujasari dari Cicadas, memilih murotal di nomor 1, yakni di Quran Surah Al-Jumu'ah. Terima kasih Ibu Puja. Sama halnya dengan Ibu Juwita dari Cimindiraya, pilihannya juga di murotal yang pertama, Quran Surah Al-Jumu'ah. Terima kasih Ibu Juwita, sehat-sehat selalu ya, semangat beraktivitas. Dari Cimindiraya kita sambung ke Padalarang, ada Ibu Sari. Ibu Sari pilihan murotalnya kompak di nomor 1 ya, Masya Allah. Ada Pak Ajun dari Husen ya, sekitar Bandara Husen, ini murotalnya juga kompak di nomor 1, Quran Surah Al-Jumu'ah, Masya Allah. Dan kemudian kita sapa juga, kalau untuk di polling grup komunitas sahabat MK, ada sahabat Zidan Abdillah, ini yang bergabung memilih Quran Surah Al-Jumu'ah juga. Ada sahabat Nisa memilih Quran Surah At-Taubah. Dari pilihan Anda sahabat MK, sudah kita temukan ya untuk murotal pilihan terbanyaknya di kesempatan siang hari ini ada pada Quran Surah pilihan yang pertama, yakni Quran Surah Al-Jumu'ah, sahabat MK. Insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di penghujung kebersamaan ini sambil temani ruang dengar Anda untuk jelang azan zuhur nanti. Dan itu menjadi penutup kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Anda sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga. Mudah-mudahan ilmu yang kita simak sahabat MK bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MK FM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: surat ke-64 At-Taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, 18 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Surat ke-65 At-Talaq, Talak, 12 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin, engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan, dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Insya Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan
7: Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara.
1: MQ Siang.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Makna keluarga bagi saya adalah keluarga support system terbaik, di mana keluargalah tempat saya kembali saat saya bersedih, keluarga juga yang mensupport karir saya, dan keluargalah yang menjadikan saya seperti ini. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MQFM, inspirasi keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabiullah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat dan kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hingga akhir hayat kita masing-masing. Untuk topik kali ini, insya Allah kita mau coba bahas menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Berarti ini bukan ala-ala selebriti. Orang-orang yang tentunya meyakini, yang mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi supaya kita punya acuan bersama itu. Nah, kita coba bahas hari ini, dan saya juga masih belajar. Tentunya banyak kesalahan karena saya juga belajar dari waktu, dari juga pengalaman. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, watawasobil hak, watawasobil sabar. Dan sahabat MK Muslimah, MKI Pagi Muslimah, dan juga sahabat Syifa, kita tentunya mau ya menjadi orang yang mandiri. Mandiri dalam arti kita akan menjaga kehormatan kita gitu ya, sebagai seorang mukminin dan mukminat ya, menghindari sifat malas atau menjadi beban orang lain gitu ya, dan juga bisa menghargai itu ya setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dititipkan gitu ya, bisa menggunakan bekal itu yang bekal akal kita, kalbu dan jasad. Jadi kemandirian di sini karena bergantung hanya kepada Allah gitu. Ya saya tidak akan mungkin bisa seperti ini kecuali atas rezeki yang Allah tetapkan. Tapi dengan rezeki yang Allah tetapkan, saya harus berusaha itu, baik sebagai diri pribadi, sebagai orang tua, sebagai pasangan dari suami kita, suami saya gitu. Dan tidak mungkin saya harus bergantung kepada makhluk gitu, tetapi harus bergantung kepada Rob yang Maha Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, yang Maha Al-Ghaniyyu, yang kaya, yang Maha Rahman dan Rahim gitu, yang Maha Al-Wadud, Maha Mencintai. Jadi di sini memang tentunya kemandirian yang dia tahu ya, dia bisa berdiri tegak itu bukan hanya karena hasil keringatnya sendiri gitu ya, tetapi ada unsur pertolongan Allah di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW itu memberi tahu kita bahwa tangan di atas atau yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta-minta, atau mengemis gitu. Berarti di sini diajarkan kita kalau punya kelebihan harta atau ilmu ya, kelebihan apapun itu bisa menolong yang lainnya gitu ya. Dan yang masih berkekurangan tidak menjadikan legitimasi juga. Untuk dia selalu menjadi orang yang patut untuk diberi terus gitu ya. Ya karena memang rata-rata yang harus dihindari adalah kekayaan yang membawa kesombongan, boros atau pelit, atau juga kefakiran tapi tetap menjadi orang yang kufur nikmat gitu ya. Udah pasti fakir, fakir ilmu, fakir harta, tapi dia tidak merasa bahwa kefakirannya ini, siapa tahu ini karena kecerobohannya sendiri ya. Karena orang fakir ada yang karena fakir harta ya, karena rezekinya pada saat itu memang jangan iri dengan yang lebih di atasnya ya, tapi harus melihat ke bawah supaya bersyukur. Ini kemandirian dalam finansial maksud saya di sini ya. Nah, jadi supaya prinsip utama kemandirian ala Nabi, yaitu Rasulullah SAW tadi mengajarkan bahwa tangan di atas atau memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah meminta-minta. Jadi semua bergerak ya, semua aspek ekonomi seperti negara-negara yang punya keyakinan sedekah ya, zakat, infak, wakaf, itu kan yang melipat gandakannya dia berniaga dengan Allah gitu ya. Nah, anak-anak kita dari umur berapapun ajarkanlah dia untuk berzakat, infak, ya, bersedekah. Maksudnya ketika dia akhir Ramadan kan ada zakat fitrah gitu ya. Ketika dia punya berapapun berbagi, bisa berinfak gitu ya. Berinfak kan lebih luas ya, dengan senyum juga berinfak, dengan mulutnya dijaga ya, maksudnya lisan kita dijaga tidak menyakiti itu ya sesama makhluk, itu juga berinfak ya. Karena orang sering berkata enak ya kalau orang kaya berinfak itu dengan harta. Kalau kami katanya yang fakir bagaimana? Ya dengan lisannya bertasbih, bertahlil, bertahmid dan takbir. Kalau sekarang kan lisan lewat ketikan malah dipakai untuk menggibah gitu kan, memfitnah atau mengadu domba atau juga membicarakan kekurangan keburukan orang gitu ya. Padahal dirinya sendiri pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi sebaiknya memang kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada salah satunya medsos gitu ya. Media sosial ini harus digunakan untuk watawasobil haq, watawasobisobil ya. Sampaikanlah ya, kebenaran. Kalaupun ada kebatilan gitu ya, janganlah menjadikan hal yang aibnya itu dibuka kesana kemari gitu ya. Langsung ya kepada fokus gitu. Kalau memang ada kemunkaran, jangan membawa-bawa yang lain-lainnya gitu kan. Kalau sekarang itu demi viral dulu gitu kan, cari viral dulu. Nah itu sebenarnya salah satu siasat dari yang menggunakan teknologi untuk kemunkaran gitu ya. Karena viral-viral seperti itu akan menghabiskan amal soleh kita. Kalau kita ingin dipandang oleh Allah, fokuskanlah gitu ya. Jadi kalau memang harus ada Rasulullah SAW membantu gitu ya, atau Khalifah Umar bin Abdul Khattab dulu gitu ya, beliau itu memang fokus gitu ya kepada orang per orangnya gitu ya. Jadi memang tidak seperti sekarang gitu ya, orang yang tidak tahu permasalahan ikut-ikutan berkomen gitu, itu kan dosa besar ya. Jadi prinsip kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada medsos, juga tadi menjadi orang yang mampu. Kalau memang membantu, membantulah gitu ya. Karena ingat akan tangan yang di atas itu lebih mulia. Tapi bukan berarti yang di bawah itu hina gitu ya. Karena tetap saja yang di bawah juga tadi ya menjadikan dia mulia kalau memang dia memintanya kepada Allah gitu. Jadi kalau ada orang yang kita beri zakat infak sedekah ya, atau Anda diberi zakat infak sedekah, hakikatnya kan yang butuh zakat infak sedekah tuh yang memberi tadi gitu. Karena dia sedang membersihkan hartanya sendiri gitu kan. Karena itu kan titipan semua. Nah, yang berikutnya lagi kemandirian dalam hasil keringat sendiri. Jadi dalam hadis juga ya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri ya, dikisahkan di ya, zaman waktu ketika beliau masih, ini sebetulnya gambaran ketika Rasul bersama keluarganya itu kan tidak sepenuhnya dibesarkan oleh kedua orang tua ya. Beliau itu memang ketika kecil ditinggal ayah, wafat oleh ayah, kemudian dibesarkan oleh ibunya. Nah ketika ibunya membesarkan beliau, tak lama kemudian juga kemudian ayahnya berpindah tangan kepada kakeknya beliau ya, Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya wafat dan akhirnya bersama paman beliau ya, yaitu Abu Thalib. Nah tapi kemandirian beliau itu sudah terlihat, beliau suka berdagang gitu ya. Jadi memang kalau sekarang kan biasanya rata-rata orang tuh apakah, mohon maaf ya, mau jadi pegawai negeri atau mau pegawai swasta gitu kan, atau mau jadi pengusaha gitu. Itu memang alternatif pilihan ya. Nah Rasulullah SAW itu menjadi pengusaha. Nah cikal bakal beliau itu memang beliau memang bisa berdagang gitu ya, hasil keringat sendiri itu. Jadi makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bahwa tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang kecuali makanan yang berasal dari hasil keringatnya sendiri. Gitu ya. Nah ini juga diteladankan juga oleh Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu beliau memang bisa membagi hari menjadi 4 bagian untuk beribadah, untuk mengadili perkara di rakyat yang menjadi hakim juga beliau, memberikan nasihat dan waktu untuk keluarga. Jadi kemandirian di sini bukan berarti sibuk kerja terus, workaholic gitu ya, berdagang terus gitu ya, di luar rumah terus, tetapi beliau juga bisa meneruskan ilmunya atau keimanannya kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sini juga Nabi Daud alaihissalam itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melunakkan besi gitu ya, tanpa menggunakan api. Nggak tahu bentuknya seperti apa, saya sendiri belum pernah ya. Lalu membuat baju dari besi gitu ya. Kemudian juga beliau bisa juga kan melawan Jalut ya, itu raja yang dolim gitu ya. Dan sebetulnya di sini intinya beliau memang punya kekuatan fisik juga gitu ya. Jadi kemandirian di sini juga harus sehat gitu ya. Nah itu ya, jadi kita bisa lihat dari pengalaman Rasulullah SAW, dari pengalaman Nabi Daud alaihissalam, atau juga Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam kan dibuang oleh saudara-saudaranya yang iri, tapi atas qadarullah Allah Yusuf menjadi raja di Mesir ya. Akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah kan. Nah ini gambaran bahwa kemandirian itu datangnya karena mereka semua bergantung hanya kepada Allah ya. Makanya kulunafs di sini di dalam ayat ada setiap orang bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya ya. Jadi ada di dalam surat Al-Mudassir ayat 38 gitu ya. Nah ini merupakan tanggung jawab pribadi ya. Kulu nafsim bima kasabat rohina gitu ya. Jadi supaya kita punya tanggung jawab akhirnya gitu ya. Kalau hanya bergantung terus kepada teman gitu, orang tua gitu, tentu ada batasnya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, tak berbatas.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: terus kerja gitu ya. Wa kuli malu fasayarallahu ya amalukum rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi Islam mendorong umatnya untuk aktif berkarya, apalagi kalau di usia muda ya. Jangan mager terus. Kalau di usia tua, tulang belulang sudah menurun, daya ingat menurun gitu kan. Ya tulang belulang di sini adalah naik tangga sedikit juga lutut sudah bergetar gitu. Tapi katanya ada yang lari maraton, ah tetap aja ya, umur tidak bisa berdusta ya. Karena qadarullah kan, rambut sudah beruban itu menunjukkan ada masanya gitu ya. Rasulullah SAW pun wafat usia 63 tahun. Rata-rata usia nabi, apa umat nabi itu 60 sampai 70 tahun. Jadi memang masa muda itu tidak akan kembali. Maknanya tadi ya, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu, itu di At-Taubah ayat 105. Ini memang harus ada usaha gitu ya, yang semangat terus gitu ya. Ya tidak bisa secara fisik, tentu secara pikiran gitu. Tidak bisa secara pikiran, bisa secara dana. Syukur-syukur bisa pikiran, fisik, dan dana gitu ya. Bahkan nyawa, kalau dalam Islam itu syahid gitu ya. Seorang yang mencari nafkah ya, di waktu dia untuk keluarganya. Kalau seorang suami ya, dia niatnya lurus gitu karena Allah, lillah, nah, itu kan insya Allah syahid ya, syuhada. Seorang ibu juga yang hamil, melahirkan, menyusui ya, itu syuhada juga. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, syuhada juga. Jadi bekerja di sini beramal soleh gitu ya. Nah jadi nanti dengan kemandirian itu, maka secara amal yang bersangkutan itu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kalau dari manusia sih penghargaan pastinya, berapa sih salary kamu gitu kan, di mana sih gitu ya, pikirannya cuma itu aja. Tapi kalau Allah melihat proses gitu ya, prosesnya gitu ya, mau belajar dulu, mau jatuh bangun dulu gitu ya, mau bersyukur, mau bersabar. Jadi orang yang mandiri itu pasti ada ujiannya gitu ya, karena keimanannya dia akan bertambah kuat gitu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ini supaya manusia itu bertanggung jawab, ada inisiatif, dan tentunya tidak menunggu orang lain gitu ya. Ya apa yang bisa dilakukan, lakukanlah gitu ya. Sekarang ada gunung meletus ya, beraneka tempat ya. Tapi sama di Ring of Fire di Indonesia kurang lebih ada 10 yang meletus atau erupsi ya, dengan posisinya sendiri-sendiri. Nah kita wajib ya bergantung hanya kepada Allah gitu ya, karena kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa ya. Jadi kemandirian di sini boleh kita bergantung pada usaha kita, tapi ketika daun-daunan tiba-tiba menjadi mengering karena abu vulkanik gitu kan, tempat tinggal yang ditinggali ternyata jatuh karena gempa gitu kan, berarti kan itu semua fana. Tapi kalau iman di hati ya, tidak akan gempa, tidak akan kena abu vulkanik gitu ya, saya akan selalu kuat insya Allah ya. Jadi barang siapa yang ingin mandiri ya, di dalam hadis Sunan An-Nasa'i, barang siapa yang ingin mandiri, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya mandiri. Ya, catat. Barang siapa yang ingin mandiri, Allah akan membuatnya mandiri. Barang siapa yang tidak meminta-minta kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya tidak meminta-minta. Barang siapa yang cukup dengan apa yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Jadi tergantung mindset kita, perilaku kita, dan outputnya pasti Allah gitu yang berperan. Ya. Nah intinya itu ya yang dimaksud mandiri. Nah makanya kalau untuk usia anak tergantung ya, ini di dalam kembangan psikologi anak, ada anak
1: anak yang baru belajar memakai pakaiannya sendiri gitu ya. Mana tangan kanan, tangan kiri gitu kan. Kemudian juga dia mengetahui mana auratnya gitu. Dia juga kalau mau makan dan minum dia pakai tangan kanan ya. Berdoa dulu gitu kan. Dia juga bisa menata, membersihkan atau ya merapihkan mainannya ya, atau alat-alat belajarnya. Kemudian juga dia bisa mencari kebutuhan misalkan kaos kakinya gitu ya dan sebagainya, karena anak-anak juga kan rata-rata kalau pagi-pagi ini berangkat sekolah ya, bagaimana dia bangun sholat subuh tanpa harus diminta, maksudnya dicontohkan dulu ya. Nah, kemudian akhirnya mereka tanpa diminta ingat, oh saya mau sholat subuh dulu sebelum berangkat ke sekolah gitu ya, sampai dia terbiasa gitu ya, sampai dia menyadari itu emang kebutuhannya. Mudah-mudahan itu ya sahabat Syifa, kalaupun ada yang mau ditambahkan nanti kita sambil menyimak pertanyaan atau pengalaman dari sahabat MK pagi muslimah. Wallahualam bishawab.
2: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Ya khairu jaza untuk sahabat yang tadi ikut berpartisipasi di MK pagi muslimah. Ketika anak ya masa kecil dititipkan di saudara gitu ya, dan bahkan disusui oleh saudaranya, apakah ada dalam Islam? Ada gitu ya. Nabi Muhammad SAW pun disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi tapi ini termasuk salah satu tradisi Arab ya. Maksudnya salah satu ya, salah satu. Kemudian memang disusui oleh beliau karena salah satunya anak yatim gitu ya. Jadi emang ibunya kan tidak lama kemudian wafat gitu ya. Jadi memang biasanya kalau keluarga di Mekah itu nanti bayinya akan diberi air susu, air susu atau ASI oleh ibu yang lainnya. Tapi itu akan menjadikan bayi itu tuh supaya ya lebih inilah, lebih sehat gitu kan ya. Jadi supaya terurus gitu ya. Karena mereka juga kalau orang Arab itu tradisinya orang kan beliau itu Rasul itu orang terpandang ya. Jadi memang Bani Quraisy gitu ya. Tapi ini diurus oleh Bani Sa'ad gitu ya. Jadi sebenarnya ya kondisional gitu ya. Kalau ibunya asinya banyak, ibunya masih hidup gitu ya, bisa sama ibunya gitu ya. Saya juga tidak paham itu. Ternyata memang kalau untuk yang bertanya kondisinya seperti apa gitu ya. Tetapi tidak usah dikhawatirkan, itu memang boleh gitu. Nah jadi supaya tidak ada rasa penyesalan, rasa kecewa, rasa dijauhkan gitu ya. Jadi memang supaya memang ini apa ya, anak itu tetap berbakti gitu. Di umur berapapun selama orang tua ya tetap orang tua gitu ya. Dulu kan hamilnya dan melahirkannya itu kan dari rahim ibu kandung gitu ya. Jadi kalau Rasul ini memang ada kondisi yatim gitu ya. Nah, banyak yang menolak Nabi disusui dan cocoknya sama Halimah As-Sa'diyah ini gitu ya. Nah memang tapi juga kalau yang tadi ditanyakan sudah dewasa tidak merasa ada kelekatan, ya kitalah yang proaktif, maksudnya Anda yang proaktif untuk mendekatkan diri gitu. Karena wujud dari melaksanakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Karena banyak perintah untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain gitu ya. Jadi dalam Islam itu selain mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasul, salah satunya adalah bersyukur kepada kedua orang tua ya. Jadi di surat yang mengajarkan kita untuk tetap berbakti banyak ya. Salah satunya aja di surat Al-Isra ya, ayat 23. Jadi kita dilarang mengatakan kata-kata yang kasar ya. Nah, kemudian juga harus semakin usia mereka tua kita juga harus menempatkan mereka sesuai dengan kadar Allah yang menempatkan birullah, apa, ridho Allah, birido walidain, gitu. Ridho Allah tergantung kepada keriduan orang tua. Jadi ini dalam hadis ya. Jadi ayat 23 tidak boleh kita berkata kasar. Kemudian di dalam surat Luqman juga ya, kita mengingat kebesaran Allah bahwa ibu kita yang telah mengandung kita gitu ya. Dan kemudian juga di An-Nisa ayat 36 gitu ya. Itu salah satu ayat-ayat yang mengingatkan bahwa walau gimana pun mereka tetap kedua orang tua ya. Jadi yang mendekatkan diri sekarang Anda, karena Anda udah dewasa, udah paham, insya Allah itu jadi jalan surganya Anda ya. Insya Allah berbakti birrul walidain kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin.
3: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kemandirian yang seperti apa bedanya ya antara anak laki-laki dan perempuan? Kita kembalikan lagi kepada uswah kita Rasulullah SAW. Bisa membesarkan putri beliau ya. Salah satunya Fatimah Az-Zahra. Pada diri Fatimah ada sisi kelembutan, ada sisi perkasanya juga gitu. Jadi tetapi tidak mengubah kodrat sebagai seorang ibu, seorang istri bagi suami Fatimah, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya yang penting adalah pola asuh gitu ya. Ayahnya harus berperan gitu. Rasulullah SAW itu berarti kan ayah laki-laki nih. Tapi kok bisa karakternya, kelembutannya menurun kepada Fatimah gitu kan. Kehangatannya kok bisa menurun kepada Fatimah gitu kan. Kemandirian untuk bergantung hanya kepada Allah kok bisa menurun kepada Fatimah. Ya karena Rasulullah SAW itu tidak hanya sibuk berdakwah, tidak hanya sibuk mencari nafkah, tapi juga hadir di tengah-tengah keluarga ya. Dan Fatimah juga sangat menyayangi ayahnya. Jadi memang mohon maaf nih, jadi bukan kehadiran ibu saja tapi bapak gitu ya. Makanya dalam Islam itu tidak dikenal fatherless gitu kan. Ini karakteristik Rasulullah SAW yang ahli memanah, ahli bergulat ya, ahli berenang gitu, ahli bikin strategi perang. Di Fatimah ada gak itu? Semuanya ada gitu. Meskipun Fatimah itu lebih dikenal menjadi wanita yang memberi semangat gitu untuk ayahnya gitu ya. Ketika ayahnya susah, itu selalu memberi semangat gitu kan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha itu beliau istri dari Rasulullah SAW, Ba'da Khadijah almarhumah gitu ya. Khadijah radhiyallahu anha almarhumah itu ahli perang gitu ya. Maksudnya berkuda itu, memanah, kemudian merawat orang yang luka-luka gitu ya. Menghafal Al-Quran gitu kan, hadis gitu. Jadi emang keilmuannya ada, fisiknya ada, tetapi memang beliau tidak dikaruniai anak dengan Rasulullah SAW gitu ya. Oleh Allah itu ya ditentukan seperti itu. Tapi sisi Khadijah radhiyallahu anha almarhumah, dan itu tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau Ummul Mukminin yang selanjutnya ini. Khadijah entrepreneurship-nya bisa, berarti jago strategi marketing bisa, gitu kan. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu adalah karyawannya, gitu kan. Berarti memang seorang wanita itu bisa, punya kecerdasan, gitu ya. Bisa punya tangan kanan, gitu ya. Maksudnya ini, Khadijah entrepreneurship-nya bisa, berarti jago strategi marketing bisa, gitu kan. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu adalah karyawannya, gitu kan. Berarti memang

bahwa ada nih karyawan yang jujur gitu ya, namanya Muhammad gitu dan seterusnya. Jadi ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha sisi entrepreneurship-nya. Berarti beliau jago strategi, jago juga berusaha. Kemudian pada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu juga keilmuannya jago, itu kan bisa berkuda, bisa fisik gitu. Maksudnya kuat fisiknya, kemudian juga bisa menolong orang yang luka-luka di waktu perang. Kemudian juga menjadi juru dakwah ketika Rasul sudah wafat, yang mengajarkan para sahabat gitu ya. Meskipun ada hijab di antara mereka dan tidak boleh dinikah gitu ya oleh laki-laki lain. Kemudian tadi Fatimah juga sekuat akidahnya dan apa ya, kelembutannya ya, kehangatannya, cara beliau juga untuk menyayangi kedua orang tuanya gitu ya. Jadi itu pada diri laki-laki Rasulullah SAW ada semuanya sifat itu, karena itu menurun kepada anak perempuan. Jadi sebetulnya di mana letak bedanya? Nah, di sini memang tetap fisik laki-laki akan ada bedanya gitu, karena pada laki-laki itu tidak ada kehamilan, itu tidak ada menyusui, gitu kan. Jadi memang pekerjaan yang sifatnya lebih maskulin, gitu ya, bisa itu dipisahkan, gitu ya. Misalkan untuk mendorong berat yang apa ya, yang sifatnya laki-laki lah. Misalkan kalau zaman now itu rata-rata laki-laki angkat galon misalkan, tapi kok ibu-ibu ada juga yang bisa angkat galon? Ya itu kan kondisional ya, kalau ada bapaknya kenapa harus ibunya gitu kan. Jadi memang seperti apa seharusnya kemandirian di sini adalah tidak kemudian mengatakan aku tidak butuh laki-laki, aku tidak butuh perempuan. Jadi tetap fitrahnya saling membutuhkan gitu ya. Tetapi anak perempuan boleh menangis? Tentunya. Anak laki-laki boleh menangis? Rasul juga menangis gitu. Ketika ditinggal wafat istri beliau, beliau juga tahu duka cita. Berarti menangis tidak identik dengan kelemahan gitu kan. Jadi memang dalam Islam itu yang penting kedua-duanya itu. Di dalam Al-Quran ada ya, harus punya kewajiban yang dikatakan di surat Al-Ahzab ya, bisa dicek nanti ya, di Al-Ahzab ayat yang kita cek ini, bahwa semua wanita atau pria itu insya Allah jadi punya sifat yang sebagai berikutnya. Jadi innal muslimin awal muslimat ya, wal mukminin awal mukminat, nah, dan seterusnya. Istrinya adalah sungguh laki-laki perempuan muslim dan laki-laki perempuan yang muslim yang mukmin ya. Kemudian laki perempuan yang seperti apa di sini, yaitu yang taat kepada Allah gitu ya. Di sini ya diperintahkan untuk qanitina wal qanitat itu yang taat ya. Kemudian juga yang siddiq ya. Di sini orang yang wasadiqina wasadiqat, yang siddiq yang benar jujur. Kemudian juga wasal ya di sini selanjutnya ya. Pokoknya wasabiri wasabirat gitu ya. Jadi harus sabar gitu ya. Karena kehidupan ini butuh kesabaran ya. Wal khosyi'ina wal khosyi'at ya. Kemudian juga butuh kekhusyuan ya. Khusyu itu apa sih? Yakin akan bertemu dengan Allah, mulaqu rabbihim ya. Ya, merasa ditatap dan dilihat oleh Allah juga khusyu ya. Kapan dan dimanapun dia takutnya kepada Allah. Kemudian juga butuh yang seperti apa? Di sini juga diteruskan lagi adalah orang yang bersedekah ya, yang saum, yang memelihara kehormatannya, dan kemudian banyak menyebut nama Allah gitu ya. Insyaallah Allah telah menyediakan untuk mereka tuh ampunan dan pahala yang besar. Cek aja di surat Al-Azab ya, ayat 35 itu menggambarkan apa yang harus dicapai oleh seorang laki-laki muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, real seperti apa gitu ya.

0: saya ingin tahu, katanya gitu. Saya juga sama sih, lagi berjuang untuk mandiri. Mandiri di sini kalau dalam plesetan Indonesia kan mandi sendiri. Tapi dalam Islam itu intinya seseorang hamba itu tidak akan terlepas dari robnya gitu ya. Jadi banyak ujian, banyak nikmat yang harus kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Jadi kalau ada kalimat istirja yang qulu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Jadi semua itu milik Allah ya. Kita akan kembalikan kepada Allah gitu. Jadi enggak ada satu tempat bergantung ya atau berkeluh kesah gitu, meminta pertolongan gitu. Hanya kepada Allah. Jadi sebetulnya dalam kalimat singkat sih seperti itu ya, karena ujian di dunia itu pastinya banyak gitu ya. Jadi supaya tidak apa ya kecewa gitu ya. Kan orang-orang kalau kecewa itu malah larinya menyalahkan orang lain gitu kan. Kalau dalam Islam itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri gitu kan, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain bukan lip service, tapi itu salah satu akhlak terpuji gitu ya. Karena dalam hidup ini pasti walanab luwannakum ya bisai iminal khufi waljuk wanaksi minal amwali wa anfusi wa samarot wabas siris sobirin. Jadi kami pasti akan menguji kamu dengan minal khufi, dengan sedikit ketakutan ya, walju dengan kelaparan, wanaksi minal amwal ya, dengan kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa, was samarot dan kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada wabah siris sobirin. Jadi pada orang-orang yang sabar. Nah orang sabar itu siapa gitu ya? Di sini ayat selanjutnya disampaikan oleh firman Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yaitu orang apabila ditimpa, orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Jadi sudah punya backup-an gitu ya. Di dunia dapat alhamdulillah. Di akhirat harus dapat. Jadi pikirannya itu sukses dunia, sukses akhirat. Tetapi ketika luput di dunia, maka jangan sampai luput di akhirat gitu. Insya Allah seperti itu. Iya betul, alhamdulillah kalau punya orang tua seperti yang dicontohkan tadi, jadi orang tua yang benar-benar menitipkan anaknya kepada Allah gitu. Kan pengawasan Allah itu semuanya bisa terpantau. Kalau manusia kan terbatas ya, bisa karena umur dia akhirnya menua kemudian wafat gitu, atau ketika dia sudah pikun gitu kan. Tapi ketika kita menitipkan kepada Rob ya, Rob yang Maha Rahman dan Rahim, kemudian juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Al-Alim, maka itu menjadi ketenangan paling utama dari setiap orang tua. Insya Allah. Betul sekali apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih kalau saya memahaminya sebagian ya, nanti bisa ditanyakan ke ahlinya. Kalau secara finansial ya, tidak bergantung kepada orang lain, untuk anak-anak bayi, batita, balita atau pelajar, ya tentu tidak gitu ya. Selama ada kedua orang tua atau orang-orang yang bisa berinfak ya, bersedekah, itu menjadi kewajiban. Karena ada lingkaran sedekah itu kan yang paling terdekat, tentunya kewajiban kedua orang tua ya, atau juga kerabat gitu ya, mau kerabat dekat atau kerabat jauh. Dalam Islam sebetulnya juga nanti ada baitul mal gitu ya. Jadi sebenarnya tidak akan ada yang tidak keurus gitu, baik kesehatannya, pendidikannya gitu kan, atau sandang pangan dan papannya gitu. Jadi kalau zaman Rasul itu semuanya terurus gitu ya. Ada yang merasa bertanggung jawab gitu. Ini orang tuanya meninggal. Nah, akhirnya kan bisa ada orang-orang sekitar juga yang ikut memikirkan. Nah, kalau market day yang saya pahami kalau di sekolah-sekolah itu hanya melatih saja gitu ya, entrepreneurship gitu. Jadi tidak kemudian setelah itu biarin dia nggak usah disuplai lagi, enggak juga gitu. Jadi emang mengerti lah gitu ya konsep berdagang gitu dengan jujur gitu kan, menyiapkan juga barang-barang yang halal, yang berkah gitu kan. Insya Allah nanti anak-anaknya juga punya sifat entrepreneurship seperti Rasul gitu ya. Karena Rasulullah SAW juga dibentuk juga oleh Allah dan juga keadaan, beliau juga yatim gitu kan. Tapi akhirnya beliau menggembalakan kambing gitu kan, terus berdagang sejak usia remaja gitu ya. Dan memang tidak menjadi beban kehidupannya gitu ya. Bahkan dia bekerja ya kepada yang lainnya dan akhirnya juga menjadi saudagar. Jadi sebetulnya insya Allah gitu ya, tergantung niatnya gitu. Mau memperkejakan anak kecil, nah itu nggak boleh. Tiba-tiba di lampu merah gitu kan, ada anak-anak yang disuruh berjualan, nanti setor gitu kan. Nah, padahal anak-anak itu waktunya untuk dia tanggung jawab orang tuanya gitu ya. Jadi tergantung kasusnya ya, walau alam bisawab. Nah, untuk penutup, insya Allah kajian pagi ini kita bersama-sama menjadi orang tua yang mengintrospeksi bersama itu ya, kondisi masing-masing. Apakah kita sudah bercermin kepada kemandirian dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para nabi, bahwa sungguhnya kita wakuli malu fasayarallahu akmalukum ya warasuluhu wal mu'minin wal mu'minun jadi, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi supaya ya kita terus aja berproses ya. Insya Allah kemandirian itu datangnya karena ingin dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Walau alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MK Pagi Muslimah, dimanapun sahabat berada, sahabat Syifa dan kita semua, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita bersama. Sahabat Kemki Pagi Muslimah, kita ingin membahas bagaimana cara kita menenangkan gitu ya untuk anak-anak ya, karena menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam. Jadi yang sehat kudu dua-duanya ya, sebetulnya ibu dan bapak sehat dulu, anak-anak insya Allah sehat. Jadi memang fa'abawahu atau lingkungan itu yang menjaga kesehatan mental ya, lahir dan batin dari anak-anak kita. Sebenarnya usia anak juga sangat berpengaruh ya. Di usia semakin belia ada di dalam kandungan, seorang ibu harus bisa menjaga perilakunya. Jadi seorang ibu yang tenang, yang sabar, yang syukur itu akan menjadi tempat pertama ya, penyemaian anak-anak. Begitu pula bapak yang jujur, yang amanah, karena ketika dia membuahi sel telur ibunya, dia juga berdoa ya pada Allah agar anak yang dikaruniakan Allah itu dilindungi. Jadi sebetulnya dari doa itu, doa juga itu awal dari semua cikal bakal ini semua ya. Jadi makanya anak-anak itu sebetulnya dia fitrahnya suci ketika kedua orang tuanya itulah ya yang bisa menyahudikan, memajusikan atau menasranikan ya. Ya tentunya setiap yang lahir itu muslim ya. Makanya ketika orang tua alhamdulillah sudah mengenal agama, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, insya Allah dia akan tumbuh di lingkungan yang tafaqquh fiddin ya. Kalau agama itu mengatur semua hal ya. Tidak hanya sekedar anak itu bisa tumbuh motorik ya, fisik, tapi juga adalah spiritualnya. Ini yang disebut emosional di sini bukan pemarah ya, tapi spiritualnya. Dan bagaimana caranya? Kita coba cek bagaimana Rasulullah SAW menenangkan diri beliau terlebih dahulu, ya, sebagai seorang nabi, rasul, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, pemimpin umat. Beliau itu selalu mendirikan sholat, ya, memperbanyak zikir, bersabar, bertawakal. Ini bagian dari ketentraman seseorang secara spiritual, itu yang akan membuat lingkungannya pun tenang, ya. Karena dengan orang tua atau contoh rasul langsung yang beliau itu menjaga sholat, ya, menjaga wudhunya, gitu ya, banyak berzikir, banyak zikron kasir, mengingat Allah, itu merupakan sumber kekuatan seseorang bisa menghadapi segala persoalan, ya. Karena tanpa dia bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, gitu ya, kita ini tidak ada kekuatan, ya. Karena yang namanya makhluk tetap membutuhkan sang khalik, gitu ya. Nah, jadi anak tentunya harus treatment spesial, gitu ya. Jadi bukan waktu sisa, tapi benar-benar sadar itu adalah amanah. Yaku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka, itu adalah mindset utama, ya. Dan insya Allah itu jadi rem buat para orang tua untuk memperlakukan anak lembut, ya, penuh kasih sayang, keteladanan. Makanya sebetulnya mendekati anak itu tidak boleh dengan kasar, ya, tidak boleh dengan membentak, tidak boleh dengan ancaman, ya. Sehingga menjaga kestabilan spiritual atau emosional anak itu dicontohkan langsung, gitu ya. Jadi tidak dengan cara tadi, ya, kekerasan fisik ataupun verbal non verbal, membentak, mengancam, ya, kemudian meninggikan suara, ya, memaki, membuli, gitu ya. Jadi harus dengan benar-benar tatap matanya, kemudian juga dia ada sentuhan yang sifatnya kasih sayang, ya. Maksudnya pada umumnya orang tua akan membelai kepalanya, gitu ya, kemudian menundukkan di pangkuannya, gitu ya, kemudian menciumnya, itu sesuai dengan umur, ya. Dan juga harus menjaga diri juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang disentuh oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya, ya. Karena anak juga harus tahu, oh, ini aurat saya, ya, tidak boleh terbuka, tidak boleh dipegang sembarang orang. Nah, jadi anak itu tidak pemarah, ya, atau tidak berteriak atau tidak emosi memukul, karena dia tidak pernah dimarah-marahin, ya, tidak pernah dipukul, tidak pernah dihardik-hardik, gitu. Kalau dia begitu nonton aja, misalkan ada dari short, gitu ya, atau dari aplikasi apapun, gitu ya, tok-tok, ada orang seperti itu. Ya, selain orang tuanya yang tidak mencontohkan yang benar, itu anak tuh cepat nempel, ya. Karena anak itu peniru, ya. Di usia-usia di bawah balita, ya, itu peniru, ya. Kalau sudah pelajar, itu dia sudah agak permanen cara berpikirnya. Dia udah mulai memilih, ah, aku sukanya yang ini. Anak-anak itu peniru ulung, ya. Makanya ketika dia memilih meniru tetangganya, meniru apa yang dia tonton, itu awal dari kita tidak bisa menjaga kestabilan atau, ya, emosi anak tadi, spiritualnya. Nah, jadi memang kita selain itu adalah ya, pola asuh tadi juga adalah memberikan inner circle yang baik, karena rajin ibadah, gitu ya, waktunya sholat, ya sholat, gitu ya, sehingga anak itu manajemen waktunya teratur. Dia tahu bersyukur, dia tahu bersabar, dia tahu mencari pertolongan kepada Allah yang menciptakan kita. Jadi sudah ada mekanisme dia ditatap dan dilihat oleh Allah, gitu ya. Ya kan, kalau anak-anak yang pemarah itu biasanya nanti dia kan beraninya melawan. Tapi kalau dia udah tahu ada Allah, ya, dia akan tahu, oh, ini kalau saya melawan aturan orang tua atau agama, sungguhnya Allah Maha melihat. Jadi dia ada rasa malu, ya. Rasa malu penting, ya. Karena banyak orang yang sekarang ini rasa malunya hilang mana lupa gitu, kudu harus ada CCTV aja gitu ya. Udah ada CCTV juga tetap nggak ngaku gitu ya. Ini emang beda sekali ya. Nah, jadi pendengar yang baik ya, mendengarkan anak-anak ya, ketika dia bertanya gitu ya, waktu masa-masa balita tuh harus sabar ya. Ketika dia mau dikasih makan agak lama itu ya harus sabar, jangan dikit-dikit buka tab, buka HP, suruh nonton gitu kan. Akhirnya ya anak nonton matanya gitu ya. Tapi apa yang ditonton juga sebetulnya tidak nyambung gitu ya dengan kebutuhan perkembangan usia dia. Semakin dini anak itu membuka gadget, aplikasi, semakin, mohon maaf ya, dia semakin emosional. Karena apa yang ditonton itu ya, hampir rata-rata tidak ada nilai yang berkaitan langsung dengan perkembangan anak gitu ya. Menjadi anak yang benar-benar menonton aja baru baru dia bisa diam gitu, atau malah dia meniru apa yang dia tonton. Nah, jadi apa kesimpulannya? Menjaga emosi atau anak dalam Islam atau spiritualnya itu butuh keteladanan yang dicontohkan langsung kedua orang tuanya atau lingkungan, ataupun sekolah juga bisa karena dia udah masuk sekolah misalkan ya, dengan lembut ya, dan juga validasi perasaan mereka ketika mereka sedang sedih atau mereka sedang mulai bertanya, atau mereka juga biasanya tidak mau ya, jangan memakai paksaan atau ancaman ya. Jadi sehingga mereka pun bisa tahu, oh kalau lagi emosi itu ternyata bisa dengan berwudu gitu ya, oh bisa dengan beristighfar, oh bisa dengan dia sholat gitu ya, oh bisa dengan dia merasa malu kepada Allah gitu ya. Nah, karena memang dalam hadis dikatakan la tagdub alal jannah, jangan marah surga untukmu. Nah, jadi berarti pemarah atau marah-marah itu sebenarnya dalam Islam tidak dicontohkan oleh Rasul ya. Jadi ketika memang ada yang perlu ditegur, ditegur dengan baik-baik, dikasih tahu ya kesalahannya di mana, diberi contoh gitu ya. Dan orang tua juga harus sabarnya jangan setipis tisu ya. Sabar yang kontinu gitu. Saya kemarin menonton sebuah video di Instagram, ya nggak tahu muncul aja di feed saya, bukan contoh yang benar ya. Itu seorang ibu punya anak 3, ada yang udah mulai usia 2 tahun, terus yang sisanya itu 1 tahun, satu lagi baru lahir. Nah, dia memang kasihan betul ya, pegang 3 anak itu pasti melelahkan. Tapi disinilah butuhnya seorang ayah yang bisa menjaga emosional ibunya tadi gitu. Atau ibunya sendiri juga sadar penuh ini 3 anak tuh bukan barang ya, ini titipan Allah gitu. Nah, disini dicontohkan anak yang nomor 1 tuh minta tolong sama ibunya, gak tahu ya suaranya apa, tapi ibunya tuh udah mulai ngamuk-ngamuk gitu. Kemudian anak yang 2 itu, 1 tidur, 1 lagi dia susui pakai susu botol. Dia tuh gak sabar gitu dalam memberikan minum juga. Anaknya tuh sejajar dengan kasur ya. Kan itu kan bisa tersedak ya. Dan ketika anaknya itu tetap menangis gitu ya, akhirnya dia menangis juga si ibu itu ya. Apa ya, menangisnya tuh histeris gitu. Yang membuat anak tuh jadi nangis semuanya gitu ya. Nah, udah bilang min dalik ya, ini ibunya sendiri sih yang harus diobati dulu gitu ya. Nah, ini akan merusak benar-benar anak. Anak kan gak mengerti ya, karena usia-usia begitu tuh memang butuh pendampingan ya, dilayani itu memang bagian dari umur seperti itu gitu. Jadi nanti ada umur dilayani, ada umur juga dia nanti seperti teman gitu ya, ya sih kepercayaan. Jadi memang setiap umur itu orang tua harus paham gitu ya. Nah, jadi hindari orang tua yang ngamuk-ngamuk gak jelas gitu ya, sampai melihat anak itu udah gak tertarik aja untuk mengurusnya gitu ya. Nah, ini ada yang anaknya baru 1 seperti itu, ada yang 2, ada yang 3. Nah, berarti memang tidak semua ibu itu keibuan ya. Tidak semua orang yang menikah itu siap menjadi ibu, emang betul gitu ya. Tapi bukan berarti wah menikah kemudian gak mau punya anak, atau gak mau nikah karena pasti repot. Enggak juga, cara berpikirnya ada yang salah di diri yang bersangkutan gitu ya, memandang nikah itu sebuah beban, anak beban, dan dia sendiri juga ingin masih main-main gitu ya. Seharusnya sudah ada fokus anak itu adalah bisa menjadi jariah dia gitu. Di alam kubur ketika orang tua sudah wafat, salah satu amal yang mengalir adalah kesolehan anak, dan anak itu mendoakan orang tuanya gitu ya. Jadi bukan masalah balik modal ya, na'udzubillah min dzalik. Ada orang tua yang marah-marah ke anak tuh karena anak tidak menghasilkan. Ini beda-beda orang tua ya. Jadi orang tua tuh ada yang emang benar-benar soleh, solehah. Ada juga orang tua yang materialistis gitu. Ada orang tua yang tadi pemarah gitu ya. Nah itulah, ini dalam Islam itu sering-seringlah kita bertaubat nasuha, mohon ampun pada Allah, baca ta'awudz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga rasa marah-marah itu tuh bisa hilang ya, karena langsung berlindung kepada Allah. Dan berwudu mengubah posisi juga, dari misalkan berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Nah, yang paling penting sebetulnya sadar diri bahwa ini salah ya, marah-marah yang tidak pada tempatnya. Jadi mudah-mudahan ibu dan bapak kita semua memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, dengan anak, dan sehingga anak itu dapat contoh langsung sikap orang tua yang menenangkan hati ya. Ya, karena anak tidak pernah dibentak-bentak, tidak pernah diancam ya, tidak pernah dengan tinggi suara, dan juga penuh dengan panggilan kasih sayang ya. Kemudian juga dihargai, didengarkan keluhannya, kemudian juga difahami ya kendalanya apa, dan diarahkan ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah.
6: Kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama-tama adalah alhamdulillah anak itu sehat ya. Sehat secara fisik, sehat. Nah, kalau masalah tadi mental illness, nah itu juga perlu pembuktian ya. Karena sebenarnya kerinduan anak terhadap sosok ayah pasti ada ya. Dia melihat orang lain juga, ada orang tua utuh, ingin seperti itu ada. Ada masa-masa di mana dia sebenarnya butuh diyakinkan gitu ya, bahwa sebenarnya kasih sayang Allah akan mengganti itu semua. Nah, tapi kan dalam perjalanannya sekarang udah 20 tahun. Kita tidak tahu waktu masa dia SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa gitu. Jadi memang ada masa-masa di mana dia sebenarnya butuh sosok pengganti. Misal sosok pengganti itu misalkan adik atau kakak dari ibu ya. Nanti kan masih saudara itu ya, paman atau uak itu ya. Atau juga kakek gitu ya. Atau guru gitu ya. Jadi memang dia laki-laki. Jadi dia akan personifikasinya ke laki-laki juga gitu ya. Bagaimana cara misalkan pertukangan gitu ya. Gimana dia seorang laki-laki itu problem solving gitu ya. Apalagi ketika dia mimpi basah gitu ya. Jadi memang atau tertarik dengan lawan jenis gitu. Jadi ada usia-usia di mana dia memang butuh pendampingan. Dan kalau misalkan kita atau ibu sebagai perempuan ya sulit gitu kan masuk ke situ, memang ada bagian yang harus laki-laki tuh laki-laki ya, man to man gitu. Jadi memang ada hal yang ibu pada saat itu butuh pendampingan gitu ya. Jadi ada sosok kakek terutama, ada sosok paman, ada sosok ya saudara laki-laki lah yang benar-benar ya, bukan yang jadi akhirnya malah menjerumuskan misalkan jadi laki-laki tapi yang dia cara pikirnya malah menjelek-jelekkan bapaknya gitu kan, atau laki-laki yang malah menjauhkan dia untuk mempercayai perkawinan gitu ya, tidak menyukai pernikahan. Jadi memang harus ada gitu ya. Misal guru agama gitu, tapi yang amanah ya Bu. Karena zaman now tuh, duh, saya juga kadang-kadang kalau hubungan laki-laki dengan laki-laki, kalau jadi penyuka sesama jenis, nah itu yang harus diwaspadai. Ya. Jadi sebenarnya dia memang ada luka batin, pastinya ada. Ya, merindukan sosok ayah, pastinya ada. Karena perceraian itu dia tidak mendapatkannya. Gitu ya. Jadi kehadiran terutama sosok ya. Soal masalah mengisi hatinya atau tidak, nah itu bisa diisi oleh tadi ya, peran pengganti, substitusi dari saudara-saudara ibu yang nasab dari ayah atau dari ibu tapi laki-laki gitu ya. Jadi maksudnya dia bisa masih mengerti gitu ya, pola laki-laki itu kayak apa sih. Nah, kalau ternyata dia alhamdulillah ada, alhamdulillah. Kalau sekarang misalkan udah 20 tahun itu udah kelewat, ya mudah-mudahan dia bisa mengenal tipe Rasulullah SAW gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu Masya Allah, dia juga ditinggal seorang diri, dalam arti awalnya dia hanya dengan ibunya. Ayahnya udah wafat. Dibesarkan sama ibu karena ayah wafat. Kemudian dibesarkan oleh kakek, kan? Abdul Muthalib ya. Kemudian juga kakeknya wafat, dibesarkan oleh pamannya gitu. Dan pamannya ini ya ya Abu Thalib gitu ya. Itu tidak seagama gitu ya. Betapa juga dia juga struggle ya untuk mengenal tetap Allah gitu kan. Jadi ada tetap ya pendampingan, tapi ternyata ada perbedaan. Nah, berarti insya Allah ya anak ibu 20 tahun ini masih ada umur yang panjang, insya Allah bisa diisi itu kekosongan jiwanya gitu ya. Jadi hadirkan aja sosok laki-laki yang benar-benar bisa diajak diskusi gitu ya. Nah kalau ibu gimana? Ya ibu tetap berfungsi, doa ibu ya, waktu ibu gitu ya, kasih sayang ibu gitu ya, pengetahuan ibu gitu ya, tanpa menjelekkan bapaknya. Karena pada intinya dia tetap harus berbakti gitu ya, kepada ayahnya. Meskipun terpisah jauh atau ada tapi tidak pernah bertemu gitu kan. Atau hubungan ada tapi ya biasa-biasa aja itu, tetap ajarkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Asal syukur dia kepada Allah, bentuknya adalah mendoakan ya, berbuat birrul walidain, berbuat baik kepada ayah gitu sama ibunya. Jadi memang sih umur 20 tahun kan udah bisa diajak dialog ya. Coba ibu bawa dalam perjalanan safar gitu ya. Safar itu berarti ya berjalan-jalan duaan gitu ya, berdua. Nanti ibu bisa tahu dia seperti apa sisi lain ya, kehidupan dia. Kalau dia lagi mau cerita, dengarkan gitu ya. Disitulah mudah-mudahan bisa terbangun ya hal-hal yang ketinggalan selama ini. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, perpisahan itu ada yang harus terjadi. Meskipun kita sih ngelihatnya sayang gitu, tapi kan takdir sudah terjadi gitu. Berarti memang waktu itu memang harus terjadi ya. Jadi diimani saja bahwa ini adalah bagian terbaik dari episode hidup ibu dan anak ibu dan juga mantan suami ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu taufik ya, hidayah taufik buat semuanya, supaya bisa memperbaiki hubungan yang masih ada yang harus ditambal sulam gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya doakan. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya, gimana yang memunculkan keibuan? Nah, yang penting sebenarnya gini, kita sadar ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan lengkap. Gitu. Ada rahim, seorang wanita itu ada menstruasi gitu kan. Nah, itu bagian dari, alhamdulillah, penciptaan Allah yang sangat lengkap. Bahwa seorang wanita nanti bisa dibuahi ya oleh suaminya, bisa juga hamil gitu kan, melahirkan gitu. Kemudian bisa menyusui ya, itu bagian dari fitrah gitu. Nah, kita bersyukur dulu kepada Allah ya. Lalu mohon kepada Allah, mohon dimudahkan ya untuk bisa sabar gitu, bisa syukur, bisa mau belajar kepada sosok-sosok wanita muslimah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Siapakah mereka? Yaitu ada Maryam binti Imran ya, ibunda Nabi Isa. Kemudian juga ada Fatimah Az-Zahra gitu ya, putri Rasulullah SAW. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid, bintu Khuwailid, yaitu istri Rasulullah SAW ya, yang pertama dan utama. Kemudian maksudnya Ummul Mukminin yang pertama ya, dan tidak pernah dimadu. Kemudian maksudnya dimadunya setelah beliau wafat ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Asiyah istri Fir'aun. Memang Asiyah istri Fir'aun di sini dikisahkan sebagai wanita yang kuat iman ya, meskipun bersuamikan pria yang sangat zalim. Kalau Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, beliau itu melahirkan Nabi Isa meskipun tidak ada suaminya, tapi itu bukan hamil di luar nikah, itu mukjizat dari Allah yang menunjukkan mukjizat Allah itu ya. Nah itu alhamdulillah wanita-wanita yang melahirkan gitu kan ya. Kalau Maryam binti Imran, Fatimah, kemudian Khadijah gitu kan. Berarti itu bagian dari jalan bisa masuk surga gitu ya. Siapa sih yang gak mau masuk surga gitu ya. Karena memang hamil dan melahirkan itu fitrah seorang wanita ya. Nah, rasa kasih sayangnya muncul dari mana? Ya latihan lah gitu ya. Kalau ada ponakan, ada anak kecil gitu, coba ucapkan salam gitu ya. Coba berlatih main gitu kan. Syukuri gitu ya, kita bisa dulu juga kecil seperti mereka gitu kan. Kalau gak ada yang ngasuh, gak ada yang membesarkan, gimana kita nanti gitu kan. Jadi emang harus banyak-banyak bermuhasabah diri ya, menghisab diri, bersyukur, bertafakur ya tentang kebesaran ciptaan-ciptaan Allah ya di sekitar kita. Alhamdulillah itu bagian dari kita mencoba melatih hati kita ya, supaya kita tidak emosian lihat anak kecil kan. Ada kan yang orang emosian melihat anak kecil, ih pengennya, ih pengen mukul aja, pengen nyubit aja, gitu, pengen teriak aja. Nah ini memang agak ada PR dulu nih, gitu ya. Kitanya sendiri harus melembutkan hati kita juga, gitu ya. Jadi child free di dalam Islam tidak diajarkan. Tetapi kalau misalkan ada yang bilang gini, aku kayaknya bisa mengukur diri deh kalau menikah. Aku sebenarnya nggak bisa berbagi peran dengan laki-laki, misal gitu ya. Ya kalau selama belum ada jodohnya, Anda saum, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, nggak salah. Tapi kalau dalam hati udah bilang, pokoknya aku nggak mau nikah, nah itu yang dilarang dalam Islam gitu ya. Kemudian misalkan Anda melihat anak kecil, eh repot juga ya seorang ibu, antara anak sekolah, PR-nya, les-nya gitu kan. Nah mindset-nya dirubah, jangan repot. Ini alhamdulillah ya, banyak jalan amal solehnya gitu. Jadi berpahala banget tuh gitu. Nah jadi memang insya Allah kalau sudah mindsetnya positif sesuai dengan fitrahnya, ciptaan Allah, baru nanti kita akan bisa belajar kepada Bunda Hadiyah, Bunda Maryam, kemudian Bunda Nabi Isa, kemudian juga pada Khadijah, kepada Fatimah gitu ya, pada Asia. Asia juga membesarkan Nabi Musa kan, anak angkatnya gitu ya. Jadi insya Allah itu bagian dari fitrah seorang wanita ya, untuk menikah, melahirkan, menyusui. Insya Allah, mudah-mudahan Anda nanti pada waktunya sudah siap. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau konotasi memaksa berarti negatif. Kalau konotasinya memaksa ya. Tapi kalau misalnya mengkondisikan gitu kan, kemudian trial by error gitu, maksudnya mencoba dulu gitu. Jadi kalau ada kekurangan atau ketidakcocokan bisa diulang, atau bisa juga nanti diganti. Jadi memang bukan memaksa ya. Jadi kalau memaksa itu pokoknya kamu bisa, kalau nggak bisa awas. Memaksa itu biasanya kalimatnya juga udah bikin anak tertekan gitu ya, dan pastinya hasilnya juga tidak bagus. Karena anak tidak dihargai sebagai dirinya, yang tentunya punya diversifikasi yang berbeda gitu. Orang tua bisa apa, misalkan keterampilannya, anak belum tentu juga gitu. Ada anak yang bisa menulisnya rapih gitu kan. Ada anak yang tapi tidak bisa menulis rapih, tapi dalam hal yang lain misalkan dia ternyata bisa menaruh barang dengan rapi gitu. Jadi memang rapi di sini gitu ya, menurut ukuran anak itu gitu. Nah kalau dipaksa misalnya, pokoknya kamu harus bisa, kalau nggak dikasih jajan. Nah itu kalimat-kalimat tekanan, kalimat ancaman, membuat unproduktif gitu ya. Bisa pada saat itu, tapi setelahnya dia nggak tertarik lagi. Jadi jangan dipaksa. Jadi caranya gini, kalau misalkan ibu mau mengenalkan suatu produk gitu ya, makanan misalkan, anak itu belum tentu suka kan. Misalkan ada anak yang suka pepaya, ada yang suka jeruk, ada yang suka apel gitu. Padahal tiga-tiganya bermanfaat kan. Ada yang suka tiga-tiganya ya, jeruk suka, pepaya suka ya, apel suka, itu alhamdulillah. Tapi ada anak yang gak suka pepaya ya. Udah dibentuk kayak apa juga kerasa bagi dia tuh, rasanya kayak gitu, gak enak. Terus ditanya akhirnya, kenapa? Itu kayak lembek-lembek gitu. Oh, berarti ya udah gitu, bisa cari sumber serat yang lainnya gitu. Ternyata melon dia suka. Nah gitu kan. Jadi memang tidak memaksa kan, berarti ditanya kenapa gitu. Kan ada yang gak suka pepaya dan mau ongkek gitu, tapi ada yang suka gitu ya, suka-suka aja gitu ya. Nah itu jadi janganlah kita mengukur pakai baju kita ketika memang anak itu memang punya seleranya sendiri ya. Ada yang suka roti, ada yang suka nasi, ada yang suka kentang, ada yang suka mie. Nah gimana nih orang tua ya? Kalau anaknya mie terus kan gak bagus. Nah berarti memang dia harus cari sumber karbohidrat yang lain gitu. Ternyata oh bisa gitu ya, ketika dia makan kentang wedges bisa. Nah itu jadi harus sabar memang gitu, memberikan alternatif pilihan A, B, C, D yang tetap sama sebenarnya kondimennya itu karbohidrat makan gitu. Kalau tadi kan sayur-sayuran serat gitu. Ini bukan memaksa, tapi kan mengkondisikan dia penapahan batannya apa dan diganti dengan yang mendekati atau sejenis tapi bentuknya yang lain gitu ya, selama itu halal. Atau bentuk-bentuk misalkan mau les apa nih gitu kan, ada anak yang memang nggak bisa gitu ya duduk rapi gitu ya, ada sebuah les yang harus duduk rapi gitu, ada lagi yang les yang dia bisa explore gitu ya. Nah, pilihkan yang untuk apa, tergantung anaknya memang gitu ya. Walau alam misal itu
0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: konsultasi dulu dengan ahli kesehatan, dia sakit karena ada infeksi apa gitu kan. Misalnya apakah pengantar mau batuk pilek atau sakit yang lain gitu ya. Karena itu harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Nah, kalau misalkan kucing ternyata itu jadi hiburan gitu ya, insya Allah sebenarnya nggak masalah gitu, selama bisa menjaga kesehatan gitu, dan kebersihan. Karena biasanya anak kecil tuh memang penyayang gitu ya. Nih ketemu yang lucu-lucu kayak gini jadi lupa sakitnya gitu. Itu pun pernah saya alami. Masa kecil saya tuh saya pernah sakit, demam juga gitu ya. Ini ada kucing gitu, lucu gitu ya. Terus tapi ya kucingnya, karena kucing liar ya, akhirnya dibebaskan lagi gitu ya. Nah, jadi memang apakah diizinkan hanya untuk sementara gitu ya. Tapi misalkan ini kan ibu dan bapak beda pendapat. Bapaknya mau memelihara sebentar, ibu janganlah gitu, karena anaknya lagi sakit. Ya cari kesepakatan antara ibu dan bapak ya. Kalau menurut saya sih, ibu dan bapak cek anaknya dulu ke dokter. Nanti tanya ke dokter gitu ya. Dok, itu ada kucing liar, boleh nggak lagi demam pegang kucing gitu, apakah akan ada infeksi juga gitu. Jadi sebaiknya memang konsultasikan ke ahlinya. Kalau saya pribadi sih pernah mengalami, tapi kan beda kondisi ya. Jadi emang waktu itu ya kucingnya dilepaskan lagi gitu ya, karena emang di rumah saya nggak ada tempat buat meliharanya gitu ya. Jadi tapi bikin saya ceria sesaat gitu dan sembuh. Waktu itu masih SD ya. Jadi memang kita pahamilah anak kecil gitu ya, pas lagi sakit lihat kucing lucu, aduh seneng banget itu ya. Atau dikondisikan aja gitu, Dek, karena dia itu hidupnya di luar gitu kan. Nah, hidupnya di luar, kalau justru nggak ketemu sama ibunya kasihan gitu. Apa-apa ya, biar dia kembali lagi ke ibunya, ke induknya gitu. Dadah gitu, atau difoto dulu atau apa gitu, dikondisikan anak itu paham bahwa kucing itu juga khawatirnya ada virus gitu kalau ternyata seperti itu. Rembukan dulu ya ibu dan bapak, jadi jangan ributnya di depan anak walau alam bisawab. Masya Allah ya, Masya Allah tuinilah ya. Jadi gini, ibu atau nenek ya, kedatangan tetangga ya, anak tetangga beserta ayah anak itu ya. Nah, anak itu kan tantrumnya memukuli ayahnya gitu di rumah ibu gitu kan, di rumah nenek gitu ya. Nah, biasanya kalau tantrum itu kan nangis gitu, ngejerit, menendang, memukul ya, melempar barang gitu kan. Jadi emang sebenarnya dia tuh ada yang ingin disampaikan oleh anak itu sebenarnya ya. Anak tantrum itu biasanya ya ada perasaan frustasi ya, nggak bisa ngomong, tapi justru dengan memukul itu dia menunjukkan protes gitu. Nah, kondisi fisik ya mungkin juga dia tuh lapar, lelah, ngantuk gitu kan, atau caper mencari perhatian gitu kan. Ada orang lain yang mendengarkan keluhan dia. Ya mungkin anak ini tuh lagi ngamuk-ngamuk ke bapaknya tantrum tadi, dan di depan nenek ya, di depan ibu yang bertanya, supaya ibu nanya barangkali, adek kenapa dek gitu. Jadi dia cari perhatian dan minta pertolongan sih biasanya gitu ya. Mudah-mudahan nenek nanti kalau kedatangan lagi tamu ya, pasti kan tantrumnya udah lewat ini ya. Nah, ibu juga bisa memeluk anak itu kalau sekiranya nenek dihargai sebagai orang yang bukan ikut campur gitu ya. Nenek bisa juga gitu, adek mau apa dek gitu ya, biasanya sama nenek gitu. Nah, terus baru di situ ngobrol kan, iya deh aku ngantuk, aku lapar. Nah, itu pasti keluar gitu, karena si ayahnya nggak tahu nih, digebukin sama anak, dipukulin sama anak tuh apa dia suka mukul balik anaknya gitu. Karena biasanya nggak semata-mata anak berani mukul orang tua, melainkan dia pernah dipukul tuh. Biasanya rata-rata begitu. Ini butuh kejujuran nih. Biasanya orang tuanya nanti bilangnya, enggak pernah mukul, kamu aja mukul. Nah, itu orang tua yang naudzubillah minzalik ya, enggak jujur gitu ya. Padahal dia pernah mukul, pernah nyintrik, ya nyintrik ke apa ya, di telinganya itu ya, pernah melotot. Nah, naudzubillah minzalik. Jadi sebetulnya anak itu butuh pertolongan nampaknya ya Bu ya, wal alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian ini menjadi atensi terakhir Teh Sasa dari hamba Allah yang berbagi cerita juga tentang anaknya yang berusia remaja. Karena disampaikan ini setelah masuk pesantren, pas masuk awal SMP, anak saya berubah sikapnya Teh Sasa. Dia terpengaruh teman-temannya dalam hal gaya hidup. Karena saya khawatir, akhirnya sekarang sudah dipindahkan sekolahnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan sifat atau sikap anak saya yang sudah terkontaminasi oleh pergaulan di luar rumah begitu Teh? Soalnya dulu sebelum masuk pesantren yang pertama, dia anak yang percaya diri. Tapi setelah masuk sana malah jadi anak yang penakut, terlalu memperhatikan sekitar dan melihat pandangan orang lain. Sebagai orang tua khawatir Teh, karena sudah diikhtiarkan menjaga, ternyata emosionalnya justru malah terganggu dari lingkungan luar, khususnya dari lingkar pergaulannya di masa awal pesantren dulu. Mohon nasihatnya Teh Sasa. Jazakillah khair. Silakan Teh.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang di luar dari prediksi ya Bu ya. Karena masuk pesantren ceritanya supaya stabil ya, emosionalnya, spiritualnya. Tapi justru ada perubahan gitu ya. Nah, sebenarnya apakah dia ada konflik internal dengan temannya gitu kan, atau ada pelajaran yang dia kurang paham gitu kan. Jadi sebenarnya perlu ada yang bertanya sih gitu. Misalnya guru BP gitu ya, atau psikolog gitu ya, sebaiknya memang dihadirkan gitu ya, supaya apa yang ada di hatinya bisa ketahuan gitu, kenapa ini gitu. Karena nggak masalah sih kalau pindah sekolah lagi juga, kalau emang ternyata di situ tidak kondusif gitu ya. Jadi memang di sini butuh penanganan segera gitu Bu ya, karena mumpung masih SMP ya, SMA ya berarti ya. Ya. Nah, ini jadi sebaiknya memang dikasih solusi yang real gitu. Atmosfer lingkungannya tidak mendukung ya, berarti dia sangat rentan gitu, terbawa arus ya. Sebaiknya memang di ini lagi lah, diobservasi lagi gitu ya. Karena kasihan nanti kalau lama-lama akhirnya sifatnya itu memang berubah yang tidak seperti yang seharusnya gitu ya. Ibu kan tahu ya sebelum dan sesudahnya, after dan before-nya, before and after. Jadi ibu emang harus cari lingkungan lebih kondusif lagi, insya Allah. Amin. Kesimpulannya adalah bagaimana menjaga kestabilan emosional atau spiritual anak ya. Ini memang tidak bisa sehari dua hari. Ini butuh berkelanjutan pola internal dalam keluarga dan eksternal di lingkungan. Dan tergantung umurnya. Kalau umur meniru itu sangat mudah, karena tinggal ibu aja yang teladannya yang harus dipegang. Tapi kalau dia sudah mulai balik atau mulai bisa memilih dan memilah, nah ini tidak cukup hanya keteladanan, tapi juga lingkungan yang konsisten untuk tumbuh kembang anak. Nah, anak itu biasanya emosional atau tantrum itu. Nah, yang paling penting orang tua harus tenang, jangan ikut-ikutan marah ya. Itu pertama. La takdo pala kajana, jangan marah surga untukmu. Pastikan juga anak berada di tempat yang aman gitu. Jangan di tempat-tempat yang membuat ibu juga lebih khawatir, karena dia lingkungannya juga emosian gitu. Akhirnya dibawa ke rumah, nah itu jadi masalah nanti di dalam rumah dan di luar rumah gitu. Dan juga ketika masa kecil itu kita benar-benar hadir gitu ya. Anak itu dicontohkan sholat ya, dicontohkan berwudu, berdoa, berzikir, bersyukur, bersabar ya, memuji, tahlil, tahmid, tasbih, takbir kepada Allah. Jadi dia malunya bukan karena orang tua atau lingkungan, tapi karena ingat kepada Allah ya. Dan juga ibu jangan gampang teriak-teriak atau suara keras ya, atau menangis menjerit-jerit itu ya, karena itu memancing juga, memantik anak sama gitu ya. Kenapa anak suka mukul? Nah itu karena dia pernah melihat ada yang memukul, atau dia sendiri dipukul oleh yang dia pukul gitu. Jadi sebenarnya dia memukul balik ketika dia butuh validasi orang lain gitu. Kayak tadi nenek yang melihat ada, kok bapak-bapak dipukul anaknya yang sedang tantrum gitu. Sebenarnya si anak itu minta tolong, karena pastinya walau alam ya, kebanyakan sih pernah dipukul oleh orang sekitarnya itu, sehingga dia minta tolong sebetulnya. Dan biasakan juga untuk mendengarkan keluhan anak gitu atau keberatan anak supaya anak itu juga bisa diketahui. Sebenarnya sedang sakitkah? Seperti tadi anak yang sedang sakit demam ya, pengen mengurus kucing. Nah, itu coba dengarkan dulu alasannya. Nanti kasih alasan yang sesuai dengan kondisi kesehatan anak itu dari sudut dokter. Sehingga anak itu juga sadar, oh ya, ternyata kalau ngurus kucing harus sehat, nanti kucingnya ikut sakit misalkan ya. Nah itu, jadi memang butuh kesabaran ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sekeluarga lagi memperbaiki kualitas hubungan kita dengan yang sesuai dengan kondisi kesehatan anak itu dari sudut dokter. Sehingga anak itu juga sadar, oh ya, ternyata kalau ngurus kucing harus sehat, nanti kucingnya ikut sakit misalkan ya. Nah itu, jadi memang butuh kesabaran.

0: Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu shadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
0: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawshah.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza?
1: وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah.
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى.
0: Apakah pantas untuk kamu

0: yang laki-laki, dan untuknya yang perempuan.
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

0: Allah.
1: Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunya.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

0: irtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: Alladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal

0: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa alaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
0: Wa anna sa'yahu sawfa yura.
1: Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
0: Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa.
1: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqaz zawjayni dzakara wal unsa.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani apabila dipancarkan.
0: Wa anna 'alaihim nash'atal ukhra.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
0: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
0: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
1: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: Wa annahu ahlaka 'adan al-ula.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: Wa samud fa ma abqa.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
0: Wa qawma Nuhin min qabl, innahum kanuhum azlama wa atgha.
1: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
0: Wal mu'tafikata ahwa.
1: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
0: Laisa laha min dunillahi kashifah.
1: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
0: Afa min hadzal hadits ta'jabun.
1: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
0: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ.
1: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
0: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ.
1: Sedang kamu lengah darinya.
0: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا.
1: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya. Waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu waktu, dua tempat, tiga cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfudz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfudz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan. Karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat, mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf

0: manfaatnya berkali-kali.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

takdir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrota wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mohon maaf sahabat Lengki, ada kendala jaringan. Shalom. Baik, apa kabar semuanya? Semoga sahabat di sore hari ini semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan kita dalam program Inspirasi Quran menemani sahabat MKI di waktu menjelang petang. Insya Allah kita akan membahas yaitu sebuah tema tentang mindset, pola pikir, membentuk pola pikir Al-Quran. Insya Allah. Nah, sahabat MKI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan tilawah Al-Quran dan bagaimana kita bertilawah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Itu dengan haqqa tilawati, bacaan yang sebenar-benar bacaan. Yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu haqqa tilawati itu bertemunya yaitu berfungsinya potensi lisan, berfungsinya potensi hati, dan juga berpunya potensi yang namanya adalah akal kita. Nah, sahabat MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bertanya mengapa dua orang menghadapi masalah yang sama tetapi responnya itu bisa sangat berbeda? Ada orang ketika mendapatkan ujian dia berkata, "Kenapa saya?" Ada orang yang berkata, "Ya Allah, apa yang sedang Engkau ajarkan kepada saya?" Ada yang kehilangan sesuatu lalu merasa hidupnya selesai. Ada pula yang berkata, "Mungkin Allah sedang mengajarkan untuk bergantung hanya kepadanya." Nah, masalahnya mungkin sama, tetapi cara berpikirnya itu berbeda. Dan dari cara berpikir itulah lahir yang namanya adalah sikap, lahir yang namanya keputusan, kebiasaan, bahkan arah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang yaitu Quranic mindset, membangun pola pikir Al-Quran. Bukan sekedar bagaimana kita membaca Al-Quran, tetapi bagaimana Al-Quran membaca kehidupan kita dan mengubah cara kita membangun kehidupan, atau bagaimana cara kita melihat kehidupan. Pertanyaan pertama, apa sih yang disebut dengan Quranic mindset itu? Nah, Quranic mindset itu adalah pola pikir yang menjadikan nilai, petunjuk, dan cara pandang Al-Quran sebagai dasar memahami diri, memahami kehidupan, memahami masalah manusia, dunia, dan juga masa depan. Jadi bukan hanya saya punya Al-Quran, tetapi Al-Quran punya pengaruh terhadap cara saya berpikir. Bukan hanya Al-Quran itu di rumah, tentu tidak dipajangnya, tetapi Al-Quran hadir di dalam cara kita mengambil keputusan, cara kita menghadapi masalah, cara kita memandang rezeki, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memandang suatu kesuksesan, cara kita memandang atau menghadapi kegagalan, dan cara kita memandang kehidupan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Nah, perhatikan sahabat MKFM di sini ada kata hudan. Hudan bermakna artinya petunjuk. Berarti Al-Quran bukan sekadar bacaan. Al-Quran itu adalah ya, GPS kehidupan. ketika kita tidak tahu arah, Al-Quran menunjukkan arah. Ketika kita bingung menghadapi yang namanya atau ketika ada keputusan, Al-Quran memberikan yang namanya prinsip. Ketika hati gelap, Al-Quran akan memberikan yang namanya adalah cahaya. Maka mindset pertama adalah saya tidak sendirian. Nah, sahabat MKFM, ada satu perubahan ya cara pandang kita yang luar biasa ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Dari misalnya saya menghadapi semuanya sendirian menjadi Allah bersama saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahzan, innallaha ma'ana." La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran surah At-Taubah ayat 40. Nah, bayangkan dalam kondisi sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada di dalam gua. Secara manusiawi situasinya sangat menegangkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, Allah bersama kita. Inilah Quranic mindset. Ketika masalah datang, kadang kita mengatakan saya habis, tetapi katakan Allah bersama saya. Ketika usaha belum berhasil, kita sering mengatakan Allah tidak sayang kepada saya. Tetapi katakan saya belum tahu apa yang Allah sedang siapkan. Ketika doa belum terkabul, kita berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak mendengar gitu. Nah, tetapi katakan Allah mendengar dan Allah paling tahu kapan jawaban terbaik yang diberikan. Jadi mindset yang pertama adalah hadirkan bahwa saya tidak sendirian. Allah bersama dengan kita. Yang kedua, ada mindset kedua adalah masalah bukan akhir dari segalanya misalnya. Nah, sahabat MK, salah satu kesalahan manusia itu adalah kita sering menganggap masalah hari ini sebagai kesimpulan kehidupan kita. Sekali lagi, kita sering menganggap masalah hari ini sebagai kesimpulan kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syur atau Al-Insyirah ayat ke-5 dan ayat ke-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini menarik. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Tetapi ma'a bersama. Artinya bisa jadi ketika kita sedang mengalami kesulitan, Allah Subhanahu wa taala sedang menyertakan kemudahan di dalamnya. Maka masalah bisa membawa kepada kedewasaan, masalah bisa membawa kepada kesabaran, masalah bisa membawa kepada pengalaman, masalah bisa membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga perubahan di dalam kehidupan kita. Maka sahabat MK, mulai hari ini kita ubah pertanyaan. Jangan hanya bertanya mengapa ini terjadi kepada saya, tetapi tanyakan, ya Allah, apa yang ingin engkau ajarkan kepada saya melalui kejadian ini? Itulah yang namanya adalah Quranic mindset. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang kita evaluasi diri kita. Ketika mendapatkan masalah, kalimat yang biasa muncul di pikiran kita apa? Kenapa saya? Atau, ya Allah, apa hikmah di balik semua ini? tidak perlu dijawab kepada saya, tapi jawab dalam hati kita masing-masing. Karena terkadang yang perlu diperbaiki itu bukan keadaan kita, tapi cara kita memandang keadaan. Cara kita memandang keadaan. Yang ketiga, sahabat MG, mindset yang ketiga itu adalah saya hidup untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Inilah perubahan mindset yang sangat besar. Dari saya hidup untuk mencari pengakuan manusia, menjadi saya hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang penting orang baik, yang penting orang melihat saya baik, menjadi yang penting Allah melihat saya baik. Jadi bukan yang penting orang melihat saya baik, tetapi yang penting Allah melihat saya baik. Maka dari apa yang kita dapat, ya, apa yang kita dapat menjadi apa yang kita bisa berikan. Dari apakah manusia menyukai kita menjadi apakah Allah ridho kepada saya misalnya. Apakah Allah ridho kepada kita? Nah, ketika mindset ini berubah, maka pekerjaan itu akan menjadi ibadah. Mendidik anak itu menjadi ibadah. Mencari nafkah itu adalah menjadi ibadah. Membantu orang lain itu menjadi ibadah. Bahkan aktivitas sederhana bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika niatnya adalah benar gitu. Ya, sampai kita bisa mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Ya, semua hidup kita ini adalah untuk yang namanya adalah ibadah. Semua hidup kita adalah ibadah. Nah, jadi sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita belajar tiga perubahan cara berpikir misalnya, ya. Yang pertama, dari saya sendirian menjadi Allah bersama saya. Dari masalah adalah akhir menjadi di balik kesulitan ada jalan menuju yang namanya adalah kemudahan. Dari saya hidup untuk manusia menjadi yang namanya saya hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebagai ya contoh sebagian dari yang namanya adalah Quranic mindset gitu. Cara kita yang namanya adalah berpikir. Cara kita yang namanya adalah memandang sebuah kehidupan ini. Nah, sahabat MP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, Al-Qur'an, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Haqqat tilawati, lisan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, akal memikirkan apa yang kita pahami, yang kita baca, dan hati memahami apa yang kita baca. Setelah itu melahirkan yang namanya adalah tindakan, dan itu akan mengubah cara pandang kita. Ya, mengapa kita perlu sih reconnect dengan Al-Quran ini? Ya, untuk menghubungkan sehingga menjadi yang namanya adalah pola pikir kita, membentuk pola pikir kita. Yang pertama, bahwa Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tapi menjadi petunjuk tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, kitab Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran bukan hanya kitab yang kita baca ketika ada waktu. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Tadi ketika kita bingung, Al-Quran akan membimbing kita. Ketika kita sedih, Al-Quran akan menguatkan kita. Ketika kita kehalangan arah, Al-Quran akan menunjukkan jalan. Ketika hati ini keras, Al-Quran akan melembutkan. Ketika kita jauh dari Al-Quran, Al-Quran menjadi jalan kita untuk kembali. Maka jangan sampai hubungan kita dengan Al-Quran sebatas saya sudah membaca Al-Quran berapa halaman hari ini. Itu langkah awal, dapat pahala terbaik. Tetapi mari naikkan pertanyaannya, apakah yang merubah diri saya setelah membaca Al-Quran ini? Apakah yang membuat pola pikir saya sehingga kita bisa menghadapi yang namanya berbagai tantangan di dalam kehidupan ini? Dan yang harus kita pahami juga, ya, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, seseorang yang kita cintai mengirimkan pesan kepada kita. Apakah kita akan membiarkannya? Tentu kita ingin membacanya. Kita ingin tahu apa isinya. Bahkan terkadang pesan itu kita baca berulang-ulang. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengetahui kesedihan kita. Allah yang mengetahui perjuangan kita. Allah yang mengetahui air mata yang tidak diketahui oleh manusia. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah." Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, "Man qara'a," barang siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari kitab Allah, kitab Allah, maka baginya itu satu kebajikan. Wal hasanatu bi asli amsalha, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Masya Allah, subhanallah. Satu huruf saja bernilai pahala. Bagaimana jika kita membaca satu ayat? Bagaimana jika kita membaca satu halaman? Bagaimana kita membaca yang namanya satu juz? Dan lebih indah lagi jika bacaan itu disertai dengan pemahaman dan pengamalan, sehingga itu membentuk yang namanya adalah pola pikir kita, fikroh kita. Nah, jangan menunggu sudah bisa untuk mencintai Al-Quran, untuk mendapatkan pesan-pesan dari Al-Quran. Ya, salah satu alasan, ya sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, salah satu alasan yang menjauhkan dari Al-Quran itu adalah misalnya saya belum lancar bacanya, saya masih banyak salah, saya belum bagus bacaannya. Nah, sahabat MQ, jangan menjauh karena belum merasa belum sempurna. Justru datanglah kepada Al-Quran untuk menjadi lebih baik. Datanglah kepada Al-Quran untuk menjadi lebih baik. Man aroda ayat takalama ma'allahi fal yaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'asafaratil kiramil bararah waladhi yaqra'al Qur'an wa yatata'atahu fihi wa huwa alaysyaqun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi berbakti, lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, maka baginya mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan, Allah tidak hanya mencintai orang yang mahir. Orang yang sedang belajar pun mendapat yang namanya adalah kemuliaan. Orang yang mahir bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang terbata-bata tadi, waladina kiaqra'ul Qur'an wa yatata'atahu wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Orang yang terbata-bata membacanya masih keliru, ada lahannya, baik lahan jali maupun khafi, ya. Makhrajnya masih tertukar, tanah panjangnya tertukar, harokatnya tertukar, ataupun ada lahan khafi, gunanya masih kurang, tanda panjangnya masih kurang, tebal tipisnya masih tertukar, ya, dan lain sebagainya. Nah ini, orang yang seperti ini, ya, masih ada lahan tapi dia sudah berusaha untuk mempelajarinya, maka baginya mendapatkan yang namanya adalah dua pahala, masya Allah. Pahala belajar dan juga pahala membacanya. Maka jangan malu untuk belajar Al-Quran. Dan yang harus, ya, kita tanamkan di dalam hati kita sehingga ini menjadi, ya, cara berpikir kita. Ketika orang belajar susah, tidak mungkin, tidak akan, wah, tidak mampu dan lain sebagainya. Katakan insya Allah pasti bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam surah Al-Qamar ayat 17 22 32 40, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh, ya. Ya, walaqad, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, jadi ya, kami serang apa keliling, ya, berbagai tempat, berbagai daerah, yang suka yang mengubah ini pola pikir ini, ya, yang Quranic mindset ini bahwa belajar Quran itu sulit gitu. Padahal sudah dijanjikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika ditanya, ya, belajar mudah Quran apa, Quran itu mudah apa susah, ada yang diam, ada yang garuk-garuk kepala nggak gatal gitu, ya, ada yang saling berpandangan, ada yang menundukkan kepala, ada yang senyum dan sebagainya, belum berani mengatakan bahwa belajar Quran itu, tilawah Quran itu adalah mudah gitu, ya. Maka kita buka dulu tuh, ya, cara berpikirnya. Janji Allah pun innaka latukhliful mi'ad, ya. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Yakin 100%. Yakin begitu. Berapa persen yakin kepada Allah? 1000% begitu. Ya, apa janji Allah tadi? Al-Qamar 17 22 32 40. Belajar itu mudah. Ya, maka ketika ingin dimudahkan, ya, maka katakan mudah. Wah, begitu sudah mendapatkan materi, ya, ketika ditanya belajar itu mudah apa susah, maka ya alhamdulillah rata-rata jamaah itu langsung mengatakan mudah. Ya, jadi ulangi mudah, mudah, mudah dan mudah, karena ayatnya 4 kali, ya. Nah, jadi kita ulangnya 4 kali begitu. Masya Allah. Ya, nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan malu untuk belajar Al-Qur'an. Jangan malu untuk memperbaiki yang namanya makhraj kita, memperbaiki sifat kita. Jangan malu kita untuk mempelajari Al-Quran dari awal. Kenapa? Karena setiap perjuangan bersama Al-Quran itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, karena setiap perjuangan bersama Al-Quran ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sahabat MQ yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu kita belajar untuk memahami apa yang kita baca, minimal ya dengan membaca terjemahnya, ya, atau langsung belajar kepada gurunya secara talaki, diterangkan nanti tafsirnya, lalu nanti ada yang namanya adalah muasyiratnya, ada indikator capaiannya apa dari surah tersebut atau dari ayat tersebut, sehingga itu menjadi yang namanya pola pikir kita, dan itu menjadi tindakan kita, pikiran kita sehari-hari terhadap Al-Quran. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, ya sahabat MQ semuanya, bagaimana kita memandang kehidupan ini. Insyaallah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKF Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

HMG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan ya, yaitu masih tentang Quranic Mindset, bagaimana membentuk pola pikir Al-Quran. Dan ini ada pertanyaan ke WA kami sebetulnya, ya, dari salah satu jamaah, ini dari Bu Eleni Dia ya. Beliau menanyakan, Ustadz, bagaimana cara melatih Quranic mindset ini? Oh, Masya Allah. Baik ya, Bu Eleni Dia dan sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sih kita melatih ya Quranic mindset ini? Nah, bahwasanya Quranic mindset ini tidak cukup hanya dipahami, ia harus dilatih. Nah, ada tiga latihan ya sederhana nih yang bisa dilakukan ya Bu Eleni Dia dan juga sahabat MK, yaitu jangan, yang pertama itu apa, baca Al-Quran dengan pertanyaan. Jadi jangan hanya membaca, hari ini saya sudah membaca satu halaman, tetapi setelah membaca ya, nah, tanyakan, Allah sedang berbicara apa kepada saya gitu. Karena sekali lagi, kalau Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita posisikan kita ini sebagai orang yang diajak bicara ya. Jadi sebagai orang yang diajak berbicara, anak muta kalim wahdahin. Setelah membaca satu halaman, tanyakan, Allah sedang berbicara apa kepada saya gitu. Nah, misalnya membaca ayat tentang sabar, jangan berhenti ya pada ini ayat tentang sabar. Misalnya innallaha ma'as sabirin. Tetapi tanyakan, dalam hidup saya di bagian mana saya sedang diperintahkan untuk sabar gitu. Atau apakah saya sudah bersabar gitu ketika menghadapi ada ujian atau tantangan gitu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah baca Al-Quran dengan pertanyaan. Ketika berbicara tentang memaafkan gitu ya. Tanya dalam diri kita gitu. Di dalam hidup saya ya, apakah sudah berusaha untuk memaafkan? Ketika berbicara tentang sholat, tanya ya. Ketika berbicara tentang apapun misalnya, nah, kita bertanya itu untuk kita gitu. Sudahkah kita menjalankan apa yang sudah kita baca tersebut? Secara globalnya seperti itu. Nah, yang kedua, hubungkan setelah apa, baca Quran dengan pertanyaan, yang kedua, hubungkan ayat dengan kehidupan. Nah, ini ya Bu Eleni Dia dan juga sahabat MK, ketika kita mendapatkan masalah, cari petunjuk Al-Quran. Ketika kita sedih, lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang yang namanya adalah kesabaran. Ketika kita takut terhadap masa depan misalnya, lihat bagaimana Al-Quran ya, mengajarkan yang namanya adalah tawakal. Baca tuh surah An-Nasr misalnya ya, tentang prinsip tawakal An-Nasr ya. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baca nanti terjemahnya apa, tafsirnya apa gitu. Lalu lihat bagaimana ya, ketika kita mendapatkan rezeki ya, lihat bagaimana Al-Qur'an mengajarkan yang namanya tentang syukur gitu. Jadi Al-Qur'an jangan hanya dibaca ketika kita punya waktu, tetapi jadikan Al-Quran teman di dalam menjalani waktu tersebut. Nah, diperhatikan sekali lagi sahabat MK, Al-Quran jangan hanya dibaca ketika kita punya waktu, tetapi jadikan Al-Quran teman dalam menjalani
waktu tersebut. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah baca Al-Quran dengan pertanyaan. Yang kedua, hubungkan ayat itu dengan kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ubah. Berusaha mengubah ayat tersebut menjadi yang namanya adalah perilaku. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Karena tujuan Al-Quran bukan hanya tahu ayat, tetapi berubah karena ayat. Ya, maka alhamdulillah ya, kita bersyukur ya, anak-anak kita ya, antara sahabat-sahabat kita sudah menghafal Al-Quran ya, dari SD sudah di apa, 2 juz, 3 juz ya, SMP masuk lagi, SMA sampai mereka menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran itu kita syukuri ya, sebagai bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sudah menghafal Al-Quran ya, dari SD sudah di 2 juz, 3 juz ya, SMP masuk lagi, SMA sampai mereka menghatamkan Al-Quran.

0: Benar. Belajar tentang syukur, kita menjadi lebih syukur. Belajar tentang amanah, kita belajar menjadi amanah gitu. Belajar tentang menjaga lisan, kita mulai mengurangi perkataan yang menyakiti orang lain misalnya. Ya, berusaha. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak ayat yang saya baca? Sudah berapa banyak ayat yang kita baca? Dan itu pertanyaannya, pertanyaan pertama gitu. Ya, setelah itu pertanyaan yang kedua yang lebih penting adalah sudah berapa banyak ayat yang mengubah saya? Sudah berapa banyak ayat yang bisa kita amalkan menjadi perilaku dan itu mengubah pola pikir kita? Ini penting, ya. Sekali lagi, haqqa tilawati. Lisan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Dan juga akal memikirkan apa yang kita baca, hati memahami apa yang kita baca. Dan setelah itu ya kita merubah ya menjadi yang namanya adalah mengambil ibroh, pelajaran, tadhkiroh, pesan dari apa yang kita baca sehingga itu mengubah perilaku kita dan itu membentuk pola pikir kita menjadi pola pikir yang namanya adalah Qurani gitu. Maka baca, pahami, lalu kita amalkan. Bukan hanya baca selesai. Tetapi baca, renungkan, pahami, rasakan, lalu yang namanya adalah amalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surah As-Sad, surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabaruhu ayatihi waliyadakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan yang namanya adalah pelajaran. Maka ada orang yang membaca banyak tetapi sedikit yang masuk ke hati. Ada orang yang membaca sedikit tetapi satu ayat itu bisa mengubah kehidupannya. Sekali lagi, ada orang yang membaca banyak tetapi sedikit yang mampu masuk ke dalam hatinya dan diamalkan dalam kehidupannya dan itu mengubah perilakunya sehingga membentuk pola pikirnya. Ada juga orang yang membaca sedikit tetapi satu ayat ya mengubah kehidupannya gitu. Ya. Nah, maka yang penting kita istiqomah ya, ahabbul a'mali anwamuha wa in qala. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Subhanahu wa taala ya, ahabul amali indallahi anwamuha wa in qala. Yang terus konsisten meskipun itu adalah sedikit ya, tapi kita istiqomah. Sekali lagi ada tiga tahapan yang perlu kita bangun. Yang pertama, kita membacanya, pahami dan amalkan. Bukan hanya baca setelah itu selesai, tetapi baca, renungkan, pahami, rasakan, dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah setelah jeda ini kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah?

0: Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MQ, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita. Dari membaca Al-Quran menjadi hidup bersama Al-Quran. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi ketika menghadapi masalah, pikirannya tetap penuh dengan kecemasan. Ada orang yang banyak penghafal ayat, tetapi lisannya masih menyakiti atau masih mudah menyakiti orang lain. Ada yang sering mendengarkan kajian, tetapi ketika berbeda pendapat masih mudah marah gitu. Maka kita perlu bertanya, apa yang kurang? Bukan berarti membaca Al-Quran itu kurang. Justru membaca Al-Quran itu adalah pintu. Nah, tetapi kita perlu melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Baca, pahami, tadaburi, yakini, amalkan, setelah itu baru kita sebarkan itu. Nah, yang pertama adalah membaca. Bahwa Al-Quran harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai ya handphone kita selalu dekat, tetapi Al-Quran itu jauh. Jangan sampai kita membaca puluhan pesan setiap hari, tetapi berat untuk membaca beberapa halaman Al-Quran. Maka yang pertama adalah membaca. Membaca. Bagi yang belum bisa baca, datangi gurunya. Ya, hubungi LP2TQ Baitul Quran. Insya Allah siap membimbing agar sahabat MP bisa membaca Al-Quran dari dasar pratahsin hingga level tahsin tilawah Al-Quran sampai menjadi mahir membaca Al-Quran. Sekarang silakan hubungi ya. Belajar membaca. Membaca tentu dengan baik dan benar. Yang kedua adalah pahami. Pahami, berusaha untuk memahami. Jangan puas hanya dengan suara yang indah, ya, makhraj yang tepat, sifat yang benar, hukum-hukum yang baik, ya, dan juga berwakaf dan ibtidak. Itu penting banget. Itu penting, dicintai sama Allah, bersama dengan malaikat yang mulia, lagi taat gitu, apabila kita mampu membaca dengan baik dan benar. Nah, setelah itu, ya, kita juga harus berusaha untuk memahami maknanya. Kenapa? Karena bagaimana ya kita bisa hidup dengan petunjuk, tentu petunjuk Al-Quran di sini, kalau kita tidak berusaha untuk memahami petunjuk itu. Maka, membaca terjemahnya, belajar tafsir, ya, dimulai dari juz amma, baca dengan baik, mempelajari ya setiap ayatnya, surahnya, ambil pesannya begitu. Kita memahami atau mendengarkan kajian, silakan buka YouTube-nya, buka tafsirnya atau ada tafsir web, silakan, atau membeli kitabnya, kitab ya tafsir Ibnu Katsir ya. Kitab-kitab yang lainnya, video dari Al-Quran boleh, ya, dan lain sebagainya. Berusaha untuk memahami gitu, apa yang kita baca. Ya, minimal yang termudah yaitu terjemah dan mengikuti kajian bersama dengan ya ustaz atau ustadahnya apa itu. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah tadaburi. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surah Muhammad ayat 24, afala
yatadabbaruna al-Qur'an ala qulubin afaluh. Maka tidaklah mereka mentadaburi Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ataukah hati itu sudah mati, masya Allah. Nah, tadabur Quran di sini artinya menghadirkan hati untuk merenungkan pesan Allah. Gitu. Jadi bukan sekedar apa arti ayat ini, ya, tetapi apa yang Allah kehendaki dari saya melalui ayat ini. Gitu. Dan yang berikutnya, yang keempat itu adalah amalkan. Dan inilah tujuan akhirnya, bahwa Al-Quran harus terlihat di dalam akhlak kita. Al-Quran harus terlihat di keluarga kita. Al-Quran harus terlihat di pekerjaan kita. Al-Quran harus terlihat dari cara kita berbicara. Al-Quran terlihat dari cara kita mengambil keputusan. Al-Quran terlihat dari cara kita menghadapi yang namanya adalah masalah. Gitu. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita bayangkan, seandainya mulai hari ini benar-benar ya, kita berusaha untuk membangun Quranic mindset ini, ketika gagal, kita tidak langsung putus asa. Ketika berhasil, kita tidak sombong. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika mendapatkan yang namanya ujian, maka kita bersabar. Ketika mendapatkan rizki, maka kita berusaha untuk berbagi. Ketika kita disakiti, kita belajar untuk memaafkan. Ketika kita bingung, kita kembali kepada Allah. Itulah ketika Al-Quran mulai hidup di dalam diri kita. Bukan hanya Al-Quran di tangan kita. Bukan hanya Al-Quran ada di lisan kita. Tetapi Al-Quran di pikiran kita, Al-Quran di hati kita, Al-Quran dalam perilaku kita. Sekali lagi, bukan hanya Al-Quran di tangan kita, bukan hanya Al-Quran di lisan kita, tetapi Al-Quran di pikiran kita, Al-Quran di hati kita, Al-Quran ada di dalam perilaku kita. Maka sahabat MP yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, ya, untuk menjadi yang namanya adalah tadi memiliki mindset Quranic, Quranic mindset, memiliki pola pikir yang Quranic, membentuk pola pikir Quran, sehingga insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kepadanya Al-Quran dan memberikan contoh teladannya ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul karena khuluquhul Quran. Maka kita belajar tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan ini dengan mengamalkan Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'an, Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ij'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. إلهنا يا ربنا, jadikan Al-Quran menjadi penyujuk bagi kami ya Allah, menjadi cahaya bagi kami ya Rabbana, menjadi cahaya bagi dada kami ya Allah,
penghilang kesedihan kami dan penghilang kegelisahan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan di lisan kami, jadikan ia cahaya dalam pikiran kami, ya Allah. Jadikan ia menjadi petunjuk dalam keputusan kami, ya Allah. Jadikan ia ketenangan dalam hati kami, ya Allah. Dan jadikan ia akhlak dalam kehidupan kami, ya Ilahna Rabbana. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Quran, termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan serta mendawahkannya, ya Ilahna Rabbana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hanya membaca Al-Quran setiap hari, berusahalah agar setiap hari kita berpikir dengan Al-Quran, merasa dengan Al-Quran, mengambil keputusan dengan Al-Quran, dan kita bisa hidup bersama dengan Al-Quran. Quranic mindset, ketika Al-Quran tidak hanya kita baca, tetapi menjadi cara kita memandang kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

Sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

Sahabat MQ, Nabi Yunus alaihi salam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa, yakni sebuah kampung di daerah Mosul, Irak. Sami bin Abdullah Al-Maghluj dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa Ninawa adalah ibu kota dari negara Asyria, terletak di sebelah selatan Irak, dan merupakan kota yang terbesar dan terkaya pada masa itu. Namun, kelapangan rezeki dan kekayaan luar biasa yang mereka miliki justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Allah serta senantiasa berbuat kemaksiatan, seperti menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui perantara Nabi Yunus alaihi salam, agar mereka sadar, kemudian beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Ninawa menolak seruan tersebut dan tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Bahkan mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-oloknya, menghina, dan menantang ancaman-ancaman yang disampaikannya. Karena tidak ada kaumnya yang mau beriman kepada Allah, Nabi Yunus merasa putus asa dan tidak berharap lagi kepada mereka. Melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengirimkan azab karena sikap mereka yang menolak seruan Nabi Yunus. Lagi-lagi, kaumnya tetap tidak mengindahkan seruan itu. Lantas, karena tidak mau mendapatkan siksa dan azab Allah akibat perbuatan kaumnya yang tidak beriman, Nabi Yunus alaihissalam pun segera meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.

Semeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda siksa segera turun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Ya, ini langit tampak menghitam, awan mendung, guntur menggelegar bersama kilatan petir yang tiada hentinya, yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Anak-anak pun menangis dan orang dewasa gemetaran melihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah. Ketakutan akan bencana ini membuat penduduk Ninawa berbondong-bondong meninggalkan berhala mereka, terduduk di tanah sambil menengadah ke langit meminta ampunan Allah. Pada akhirnya, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah, dan tanda-tanda azab yang akan membinasakan mereka seketika menghilang. Namun, peristiwa berimannya penduduk Ninawa kepada Allah tidak disaksikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, karena ia sudah berputus asa terhadap kaumnya, sehingga memilih untuk pergi ke tepi laut, lalu menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, yang membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Para penumpang memutuskan untuk melempar barang bawaan mereka yang berat ke laut untuk meringankan beban. Namun, kapal tersebut masih saja oleng dan hampir tenggelam. Kemudian para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal, dan cara yang mereka lakukan adalah dengan melempar salah seorang dari mereka ke laut. Mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Sehingga mereka mengundi ulang dan ternyata hasil undian kembali jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap saja sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun bangkit dan melepas baju, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa dan bertasbih memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus alaihissalam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihissalam agar kembali pada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah ridho dan menerima taubat mereka. Setelah Nabi Yunus kembali, kehidupan penduduk Ninawa pun diliputi oleh keberkahan. Allah memberikan banyak kenikmatan dan kekayaan yang mereka miliki, Allah gandakan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah,
3: hari kiamat.
2: Mal-Haqqah,
3: apakah hari kiamat itu?
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
3: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
3: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
3: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah

0: sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadhiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu

0: pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal
0: azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi, dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh. Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak. Amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
5: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.
1: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
0: Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya?"

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."
1: Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar."

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan perkenannya kita dapat bersama-sama dalam maghrib mengaji. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat? Semoga kita tetap diberikan keluasan dalam hal mencari ilmu. Semoga di sore hari ini kita menjadi sahabat Al-Quran yang insya Allah saya membersamai dari Ibu Ike dari kita data di surat An-Nahl ayat 120. Baik sahabat, saya bacakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Baik saudara sahabat MK, untuk ayat ini dalam satu baris ya diawali dengan nah, sesungguhnya nunnya ditasdid apa guna musyadadah yang kapan gunanya atmah. Kemudian dari bak sukun ro dipanjangkan dua harokat, hi sama dikontan panjangnya dua harokat, ma ha sama dua harokat, na. Jangan lupa na tidak boleh dipanjangkan ya. Sama dengan mintas mintas itu juga sama. Toko, ada tanwin menghadapi kok. Nah, itu ditebalkan dengungnya. Toko, ko, ditebalkan dan dua harokat. Fathah dengan alif. Nital, dari tan ke lam langsung tali. Talila, ada dua, yang satu idgom. Yang satu alam jalalah di lila karena dari kasroh sehingga tarkik atau tipis. Hi, jangan lupa ha ini dari tenggorokan pangkal. Kemudian yang ha ini dari tenggorokan tengah. Bedakan ya untuk ha dan ha. Ha ini sama mantobi'i kasroh dengan dia sukun. Fa. Jadi ini dibaca dua harokat mad iwad. Kalau lanjut, misalnya nafasnya kuat, hanifawwa. Nah, itu tanwin menghadapi wawu adalah idgom. Idgom bigunah. Jadi, fawwa sampai ke hidung ya, sama atmal notakun. Tapi bisa di sini kawakob hanifa. Walam, lam, mim, sukun menghadapi ya, idhar safawi. Jelaskan mim sukunnya baru ke ya. Jadi tidak ada ditahan. Ya kuku ada sifat hams dari kap ya. Kemudian mahrojnya dari lidah pangkal dekat dengan kop. Kop di atasnya kap, kap di bawahnya kop. Jadi dari lidah pangkal ada dua huruf yaitu kap dan kop. Walam yaku mi minal alif lam. Ini lamnya idhar komari. Jadi jelaskan lam sukunnya. Minal musnashin. Dari lidah tengah tambahkan sifatnya tafashi. Mushrikina. Awalnya Mad Tobi ini dari Ki karena dipakot sehingga menjadi Mad Arid Li Sukun. Boleh dua, empat, atau enam harokat. Kita ambil empat harokat ya, jadi minal musyrikin. Baik sahabat, kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut.
1: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Aduh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada lagi?
1: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
0: Juga.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-58.
3: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus minal

0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, sahabat MK, kita lanjutkan. Untuk yang akan mengirimkan tilawahnya, boleh disampaikan tilawah melalui WhatsApp MK FM di 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat, ke nomor WhatsApp 0811224 1027, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda, serta jangan lupa sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, kita dengarkan tilawah yang sudah masuk. Persilakan untuk Ibu Kiki Mariam dari Cilenyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cilenyi, usia 52 tahun.

0: mana kursinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Kiki Mariam udah bagus ya, tilawahnya sudah sangat baik. Kemudian sifat dan makhraj huruf sudah ada, sudah dilakukan juga madnya ya, madnya panjang pendeknya sudah konsisten. Untuk memfasihkan lagi pada taut, asyayotoni itu ada syin tasdid, tambahkan sifat tapasinya, tingkat tapasi tertinggi ya, asyayotoni. Kalau abro sudah bagus ya sifat tawasudnya. Kemudian pada ayatnya ada ba sukun, nah itu jangan sampai seperti terputus ya, untuk pantulan kokorannya dialirkan ibro ibrohima seperti itu. Dan pada kon ini umat, jadi gunanya kurang lama ya, kurang lama menahan untuk ifanya. Kemudian yang lainnya Masya Allah sudah bagus. Ditambahkan di pada huruf yang terdengar huruf tebal itu sadaqallahul azim, ya. Jadi memang kita harus terus berusaha untuk memfasihkan huruf-huruf tebal seperti tadi zo pada sadaqallah. Dan untuk ayat di sini huruf tebalnya ada qaf ya. Baru kalau fix, semoga Allah mudahkan. Silakan Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung.

0: Mohon koreksinya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Yuyun. Untuk huruf-hurufnya sudah lancar ya, tapi tadi ada di Qonita Lillah. Nah, itu ada terlewat lam satu ya. Harusnya Qonita Lillah. Nah, tapi pada saat pembacaannya harap diperhatikan, terutama panjang pendek ya. Ada lima rukun untuk membaca secara tahsin atau menggunakan tajwid pada tilawah ya. Jadi makhraj huruf, sifat huruf, kemudian panjang pendek, guna ya, dan kemudian konsisten. Jadi kalau yang panjangnya dua tetap dua gitu ya, dan tidak boleh ada yang pendek dipanjangkan. Nah, tadi ada beberapa yang seharusnya pendek dipanjangkan, dan ada beberapa mad yang tidak dibaca ya, yang tidak diucapkan dua harokat. Jadi habis disesuaikan lagi yang hukum-hukum tadi, untuk panjang pendek, kemudian guna ya, dan harus konsisten. Jadi misalnya pada tadi umatoko, ko dua harokat, konitalillahi hanifa ya. Kemudian walam yaku, jadi harus jelas setiap hurufnya, jangan tergesa-gesa. Kalau masih dalam tahap belajar ya, kita ambil yang pelan. Walam yaku minal musyrikin. Kemudian pada ta'awudz tadi asyayukoni. Nah, untuk ayat-ayat yang isinya baik disarankan pakai basmalah juga ya, barokallahu fi. Dipersilakan Ibu Rosmiati dari Cicalengka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ولم يكن من المشركين. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Rosmiati untuk tilawannya sudah lancar ya. Tinggal mempastikan di beberapa huruf, misalnya untuk Ifa ya. Jadi itu ditahan dan ditabhimkan, ditebakan. Kalau Ifa yang menghadapi huruf tebal, nya ke tebal ya, ke huruf yang akan dibaca berikutnya. Kemudian ha, dipastikan lagi dari tengah tenggorokan. Hanifa, walam yaku minal musyrikin. Nah ini shin sukun, itu dari lidah tengah. Ada sifat hams, rohwa, dan tapasyi ya. Ya, sehuruf tipis. Tapi ada sifat tapasyi. Minal musyrikin. Barokallahu fiik. Sekarang selanjutnya silakan Eyang Alin dari Cimareme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ولم يكن من المشركين. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Eyang Alin untuk tilawahnya sudah sangat baik ya. Ada guna, kemudian panjang pendek, dan ifanya sudah terpakai ya. Tinggal kita nanti mengatur lagi nafas ya. Tadi mungkin karena nafasnya agak habis tuh di ha ya, hanifa, jadi fa-nya kurang jelas dengan ha-nya. Dan yang ummata ditebalkan lagi, kemudian minal musyrikin, sudah baik ya. Kalau panjang pendeknya tinggal shin-nya dipastikan lagi, tambahkan sifat apa shin-nya. Baru kalau di baik sahabat, nanti kita lanjutkan. Silakan untuk yang belum mengirim PM ditunggu ke nomor WhatsApp 08112241027. Sekali lagi nomor WhatsAppnya di 081. Baik sahabat, nanti kita lanjutkan. Silakan untuk yang belum mengirim PM ditunggu ke nomor WhatsApp 08112241027.

0: berikut.
1: Sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK. Marilah kita lanjutkan untuk mendengarkan tilawah yang sudah masuk dari Ibu Tuli Sindang Kertan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarang Buteli Sindang Kertan. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, beli tulis. Untuk tilawahnya sudah lancar dan hukum-hukum tajwidnya juga sudah digunakan ya. Hanya saja pada punah itu kurang lama ya menahannya di inna, kemudian ummatan, konita, kemudian ummatoko. Jadi pada guna itu kan penghias tilawah ya. Kemudian pada tafhim, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu rohnya ditafhimkan. Kemudian asyayotoni. Nah itu dipastikan lagi. Untuk lillahi tadi terbaca lanya satu harokat dipanjangkan ya. Wanita lillahi dibaca dua harokat. Dan untuk ini hanifa dipaskan dua harokat juga ya. Nah, kemudian shin tambahkan sifat tapasi pada saat disukun minal musyrikin. Barokallahu fi. Amin. Bunda Halimah dari Cibunduk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In

0: Muslim, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bunda Halima tilawahnya sudah sangat baik ya. Tambahnya pada kol-kolah tadi, ibro, jangan seperti terputus ya, jangan ibro, tapi dipantulkan. Inna ibrohima. Kemudian di walam, lanjut laknya jangan seperti memanjang ya, tapi langsung walam. Lam tadi terdengar seperti itu ya, jadi langsung walam yaku. Nah itu idhar safawi, mim sukunnya dijelaskan. Dan pada tadi minal al lam lam sukun idhar komari dijelaskan lam sukunnya tipis dan jelas untuk lam sukunnya. Barokallahu fiik. Selanjutnya Ibu Eja dari Pamulihan, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Eja untuk tilawahnya sudah baik. Pada ta'awudz tadi ain ya. Ain paskan lagi dari tengah, tenggorokan tengah. A'udzu. A'udzu kemudian asy-syaitani syait. Tadi kurang jelas ya harfulinnya untuk baik shin tasdidnya dan harfulin dari asy-syaitani. Nah, pada ummatoko harusnya sama ya dengan waktu inna. Dipahamnya sama, konsisten ya gunahnya. Jadi baik pada ika maupun pada gunah musyadada. Dan yang terakhir ini di shin tadi ya. Minal musyriki. Jadi shin memang sifatnya ada hans, rohwa, dan kemudian dia tipis. Tapi ada tambahan juga sifatnya, ada sifat tapashi, yaitu udara menyebar ya. Asyaitoni dan diminal musyrikin. Baik, selanjutnya barokalfik untuk Bu Eja. Selanjutnya Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Pengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna

0: ولم يكن من المشركين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Nandeng, untuk tilawahnya sudah sangat baik ya. Tinggal tambahannya penyempurnaannya, yaitu di tadi masih ada kurang konsisten ya di nun dan mim tasdid ya. Nun tasdid sudah bagus inna, tapi pas sudah menebal, tapi perlu dilamakan juga ya. Wanita lillahi, dan di minal lam sukunnya dijelaskan minal idhar mush idhar komari, dan mush ada sifat tafasi dari shim ya, shimnya disifatnya hams rohwah, mengalir nafas, mengalir suara, dan tambahan ada udara menyebar di pada saat mengucapkan shim minal musyrikin. Baik, untuk sahabat sambil menunggu CN yang akan masuk, alhamdulillah tadi sudah beberapa yang memang tilawahnya sudah baik, penyempurnaannya memang di yang beberapa unsur tadi ya, unsur tajwid yaitu makhraj huruf, sifat huruf, kemudian panjang pendek, dan sifat-sifat gunnah ya. Sifat-sifat gunnah, mana yang harus digunnahkan dan mana yang harus jelas. Baik, ini ada dari Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran. Dipersilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولم يكن من المشركين صدق الله العظيم. Hatur nuhun koreksina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, izin untuk tilawahnya sudah baik. Penyempurnaan pada memfasikan huruf-hurufnya pada Ain, kemudian pada Shin. Nah, untuk mad diharapkan lebih konsisten lagi di dua harokat. Tadi ada beberapa yang seperti sayyoko, nah itu terlalu panjang. Kemudian pada basmalah juga bismillahirrahmanirrahim, nah itu terlalu panjang ya. Jadi dikonsistenkan di dua harokat. Tadi pada ayat sudah banyak yang sesuai ya, yang dua harokat hanya ada paling di tadi di mana ya, di kanan yang terlalu panjang, yang lainnya sudah baik. Dan pada ain, paskan lagi ain. Lillahi harusnya tadi dua, harusnya satu harokat ya. Itu biasanya di ujung kata dijaga. Kalau tidak ada tanda panjang, jangan dipanjangkan. Dan terakhir di minal musyrikin, lam dijelaskan. Shin juga dijelaskan, shin sukunnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Nana Istiqomah dari Ranca Ekek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Yuspa 76 tahun badai ngiring belajar ngawaskan serat An-Nahl ayat 120.

0: Ohul Adim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Nenek istiqomah, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usianya berkah, alhamdulillah sehat ya. Kemudian untuk koreksinya di Arwah, tebalkan lagi. Dan ditahan untuk sifat tawasifnya nirojim seperti pada basmalah sama ya. Kemudian untuk kofolah yang tadi belum terlihat ada pantulan ibe ibe ya. Dan pada umat, nah itu umim tasdid sama dengan nun tasdid dilamakan. Yang tadi ada baca khonifah harusnya tidak ada titik ya, berarti H yang dari tengah tenggorokan. Hanifa, itu saja koreksinya, masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, sahabat MQ, kita sudah bersama-sama di acara Maghrib Mengaji ini. Semoga apa yang kegiatan di sore hari ini, Allah ridho dan mendapat berkah untuk semua dan keluarga serta dilancarkan semua kegiatannya dan kita tetap selalu bersama dengan Al-Quran sesuai dengan petunjuk yang telah kita yakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang harus terus kita mendekatinya dan jangan lepas. Baik, saya Ibu Ike dari Kita Data. Mohon pamit, mohon maaf atas kebersamaan tadi dan mohon ampun kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada yang telah membersamai. Marilah kita berdoa. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Psikologi, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah."

0: Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja, umur panjang tidak selalu jadi kebaikan. Karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdol, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
Ayyul mu'minina aqyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung. Sedang apa dia di masjid? Kalau ahsanu amala, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Nah, saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid, dan tenggelam itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah dan selamat malam ya sahabat MK. Apa kabarnya di malam hari ini ya? Dimanapun Anda menyimak siarannya, baik di frekuensi 102,7 FM ataupun melalui streaming di kanal digital multiplatform Radio MKFM Bandung ya, di Instagram, TikTok, di YouTube maupun di Facebook, semoga selalu dalam keadaan terbaiknya dan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian apapun ya peran, amanah dan ikhtiar baik yang sedang diusahakan oleh sahabat MK ya, semoga senantiasa bernilai ibadah dan senantiasa mendapatkan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.

menemani malam hari Anda sahabat MQ pada hari ini ya, hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 13 September 2026 Masehi ataupun juga bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya. Insya Allah senang sekali saya sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari akan menemani Anda selama 90 menit ke depan pada program Inspirasi Remaja. Kita akan berbicara dengan komunitas-komunitas Islam ya, terkait tema-tema yang berhubungan dengan keseharian kita ya.

0: Sahabat MQ, apakah Anda pernah merasa bahwa cara kita berpikir, bersikap, atau bahkan mungkin mengambil keputusan ternyata ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang dan lingkungan di sekitar kita? Baik itu teman, keluarga, ke sekolah, kampus, tempat bekerja, bahkan lingkungan di media sosial pun ternyata bisa membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan, ya sahabat Yongki. Kadang membawa pengaruh positif, tapi tidak jarang juga justru membawa pengaruh yang cukup negatif ya. Kita malah ikut-ikutan tanpa sadar nih sahabat Yongki. Nah, seberapa besar sebenarnya lingkungan membentuk pola pikir generasi muda, dan bagaimana caranya agar kita tetap bisa bertumbuh nih ya, tanpa kehilangan prinsip dan jati diri kita sebagai seorang muslim. Itulah yang mungkin kita akan bahas di tema malam hari ini, seputar tema pengaruh lingkungan pada pola pikir generasi muda. Sebelum kita menyapa narasumber kita ya, Akbar juga akan kembali, akan mengundang sahabat MQ untuk ikut dalam interaksi kita ya pada malam hari ini, baik melalui pertanyaan, tanggapan maupun pengalaman Anda ya, sharing di WhatsApp kami di 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027. Silakan sampaikan nama, spasi usia, spasi alamat, dan tentunya atensi kebersamaannya. Ataupun sahabat MQ dapat mengirimkan jawaban polling ya, yang akan kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MQ terkait tema kita malam hari ini. Apa yang akan sahabat MQ lakukan jika circle-mu punya kebiasaan yang berbeda dengan prinsipmu? Apakah yang pertama, tetap memegang prinsip? Yang kedua, mengingatkan dengan cara yang baik? Yang ketiga, tetap berteman tapi mungkin menjaga batas ya? Yang keempat, menjauh jika mulai memberi pengaruh buruk? Atau yang kelima, kadang ikut gitu, agar enggak dianggap berbeda gitu ya? Silakan sahabat MQ dapat mengirimkan jawabannya ke 0811-224-1027 ataupun memilih polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MQ. Nah, saat ini kita telah tersambung ya, ini di studio MQFM telah hadir ada dua narasumber kita dari komunitas Nahl Journey. Ini ada narasumber kita yang pertama dari Kang Dika Rahman ya, sebagai ketua umum Nahl Journey Community, dan Kang Ahmad Mufid dari SC Nahl Journey Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya malam hari ini, Kang?
1: Alhamdulillah baik. Sehat luar biasa.
0: Masya Allah. Ini temanya nih, kalau kita bicara tema malam hari ini ya, tentang pengaruh lingkungan pada pola pikir generasi muda. Mungkin sebelum Akbar bertanya lebih jauh nih ya, kira-kira dari Akang-Akang ini, kenapa mengangkat tema dengan judul seperti ini pada malam hari ini?
2: Dari Mufi itu
1: Kenapa ya kita ngangkat tema kali ini gitu ya? Sebenarnya lahir dari sebuah pertanyaan gitu ya. Sebuah pertanyaan yang pernah gak sih kita berpikir, kenapa cara kita melihat kehidupan orang lain, cara kita melihat perbedaan atau suatu kegagalan itu adalah suatu yang sudah gitu, gak bisa dirubah lagi gitu. Tapi ada juga orang lain yang melihat kegagalan itu suatu pembelajaran.
0: Ya.
1: Jadi kayak satu orang nih ngelihat kayak, oh dia gagal masak nih, gagal bikin kue. Tapi kayak, oh berarti dia udah gak akan bikin lagi gitu. Tapi satu orang lagi ngelihat kayak, oh berarti kalau gagal bikin kue kurang apa nih bahannya gitu. Apakah kurang pengembangnya atau kurang telurnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu tuh bisa jadi gitu. Bisa jadi tanpa kita sadari, cara berpikir kita itu sedang dibentuk. Sedang dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga kita, oleh teman kita di kampus gitu ya. Bahkan apa yang setiap kita lihat, apa yang setiap hari kita lihat itu di media sosial juga, itu adalah membentuk diri kita dan pola pikir kita. Gitu. Mungkin dari Islam juga kan mengajarkan bahwa manusia itu tidak hanya diajarkan untuk menjaga apa yang dilakukannya gitu. Tapi Islam juga mengajarkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Gitu. Karena dari cara kita berpikir, maka dari situlah lahir keyakinan. Dari cara kita berpikir lahirlah sikap, dan dari kita berpikir lahirlah kebiasaan. Gitu.
0: Gimana nih, Kang Dika mau menambahkan barangkali?
2: Oke, izin menambahkan gitu ya. Terkadang kita tuh apa ya, mempunyai lingkungan ini sangat mempengaruhi terkhususnya di pola pikir karakter kita. Mm-hmm. Contohnya seperti ini. Ketika kita mempunyai skill, misal membaca atau public speaking.
0: Yeah.
2: Nah, namun skill ini kita punya skillnya yang misalnya rata-rata saja. Namun di dalam lingkungan kita ada lingkungan yang saling mensupport ataupun memberi waktu kita untuk beradaptasi ataupun memberi kesempatan untuk kita berkembang. Nah, disitulah pola pikir kita diasah ataupun skill kita yang dikembangkan, yang dimana disitu akan munculnya skill kita menjadi lebih bagus ataupun lebih berkembang. Namun kebalikannya, ketika kita mempunyai skill ataupun pola pikir sebatas rata-rata, kembali lagi ke lingkungannya. Ketika kita punya pikiran yang ataupun skill kita sudah mantap ataupun sudah maksudnya lebih profesional, namun ada juga lingkungan yang gak support gitu ya terhadap kita, disitulah pola pikir kita terganggu, malah kita minder, malah kita terasa karakter kita teh duh overthinking dan sebagainya, dan alhasil pada akhirnya kita susah berkembang ataupun hanya terjebak dengan pikiran-pikiran negatif gitu kan.
0: Iya. Jadi terkadang juga pengaruh lingkungan juga bisa membawa kita terjebak tadi ya,
2: ya
0: di pikiran-pikiran negatif. Tapi kalau berbicara dengan berbicara seputar ini ya, pengaruh lingkungan terhadap mungkin ya ini ya, pribadi seseorang nih, di realita kita kan terkadang ada yang bisa kita katakan ini terbawa arus lingkungan atau justru beradaptasi dengan lingkungan nih. Perbedaannya yang membedakan antara kita bisa beradaptasi dengan lingkungan atau justru kita yang terbawa ke lingkungan itu apa, Kang?
1: Oke, tapi kita sebelum ke situ ini dulu deh. Lingkungan tuh apa sih? Maksud yang dimaksudin maksud lingkungan?
0: Harus gitu. Tahu dulu lingkungan itu apa.
1: Lingkungan dulu tuh apa gitu? Kan artinya lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kita, berarti di sekitar seseorang yang itu tuh dapat mempengaruhi. Nah, lingkungan tuh yang dapat mempengaruhi, gitu lingkungannya. Kita yang bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi gitu kitanya. Tapi lingkungan ini yang mempengaruhi, gitu. Nah, dari mempengaruhi ini tuh nanti lingkungan bikin orang tersebut tadi ya terpengaruh gimana cara dia berpikir, gimana cara dia bersikap dan mengambil keputusan di lingkungan tersebut gitu. Artinya kalau dari pertanyaan tadi gimana bedanya terpengaruhi gitu, gitu itu pola pikirnya apakah dia merasa ini tuh terbawa, terpengaruhi atau justru dia yang mempengaruhi, gitu. Nah, lingkungan tuh juga bukan cuman sekedar tempat tinggal juga gitu. Banyak sekali lingkungan, bisa dari keluarga gitu ya Kang Akbar. Bisa juga dari teman, sekolah, kampus, dan lain-lain. Bahkan yang sehari-hari kita pakai itu di media sosial, digital, itu juga bisa jadi lingkungan gambar gitu. Jadi, nah dari lingkungan kan itu. Sedangkan pola pikir itu apa sih gitu ya, bisa mempengaruhi dan dipengaruhi gitu ya. Itu tuh adalah cara seseorang gitu ya, atau cara kita memandang dirinya gitu, cara kita memandang diri kita sendiri, cara kita memandang orang lain, cara kita memandang permasalahan gitu ya, atau keberhasilan, kegagalan dalam kehidupan kita gitu. Jadi artinya kalau perbedaannya artinya kalau dipengaruhi berarti kita terbawa sama lingkungan itu. Jadi lingkungan kayak misal kita bersahabat gitu ya, bersahabat sama owner sate.
0: Iya, pemilik usaha sate. Pemilik
1: usaha sate gitu ya. Nah, itu di situ diajak keliling nih cara bikin sate itu dari mana dulu awalnya. Terus sampai caranya ngebakar sate. Terus cara ngebakarnya tuh gimana, nyalain arangnya gimana. Otomatis dari situ kita kebawa tuh asap-asap sate, bau asap satenya gitu ya, bau arangnya. Nah itu kita tuh terpengaruhi, terbawa gitu,
0: terbawa.
1: Kita tuh terbawa oleh lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungannya asap sate semua di situ gitu. Nah sedangkan kalau kita pindah lagi ke misal ke tukang parfum cara bikin parfum gitu ya, meracik parfum, otomatis kita kebawa wanginya gitu ya, wangi parfum. Nah kalau misalnya gimana caranya kita tidak terbawa arus atau kita yang membawa arus, artinya kita lihat aja kalau kita di tukang sate itu kita bau sate, artinya kita terbawa arus itu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau kita di tukang sate kita bisa mempengaruhi sate itu menjadi wangi, berarti kita yang memberikan pengaruh kepada lingkungan itu gitu. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari nih, di lingkungan yang mungkin di sekitaran kita tuh banyak lingkungan yang berkatanya tuh kurang baik,
2: toksik gitu ya,
1: atau kata kasar lah sehariannya. Nah, baik itu tadi dari pola pikir kita, sudut pandang kita mengambilnya kayak gimana. Kalau kita menganggapnya itu normal, artinya kita terbawa arus. Tapi kalau kita menganggap ini bahasanya kasar, kita nggak boleh mengikuti itu, berarti kita tidak terbawa arus.
0: Gitu.
1: Kita punya prinsip berarti di situ.
0: Punya prinsip di situ. Jadi artinya ketika tandanya mungkin ya, kalau tadi berhubungan dengan sate ya, kalau kita terbawa arus atau terbawa lingkungan, kita yang beraroma seperti aroma sate itu. Tapi ketika kita bisa beradaptasi, artinya kita di situ ada pilihan, penjagaan diri. Mungkin kita pakai baju, pakai jaket sebelum ke situ gitu. Tapi tetap berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi ada perbedaan di situ gitu ya. Oke, kalau misalkan tadi kan hubungannya dengan perbedaan antara kita terbawa arus atau kita beradaptasi nih. Tapi kalau misalkan beradaptasi sendiri nih, ketika kita masuk nih ke dalam suatu lingkungan yang katakanlah mungkin kurang oke nih ya. Dari segi mungkin lingkungannya ini ada indikasi akan membawa ke pengaruh yang negatif. Apakah kita masih punya kesempatan untuk beradaptasi di situ, Kang?
2: Untuk itu sebenarnya kita kembali lagi ke pertama kan, pola pikir itu bisa mempengaruhi dari lingkungan.
0: Iya. Yeah.
2: Dan selain itu juga pola pikir itu bisa terbentuk dari latar belakang kita.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, yang dimana mungkin kalau misalnya untuk lingkungan bisa lagi tadi disebutkan oleh media sosial, oleh teman ataupun sekolah ataupun kampus. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika kita sudah masuk, apakah ada kesempatan untuk untuk beradaptasi baik ataupun enggak?
0: Yeah.
2: Nah, disitulah kita menentukan jalan kita gitu ya. Yang dimana misal kita sudah melihat lingkungan ini kurang baik atau toksik, kembali lagi pola pikir ini kita bisa pikirkan sebenarnya kita mau kemana sih hidup ini gitu ya. Yang dimana disitu bisa memikirkan untuk ngikut ke kumpulan mereka ataupun dengan lingkungan mereka, ataupun kita menolak dengan cara bukan untuk langsung menjauh, tapi kita juga bisa mempengaruhi lingkungan itu. Contohnya bagaimana ketika kita pola pikirnya tadi kembali lagi ke toksik, misalnya kita menganggapnya itu hal biasa ataupun tidak, yang dimana di situ kita bisa menjadi tujuan kita untuk hidup di lingkungan itu.
0: Iya, gitu. Jadi harus ada tujuannya.
2: Iya, ada tujuan.
0: Bukan semata-mata karena kita harus berteman dengan siapa aja. Jadi ketika ada lingkungan yang kurang oke, tanpa ada tujuan kita masuk-masuk aja.
2: Betul.
1: Tapi Kang Akbar, dari Islam juga mengajarkan loh.
0: Iya.
1: Islam juga mengajarkan kita bahwa dalam Al-Qur'an itu pentingnya kita memilih lingkungan. Kalau dalam Islam, Allah tuh berfirman di Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, artinya tuh di sini Islam enggak hanya memerintahkan kita untuk menjadi orang yang baik gitu. Tapi Islam tuh mengajarkan kita pentingnya berada bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Supaya tadi tidak terbawa arus yang tadi gitu. Gitu ya. Nah, tapi bukan berarti ketika kita tuh harus menjauhi orang-orang yang salah itu gitu. Orang yang kurang baik itu. Nah, justru kita tuh merangkul di situ agar kita sama-sama menjadi lebih baik gitu. Bukan menjauhi orang yang berbeda pendapat, menjauhi orang yang tidak suka sama kita gitu. Tapi kita itu rangkul kita, tutup gitu kekurangan-kekurangan dari setiap orangnya. Nah, dari situ justru kita bisa menjadi orang yang membawa pengaruh baik gitu.
0: Nah, tadi. Iya. Jadi pada hakikatnya apapun lingkungan yang kita hadapi ya tentunya kita harus punya benteng di situ untuk dan kita punya hak untuk memilih.
2: Ya.
0: Nah, hak memilih. Ini tema kita mungkin cukup menarik ya tadi setelah bahas ini ada berhubungannya dengan penolakan, mungkin cara menolak yang baik seperti apa nanti akan kita bahas di sesi kedua ya. Sebelum itu mungkin Akbar juga akan kembali mengundang sahabat MQ ya yang ingin beratensi atau mengirimkan pertanyaan atau tanggapan atau pengalaman mungkin ya, pengalaman sahabat MQ berkaitan dengan lingkungan yang lingkungan sahabat MP yang mempengaruhi dari jati diri sahabat MP sendiri nih. Silakan sampaikan pertanyaan Anda ke 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun mungkin pengalaman sahabat MP ya terkait hubungan lingkungan dengan pribadi diri sahabat MP masing-masing. Atau sahabat MP juga dapat bergabung bersama kami dengan menjawab pertanyaan polling yang telah kami bagikan ya. Apa yang sahabat MP lakukan jika circle sahabat MP memiliki kebiasaan yang berbeda dengan prinsip Anda ya? Apakah tetap memegang prinsipnya? Apakah mengingatkan dengan cara yang baik? Apakah tetap berteman tapi menjaga batas? Atau yang keempat, menjauh jika mulai memberi pengaruh buruk? Atau yang kelima, mungkin kadang ikut agar enggak dianggap berbeda gitu ya, takut dianggap berbeda mungkin sahabat MP ya. Silakan bagikan pertanyaan atau jawaban Anda ke 0811-224-1027 ataupun pilih polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MQ. Inspirasi Remaja akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ingin berangkat umroh dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah Anda? Saatnya wujudkan impian ke Tanah Suci bersama Safari Suci. Safari Suci menghadirkan program umroh hemat dengan keberangkatan 23 Desember 2026. Nikmati perjalanan 9 hari 7 malam menggunakan Saudi Airlines terbang langsung dari Jakarta menuju Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis satu kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang nyaman menghubungkan Mekah dan Madinah. Selama di Tanah Suci, Anda akan merasakan kenyamanan menginap di Grand Almasa Hotel Bintang 4 di Mekah dan Durat Eman Hotel Bintang 3 di Madinah. Wujudkan perjalanan ibadah impian Anda di akhir tahun mulai dari paket Quad Room Rp39.990.000. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'al 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Lepas 29 menit dari pukul 20 malam ya sahabat MK, masih bersama sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari pada program Inspirasi Remaja ya. Kali ini bersama komunitas Nahal Journey ya. Nah, ini berbicara tentang komunitas Nahal Journey ya sahabat MK ya. Komunitas Nahal Journey ini merupakan komunitas yang fokus membersamai pemuda untuk jadi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih terarah. Di Nahal Journey Anda bisa ikut berbagai kajian kepemudaan yang relate banget nih sama kehidupan kita hari ini ya, mulai dari psikologi Islam, etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid, dan konsultasi remaja nih. Tidak hanya itu, Nahal Journey juga terbuka untuk kolaborasi event ya, baik di sekolah maupun di kampus Anda di sahabat MK. Kolaborasi event seperti seminar, kajian tematik, event pengembangan diri pemuda, outbound, mabit, latihan dasar, dan lain-lain nih sahabat MK. Karena Nahal Journey percaya pemuda bukan sekedar masa depan nih, tapi penentu arah hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo menjadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama Nahal Journey ya. Follow Instagram Nahal Journey di @nahal.journey. Sebelum kita menyambung lagi ya ke sesi 2 bersama dengan Kang Dika dan Kang Mufid ya, membahas tema pengaruh lingkungan terhadap pola pikir kita ya. Akbar kembali mengundang sahabat MK untuk mengirimkan atensi ya, baik pertanyaan, pengalaman, maupun mungkin tanggapan Anda ya sahabat MK seputar tema kita malam hari ini ya. Tema pengaruh lingkungan pada pola pikir generasi muda ya. Silakan sampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun pengalaman Anda ke WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sampaikan nama, spasi usia, spasi alamat, dan atensi kebersamaan Anda. Ataupun Anda dapat menjawab pertanyaan polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp sahabat MK ya. Apa yang Anda lakukan jika circle Anda memiliki kebiasaan yang berbeda dengan prinsip Anda nih? Apakah yang pertama tetap memegang prinsip? Apakah yang kedua mengingatkan dengan cara yang baik? Apakah yang ketiga tetap berteman tapi menjaga batas mungkin ya? Atau yang keempat menjauh jika mulai memberi pengaruh buruk? Atau mungkin yang kelima, kadang ikut-ikutan ya, agar nggak dianggap berbeda. Silakan sahabat MK jawab pertanyaan pollingnya di grup WhatsApp sahabat MK atau kirimkan jawaban pertanyaannya ke 0811-224-1027. Kita akan sambung kembali ya, sesi kedua bersama komunitas Nahal Journey, bersama Kang Dika dan Kang Mufid nih Kang. Tadi kan kita udah membahas seputar hubungan atau perbedaan antara beradaptasi dengan terbawa arus lingkungan.
1: Betul.
0: Nah sekarang pertanyaannya nih, kadang-kadang nih mungkin ini banyak mungkin ya fenomena ini di zaman sekarang. Kalau lingkungan pertemanan mungkin ya, pertemanan kita ini sering menganggap sesuatu yang kurang baik nih sebagai hal yang wajar nih. Bagaimana sebaiknya kita itu menyikapinya kan?
1: Jadi hal yang kurang baik tapi dianggap normal gitu ya, yeah. Dianggap normal. Nah ini sebenarnya yang harus kita benahi lah ya gitu ya. Bahwa sekarang banyak yang menganggap bahwa di lingkungannya di lingkungannya tuh berkata kasar misal,
0: yeah.
1: Dan dia menganggap ya nggak apa-apa, di lingkungan aku juga biasanya kayak gini. Nah itu dianggap normal, padahal itu tuh keliru banget gitu ya. Apakah emang berkata kasar tuh diperbolehkan kan? Kadang ada juga yang oh di gunung mah nggak boleh ngomong kasar. Emang kalau selain di gunung boleh ngomong kasar?
2: Betul.
1: Emang kalau di Jakarta, kalau di Bandung gitu di rumah kita boleh ngomong kasar? Enggak juga kan gitu ya. Artinya itu tadi Kang, kebiasaan dari pola pikirnya yang menganggap bahwa itu tuh standar-standar aja. Biasa-biasa aja ya Kang Dika ya.
0: Iya,
1: jadi menghasilkan pola pikir yang ya udah nggak apa-apa dilakuin juga. Ada orang lingkungan aku kayak gitu gitu. Nah di situ juga kalau kita lihat hadis Nabi gitu ya, ada hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Katanya tuh man ro'a minkum munkar, ketika kamu melihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadih, ubahlah dengan tangan kamu. Fa illam yastati, jika tidak bisa, fa bi lisanihi, ubahlah dengan lisan. Fa illam yastati fabi kolbihi gitu. Kalau nggak bisa lagi pakai hati gitu. Wazalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman gitu. Yang pertama tadi biadih gitu, dengan tangan. Maksudnya dengan tangan tuh ketika kita memilih kuasa gitu, mempunyai kuasa, mempunyai apa ya, jabatan mungkin ya, yang jabatan dan di lingkungan kita tuh banyak kemungkaran, kita tuh bisa menggunakan kekuasaan itu gitu, agar kemungkaran itu tuh tidak terjadi. Tapi kalau kita tidak bisa gitu ya, bukan nggak punya apa-apa, ya ubahlah dengan lisan, fabi lisanihi, kita nasihati, kita mungkin kalau ke teman-teman kita jangan langsung dinasihati, kamu ini nggak boleh pacaran ya, kamu kamu ini nggak boleh minum-minum, wah nggak, itu nggak bisa, nanti teman kita yang pergi.
0: Iya.
1: Ya tapi dengan lisan coba cari kita cara pendekatan kita dulu, pendekatan pribadi ke teman kita, siapa tahu kan dia kayak gitu tuh ternyata lagi ada masalah di belakangnya gitu ya, kita cari tahu dulu kenapanya. Tadi kalau nggak bisa pakai lisan, pakai hati. Nah ketika hati kita melihat orang-orang seperti itu gitu ya, kita merasa tidak suka, itu tuh kita udah menggunakan hati gitu. Misal kayak dia pacaran, aduh harusnya pacaran kan nggak boleh gitu ya, aduh harusnya jangan sampai minum-minum kayak gitu dong gitu ya. Nah, dari situ akhirnya wadzalika adaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Artinya kalau kita masih melihatnya dengan hati, kita masih punya iman. Meskipun iman kita yang paling lemah gitu. Ya gitu. Jadi ketika tadi ya kata Kang Akbar, melihat suatu kekeliruan yang dianggap normal, nah itu terbentuknya dari tadi kan, dari pola pikir, lingkungan, pola pikir menjadi kebiasaan. Dan yang harus kita lakukan itu, ketika gak bisa pakai tangan, pakai lisan, hati, dan selemah-lemahnya iman.
0: Nah, ya. Jadi minimal hati kita ini, kalau pakai hati ya, hati kita ini menolak,
1: menolak gitu, disitu. Menolak ada kekeliruan itu gitu.
0: Karena apa yang muncul dari hati biasanya auranya terpancar.
2: Betul.
0: Ya, betul. Iya enggak? Ini menarik juga nih, menolak mungkin tadi ya, ketika memang itu hal yang kurang baik ya jangan kita normalisasi ya, berarti ya, artinya jangan kita normalisasi. Dan tapi cara kita menolak pun perlu diperhatikan ya, karena kita kan sebagai umat Islam juga harus menjaga hubungan dengan sesama kita gitu. Betul. Ya kemudian ini Kang, tadi kan cara kita menanggapi lingkungan yang kurang baik ya, kemudian kalau sekarang ini berhubungan dengan sosial media nih Kang,
2: sosial media.
0: Sosial media, nah di sosial media ini kan terkadang konten-konten yang muncul sekarang ya, apalagi nih tadi berhubungan dengan ini ya, apa standar TikTok,
2: standar TikTok
0: lah, standar Instagram gitu kan ya, kayaknya hal yang berhubungan dengan standar-standar media sosial itu sangat tinggi dan tidak bisa dicapai gitu rasanya. Ini seberapa besar sih pengaruh dari media sosial ini memunculkan atau apa namanya, menjadikan karakter kita terpengaruh gitu terhadap apa yang dipaparkan media sosial ini?
2: Ngomong-ngomong seberapa besar, ini sangatlah besar.
0: Sangatlah besar.
2: Karena kenapa? Anak sekarang tuh jangankan yang usia kita gitu ya, usia dini ataupun masih balita sudah disuguhkan dengan handphone. Yang dimana disitu jadi patokan mereka, tontonan mereka setiap detiknya, setiap waktunya. Yang dimana disitulah muncul pemikiran-pemikiran, oh bahagia ini keluarga seperti ini loh gitu. Terus kalau bahagia ini kita beli ini loh gitu, makan ini loh. Jadi sesuatu yang kita lihat tuh bisa mempengaruhi apa-apa yang kita pikirkan ataupun patokan. Kalau kita bilang tadi standar gitu ya, standar TikTok, standar Instagram dan lain-lain. Nah disitulah sangatlah besar. Contohnya gini, anak sekarang ketika ada viralnya suatu barang, misal kalau kemarin-kemarin atau 2025 anak-anak ini sering main Pop It, tahu kan yang kayak bubble gum gitu?
0: Iya.
2: Nah yang
0: Pop It.
2: Nah itu ada saudara saya gitu ya, yang dimana di situ tuh dia sering nonton itu dan menyebabkan dia tuh meminta ke orang tuanya dengan mah pengen ini, dan orang tuanya tuh oh jangan dulu ini. Karena mungkin ada keterbatasan ekonomi dan sebagainya, tapi anak ini tetap kekeh dengan pendiriannya. Ketika dia belum beli, dia tuh malah merengek ataupun pikirannya tuh ah saya mah gak bahagia dengan sesuatu yang saya belum miliki. Terus kembali lagi, kemarin ada kasus mungkin Kang Akang juga pernah dengar mungkin ya, tentang akhwat yang generasi muda yang menanyakan ke suatu kajian Ustadz, yang dimana akhwat ini, Ustadz apakah kita wajib menaati suatu suami yang di bawah UMR gajinya. Nah, nah di situ kan kita, wah kalau misalnya kita kembali ke pola pikir, ada yang salah nih dengan pola pikirnya gitu ya, yang dimana kita bisa lihat akhwat ini mungkin yang sering dia tonton ataupun lingkungannya yang melihatnya tuh ketika dia menikah tuh gajinya harus segini, hmm, ataupun patokan bahagianya tuh yaitu finansial ataupun materi gitu. Yeah. Nah itu kembali lagi seberapa besarnya, yalah sangatlah besar. Tapi kembali lagi pengaruh ini bisa kita pilih mau ikut ke pengaruhnya ataupun kita yang mempengaruhinya gitu.
0: Mm-hmm. Jadi pengaruh ini pada akhirnya memang bisa kita pilih ya, ya betul. Apakah kita ikut pengaruhnya ya, tadi, ataukah kita
2: yang mempengaruhi,
0: yang mempengaruhinya. Nah, kalau bicara mempengaruhinya nih ya, sama untuk hal-hal yang berhubungan dengan cara kita menanggapi itu gitu ya, isu-isu berhubungan dengan sosial media dan standar TikTok dan lain-lain gitu. Kalau di Nahal Journey sendiri, apa sih yang dititipkan kepada anggotanya untuk ya untuk menanggapi hal-hal itu?
2: Oke, boleh dari Kang Mufid dulu.
0: Apakah ada gebrakan-gebrakan apa gitu? Mungkin sahabat MP ingin tahu ya dengan
1: Oke, dari Nahal Journey sendiri kita di media sosial itu buat kayak apa ya, hal-hal gitu ya, konten-konten yang emang di alami sama kita gitu, hmm, sama pemuda. Contohnya misal kayak kita lagi ngerasa anxiety nih, cemasan berlebih gitu. Yeah. Gitu. Kita mempengaruhinya gimana? Oke, kita bikin konten yang bertemakan itu gitu. Hmm. Entah itu quotes, entah itu misalnya kita nanti kajian gitu ya, bikin kajian gitu. Jadi buat kita mempengaruhi media sosial itu supaya tidak terbawa arusnya secara positif, artinya kita juga melakukan hal yang positif gitu. Hmm. Kembali lagi misal kayak kisah-kisah Nabi kita sampaikan, pokoknya tentang poin-poin Islam kita sampaikan di media sosial, di Instagram dan juga di platform lainnya gitu.
0: Tapi kalau untuk sendiri misalkan ya, ada nggak pernah ada nggak sih kayak seminar atau mungkin apa namanya workshop atau kelas, mungkin kegiatan yang yang mengajarkan untuk itu spesifik kita menanggapi?
1: Itu biasanya ada di kegiatan namanya Talk Active with Nahlers.
0: Nah,
1: ini tuh kajian online.
0: Kajian online.
1: Tapi kita tuh talk.
0: Gak sih, kayak seminar atau mungkin apa namanya workshop atau kelas, mungkin kegiatan yang yang mengajarkan untuk itu spesifik kita menanggapi.
1: Itu biasanya ada di kegiatan namanya Talk Active with Nahlers.
0: Nah.

0: wah ternyata kita lagi ngalamin namanya krisis identity gitu. Krisis identitas. Oke, nanti kita bahas.
1: Jadi di ini lagi ya, topik-topik yang memang berhubungan sama ini ya.
0: Dirasa.
1: Yang gitu, dirasa ya, terutama ya tadi. Gitu ya. Terutama tadi topik mungkin terkait standar TikTok.
2: Betul. Gitu, nah,
1: itu bisa jadi tema selanjutnya.
2: Ya, betul.
1: Oke, menarik nih. Nah, kemudian ini Kang. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana cara menanggapi lingkungan yang persepsi orang yang menormalisasikan lingkungan yang kurang baik. Kemudian udah juga membahas seputar tadi kita menanggapi media sosial itu seperti apa dengan standar-standar yang tadi tingginya. Sekarang dari keluarga mungkin yang terdekat nih. Dari keluarga yang terdekat. Sebetulnya apa saja sih peran keluarga dalam membentuk karakter seseorang gitu dan menghadapi pengaruh lingkungan dan lain-lain, atau mungkin peran-peran keluarga ini tuh harusnya seperti apa sih gitu.
3: Oke, mungkin masuk ke saya ini ya.
1: Iya, boleh silakan pengelikan. Oke.
3: Mungkin kalau peran keluarga sebenarnya ini sangat mempengaruhi ya, karena ini juga suatu pengalaman bagi saya sendiri gitu ya, yang dimana qadarullah saya juga dilahirkan di keluarga yang ditakdirkan untuk jadi orang tua yang sudah cerai gitu ya kan, yang dimana di sini kalau misalnya kita lihat anak-anak yang jadi korban penceraian penceraian orang tua, kita lihat normalisasi ataupun kebanyakannya anak ini malah membengkang ataupun menjadi minder, terus jadi hal-hal yang larinya ke negatif tuh.
1: Yeah.
3: Tapi saya juga bisa patahkan itu. Karena alhamdulillahnya selain juga kita, saya pernah berpikiran gitu ya. Kembali ke standar lingkungan gitu ya. Kan kalau wajarnya itu orang tua itu sama anaknya bersama terus tuh jalan-jalan ataupun selalu bersenang-senang lah dengan keluarganya. Tapi satu momen dulu saya pernah merasakan gitu ya, yang dimana saya itu tidak bisa merasakan itu gitu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Dan di situ saya berpikir, ya Allah, ini apakah hidup saya segini banget gitu, berat banget gitu melihat orang lain bahagia ketika mereka jalan-jalan ketika liburan, tapi saya tidak mendapatkan itu gitu. Dan pada akhirnya saya juga memikirkan, apakah ini cara Allah untuk menguatkan diri ini gitu.
1: Mendidik untuk
3: mendidik
1: lebih kuat.
3: Lebih kuat. Dan alhamdulillahnya setelah banyak rintangan yang saya lewati, saya bisa membuktikan bahwasannya anak yang korban penceraian itu tidak semuanya lah yang larinya ke negatif gitu ya. Dan alhamdulillahnya saya membuktikan itu ya. Dan alhamdulillah saya juga sekarang lagi kuliah, sampai bisa kuliah, terus aktif di berbagai organisasi. Dan itu bentuk, kembali lagi, lingkungan itu bisa mempengaruhi atau yang dipengaruhi gitu ya. Salah satunya saya mengambil, ya pertama-tama mungkin saya merenung dulu nih tentang diri saya mau dibawa kemana, ataupun langkah selanjutnya untuk menghadapi lingkungan yang tadinya standarnya harusnya bahagia, terus bersama-sama orang tua, tapi saya tidak mendapatkan itu.
1: Iya. Jadi ternyata home sweet home itu mempengaruhi ini ya. Home sweet home itu mempengaruhi banget terhadap karakter atau mental seorang anak gitu ya, di situ. Ya. Dan bagaimana nanti kedepannya mungkin anak itu menafsirkan pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap ya, dirinya gitu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi mungkin untuk pesannya tuh sahabat MK juga ya, yang sudah berkeluarga nih, yang sudah mungkin punya anak ya, berikan perhatian yang lebih, terbaik ya.
3: Yang terbaik.
1: Perhatian terlebih bukan semata-mata diikuti semuanya.
2: Betul ya.
3: Kita juga harus memberi ruang anak untuk berpikir ataupun bergerak mencari tujuannya sendiri.
1: Masya Allah tuh ya. Kemudian ini Kang, ada juga nih pertanyaan seperti ini nih. Seperti apa tanda-tanda bahwa seseorang ini mulai mengalami perubahan pola pikir nih karena lingkungan yang kurang sehat nih?
3: Dari kamu.
0: Tanda-tandanya yang mungkin paling disadari adalah ketika dia

0: menerima nasihat dari orang lain dia tidak mau mendengarkan. Ya, biasanya orang-orang yang pola pikirnya sudah misalnya terbawa gitu ya, terbawa, dia akan cenderung mengikuti apa yang dia pikirkan gitu. Jadi maksudnya kalau menurut dia seperti itu, ya harus seperti itu gitu. Jadi ketika orang lain berbicara itu, ya entah itu diargumentasi, dibantah dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Tidak sulit untuk menerima bahwa apa yang orang lain sampaikan itulah adalah kebenaran sebenarnya. Kayak misal kalau kita ya yang zaman sekarang ya kita anggap pacaran itu nggak boleh gitu. Tapi ketika orang yang sedang pacaran dan udah terpengaruhi gitu ya, pola pikirnya udah kuat, nggak akan mendengar gitu bahwa wala taqrubu zina gitu katanya. Kalau kita langsung bilangnya kayak gitu nggak akan mendengar gitu, gitu. Jadi itu tanda-tanda orang yang pola pikirnya udah terus kayak ya tadi gitu, ah nggak apa-apa gitu, ada orang lingkungan di rumah aku juga udah kayak begini gitu, kayak padahal lingkungannya tuh salah gitu, mulai dari mungkin cara bicaranya yang toksik, terus pergaulannya nongkrong, minum-minum kayak gitu, dan padahal dia tuh tahu sebenarnya gitu, dia tuh tahu bahwa minum-minum tuh nggak boleh, tapi dia tetap biasa aja gitu. Nah itu tuh mulai terbawa. Bahkan sekarang begini Kang, orang-orang menganggap bahwa minum-minum kan biasa. Oke, yuk minum yuk. Oh ayo ayo ayo ayo gitu ya gitu ya. Misal contohnya gitu ya. Tapi ketika ada orang bilang kamu nggak akan makan daging babi, babi mah haram.
1: Kalau ke babi mah haram kayak gitu.
0: Mah haram gitu. Nah itu disebabkan lingkungan juga. Betul. Gitu. Ya. Oke, lingkungan kita kan emang rata-rata, bukan rata-rata, emang diharamkan babi dan emang tidak makan daging itu.
1: Daging
0: gitu.
1: Itu.
0: Tapi kan kalau minum-minum kan udah banyak ya, hampir di mana-mana.
1: Jadi gitu seakan-akan ya, dinormalisasi.
0: Normalisasi. Ya, tadi lagi normalisasi. Jadi di suatu hal yang lama-lama dibiasakan, akhirnya pola pikirnya itu terbentuk seperti itu. Betul. Padahal kalau saya yakin ya, saya yakin di dalam hati yang paling kecilnya sebenarnya itu perbuatan yang salah gitu. Iya. Cuman emang udah kebenteng tuh, udah kebenteng, udah jadi
2: kebiasaan.
0: Jadi ya udah semua hati, mata, telinga tertutup gitu dengan. Makanya itu pentingnya juga kita sebagai pemuda gitu ya, yang masih belum, bukan jangan belum ya, jangan sampai kita terbawa itu, kita mendekatkan lagi teman-teman kita tuh yang kayak gitu, rangkul, jangan sampai kita anggap dia tuh salah, dan kita tuh menghakimi dia, dia nggak akan pernah baik lagi gitu. Tapi kita rangkul, kita coba pahami dulu dia kayak gimana, sampai nantinya dia bisa kembali ke pola pikirnya bahwa oh ternyata yang aku lakuin tuh salah.
1: Iya. Jadi itulah untuk membelokkan ya hal-hal yang tadi sudah dinormalisasikan, hal-hal yang sebenarnya kurang baik tapi dinormalisasikan.
0: Iya. Orang-orang kayak gitu tuh butuh teman-teman kita gitu.
1: Justru perlu dirangkul.
0: Perlu dirangkul. Karena bisa jadi yang tadi nyangkut ke keluarga tadi kan. Di keluarga tadi ibu bapaknya sibuk kerja. Dia misal dia masih tidur, bapaknya udah pergi. Ibunya udah pergi. Dia bapaknya baru pulang, dianya udah tidur lagi gitu. Dia belum bangun pas mau berangkat sekolah, udah pada pergi. Pas udah tidur malamnya, bapaknya juga baru pulang gitu.
1: Ya, jadi ternyata pada akhirnya adalah yang paling dekat mempengaruhi lingkungan kita juga pertama tadi keluarga.
2: Keluarga
1: dan fenomena-fenomena saat ini yang akhirnya menganggap hal-hal yang kurang baik itu, denormalisasi juga itu perlu dirubah. Tapi dirubah itu bukan dengan cara yang keras, tapi dengan cara kita merangkul
2: orang lain. Ya.
1: Karena kalau kita langsung pakai cara yang saklek, mungkin mereka juga akan
0: menolak. Justru bakal menjauhi kita itu.
1: Menjauhi. Ya. Jadi semakin menarik juga pembahasannya. Nanti kita di akhir akan kita bahas mungkin tentang resolusi. Tapi sebelum itu, Akbar kembali mengundang sahabat Mkin ya untuk kembali mengirimkan atensinya ataupun pertanyaan ataupun mungkin pengalaman sahabat MQ terkait lingkungan yang mempengaruhi sahabat MQ ini. Silakan kirimkan jawaban pertanyaan Anda gitu ya ataupun pengalaman Anda ke WhatsApp 0811-224-1027, ke WhatsApp 0811-224-1027, ataupun Anda dapat mengirimkan jawaban polling seputar pertanyaan yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MQ ya. ternyata tadi agak terlambat dikirimkannya baru muncul, terkait apa yang akan sahabat MK lakukan jika circle Anda memiliki kebiasaan yang berbeda dengan prinsip Anda. Apakah yang pertama tetap memegang prinsipnya, ataupun yang kedua mengingatkan dengan cara yang baik ya? Atau yang ketiga tetap berteman tapi menjaga batas, yang keempat menjauh jika mulai memberi pengaruh buruk, atau mungkin yang kelima kadang ikut-ikut aja gitu agar nggak dianggap berbeda. Silakan sahabat MK dapat memilih pilihan jawabannya ataupun memberikan tadi jawab pertanyaan ataupun tanggapan atau pengalaman Anda ke WhatsApp 0811-224-1027. Nah, ini untuk sahabat MK yang ingin mencari lingkungan yang positif ya. Nah, Whole Journey ini merupakan komunitas yang fokus membersamai pemuda nih khususnya untuk menjadi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih terarah. Di Nahal Journey sendiri, Anda bisa ikut berbagai kajian kepemudaan yang relate sekali dengan kehidupan kita hari ini ya, mulai dari psikologi Islam, etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid, dan konsultasi remaja. Nah, tidak hanya itu, Nahal Journey juga terbuka untuk kolaborasi event baik di sekolah ataupun kampus ya. Kolaborasi event seperti seminar, kemudian kajian tematik, event pengembangan diri pemuda, outbound, mabit, latihan dasar, dan lain-lain nih sahabat MK. Karena Nahal Journey percaya pemuda itu bukan sekadar masa depan, tapi juga penentu arah kita hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo menjadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama Nahal Journey. Silakan kepoin Instagramnya di @nahaljourney. Sahabat MK, Inspirasi Remaja akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
8: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
8: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda, Akbar Al-Ghifariyah, di komunitas Nahal Journey, di Inspirasi Remaja malam hari ini. Masih membahas seputar tema pengaruh lingkungan pada pola pikir generasi muda nih. Sahabat MK, silakan yang belum mengirimkan atensi ataupun pertanyaan ataupun tanggapannya, masih kami tunggu ya di sini. Silakan kirimkan jawab pertanyaan ataupun tanggapan ataupun pengalaman Anda ke WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya. Kemudian Anda juga dapat memilih polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp Sahabat MK seputar apa yang akan Anda lakukan jika circle Anda memiliki kebiasaan yang berbeda dengan prinsip Anda ya. Apakah yang pertama tetap memegang prinsip Anda, ataupun yang kedua mengingatkan dengan cara yang baik, atau yang ketiga tetap berteman tapi menjaga batasan, atau mungkin yang keempat menjauh jika mulai memberi pengaruh buruk, atau yang agak ini yang kelima nih, kadang ikut agar tidak dianggap berbeda ya. Silakan sahabat MK dapat mengirimkan jawaban pollingnya ataupun pertanyaan Anda ke 0811-224-1027 nih. Yang sudah masuk ini ada yang menjawab polling nih ya. Di grup WhatsApp sahabat MK ada dari sahabat Sandy di Banjaran nih. Untuk pilihan jawabannya, apa yang Anda lakukan jika circle Anda memiliki kebiasaan yang berbeda dengan prinsip Anda nih. Sahabat Sandy memilih pada pilihan 1, 2, 3, dan 4 ya. Tetap memegang prinsip, mengingatkan dengan cara yang baik, tetap berteman tapi menjaga batas, dan menjauh jika mulai memberi pengaruh buruk. Jawaban yang sama juga ini disampaikan oleh Ibu Juwita di Cimindi Raya ya. Terima kasih banyak Ibu Juwita dan Kang Sandy untuk memilih polling di nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini memilih kelimanya nih. Tetap memegang prinsip, yang kedua mengingatkan dengan cara yang baik, tetap berteman tapi menjaga batas, menjauh jika mulai memberi pengaruh buruk, dan yang kelima kadang ikut agar nggak dianggap berbeda. Kadang-kadang kita perlu sedikit berkamuflase mungkin ya. Kita mau ikut-ikut dulu aja, tapi mungkin kita di situ masih menjaga prinsip nih. Kadang-kadang supaya tidak terlihat, apa namanya, tidak terlihat terlalu ekstrim mungkin ya,
1: berbeda gitu.
0: Iya, jadi kita perlu ada, mungkin di situ ada pasti tadi ya, tapi kita tetap punya benteng. Terima kasih sahabat Sandy telah memilih, sahabat Mahadi maksud saya di Cemenyan telah memilih jawaban pollingnya. Kemudian ini juga ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang, pilihan jawabannya ini hal yang saya lakukan jika circle saya memiliki kebiasaan berbeda dengan prinsip yang saya. Prinsipnya sahabat Deni ya maksudnya adalah dengan tetap memegang prinsip, mengingatkan dengan cara yang baik, tetap berteman tetapi tetap menjaga batas, menjauh jika mulai terpengaruh buruk, serta punya perbedaan antara ikut atau tidak nih. Ini jawaban kelimanya nih agak ini ya, dilengkapi mungkin apa sahabat Deni nih. Jadi punya perbedaan antara ikut atau tidak gitu. Jadi benar-benar memilih di sini. Sahabat Deni, terima kasih sahabat Deni telah bergabung. Kemudian untuk pertanyaan nih, ada yang ingin bercerita. Ini dari sahabat yang tidak disebutkan namanya, dari sahabat MK dengan nama WhatsApp-nya Live nih. Izin ingin bercerita nih. Di saat lingkungan yang kita cari, keluarga suportif, teman yang selalu mengajak kegiatan yang baik, bahkan komunitas pengajian kita sudah positif, mengapa kita masih bisa saja ada celah untuk berbuat maksiat nih? Apa karena kita kurang beriman atau kita kurang memahami ilmu dan mengamalkannya? Mohon pencerahannya nih. Karena saya merasa selalu hampa dan kosong saat tertimpa masalah nih, sahabat Live. Semoga nih jawaban dari Kang Dika dan Kang siapa tadi, saya lumayan lepas tadi. Kang Mufid nih cukup menjawab ya untuk sahabat Live nih. Gimana nih, Kang?
2: Dari siapa dulu nih?
3: Oke, boleh. Wah, cukup mendalam sekali ya. Padahal lingkungannya katanya udah positif banget gitu ya.
0: Tapi kenapa ada celah?
3: Tetap ada celah gitu. Itu balik lagi bahwa iman kita tuh gak selalu di atas.
2: Betul.
3: Kita bisa aja turun iman kita. Kita misalnya yang lagi semangat-semangatnya nih ibadah, semangat-semangatnya kajian, tiba-tiba kayak, duh sekarang udah kajian lagi, dateng gak ya gitu. Itu tuh pasti terjadi. Karena kenapa gitu? Karena emang fitrahnya begitu kan. Fitrahnya udah ngasihnya seperti itu, bahwa hati itu selalu dibolak-balikkan gitu sama Allah. Bisa jadi ketika turunnya rasa itu, celah-celah itu tuh, Allah bisa jadi menguji seberapa beriman kita kepada Allah gitu. Karena tadi misalnya kita sudah dihadapkan dengan lingkungan yang positif, kajian-kajian yang positif gitu. Tapi ketika Allah turunkan iman gitu, Allah tuh mau melihat seberapa sih gitu kita masih mengingat Allah gitu. Tapi nah, ketika kalau kita sudah sadar bahwa kita itu turun iman, sebaiknya kita langsung cari lagi apa sih boosternya gitu. Karena kalau kita udah sadar bahwa iman kita turun, yang bahayanya lah ketika kita tidak berusaha untuk menaikkannya lagi. Padahal kita udah tahu nih, kita tuh kayak lagi malas sholat, lagi malas apa. Nah, kita mengabaikan itu gitu. Nah, caranya gimana? Ya, apa sih yang bikin kita boosternya naik? Nge-booster gitu ya. Misal kalau kajian biasanya aku datang sama Dika biasanya kalau semangat. Artinya kalau lagi enggak semangat harus ajak Dika gitu.
0: Iya.
3: Biar jadi semangat lagi. Artinya cari teman yang bisa menaikkan lagi semangat kita buat ngaji lagi, buat ikut kajian lagi, melakukan hal-hal yang positif gitu. Jangan mengabaikan, ah gak apa-apalah nanti juga naik lagi. Justru bahaya karena kita udah sadar. Kita udah sadar kita turun. Takutnya malah tadi terpengaruhi itu. Terpengaruhi kayak pola pikirnya, ah gak apa-apalah nanti juga naik lagi. Nanti Allah juga membolak-balikan lagi hatinya. Tapi ternyata kalau Allah gak ngebalikin lagi hatinya ke semula, maksudnya kita mau jadi orang yang terus-terusan kayak gitu gitu ya. Nah, itu kita harus mulai cari boosternya gitu. Pasti kan kita udah kenal lah sama diri kita ya. Apa yang kita suka, apa yang kita hobi, nah itu bisa jadi booster buat kita menutup celah-celah tadi gitu.
0: Mencari yang memotivasi seperti yuk tadi adanya penurunan tadi mungkin ya, ada celah-celah tadi, bukan berarti keimanannya terganggu atau nggak
3: beriman,
0: tapi memang orang yang beriman itu pasti ada fase naik turunnya. Dan yang perlu kita antisipasi di sini adalah ketika turun itu apa yang membuat kita imannya naik lagi.
3: Nggak harus pengajian juga gitu, apapun yang positif gitu ya. Apapun yang positif lakuin aja, misal kayak olahraga, hiking. Kalau anak-anak sekarang mah tuh biasanya ke gunung tuh healingnya gitu. Ya jadi ya itu gitu, lakukanlah motivasi yang kamu termotivasi gitu, apapun itu.
0: Kalau dari Kang Dika ada pengalaman lain mungkin?
2: Kayak mungkin kalau tadi tentang motivasi kita berbuat baik ataupun apa namanya, atau turun naiknya iman gitu ya. Tapi terkadang juga kita tuh udah semaksimal mungkin segala kegiatan yang positif, tapi kita kadang-kadang menilai, ya Allah, kenapa ya saya teh udah berusaha yang terbaik tapi saya belum mendapatkan tujuan yang saya inginkan gitu. Contohnya gini, terkadang kita melihat orang tuh dia teh biasa aja ibadahnya gitu, ataupun jauh dari Allah gitu ya. Nauzubillah, maksudnya itu contoh saja. Contohnya gini, misal dia teh orangnya yang maksiat ataupun sebagainya, tapi Allah tuh mempermudah jalannya dalam sesuatu yang dia inginkan. Tapi kita yang selalu ibadah lima waktu ataupun segala kebaikan kita lakukan, tapi Allah teh menguji kita ataupun menahan apa yang kita inginkan. Itu tuh bukan Allah gak sayang ataupun bentuk kita turun imannya atau apa, tapi bentuk Allah sayangnya ke kita. Seberapa sayangnya Allah ataupun seberapa niatnya kita untuk mencapai ridhonya Allah.
0: Nah itu, seberapa niatnya kita untuk mencapai ridho Allah. Bukan imannya sedang turun, tapi Allah sedang menguji seberapa kuat keinginan kita untuk kembali lagi.
2: Betul. Mungkin ada quotes-nya kan?
0: Boleh, silakan.
2: Quotes-nya mungkin, terkadang yang kita nilai baik belum tentu baik di mata Allah, tapi kalau misalnya udah baik di mata Allah, sudah terbaik buat kita.
0: Masya Allah. Jadi belum tentu yang gak dikasih itu,
2: betul, baik
0: itu baik buat kita. Bisa jadi itu hal yang menurut kita baik, tapi Allah punya yang lebih baik.
2: Betul.
0: Bukan berarti hal baik yang ditunda, tapi Allah punya yang lebih baik.
2: Ya,
0: Kang Dika. Ya, semoga menjawab ya, sahabat MK. Tadi sahabat live ya, yang telah bertanya. Kemudian ini, boleh nanti sahabat MK kalau ada pertanyaan lagi, masih ada kesempatan ya. Tapi Akbar mau tanya dulu nih. Seberapa penting nih? Bukan seberapa penting. Jadi, gimana caranya supaya kita menseleksi lingkungan yang baik gitu.
2: Oke.
0: Ya kan, karena tadi kita udah bicara dari awal sampai pertengahan, lingkungan itu mempengaruhi kita ya. Cara menseleksinya seperti apa memilih lingkungan yang baik itu?
3: Sebagai kita yang anak muda gitu ya, mahasiswa, biasanya pola pikir kita udah terlatih lebih kritis lagi gitu. Lebih bisa melihat berbagai sudut pandang. Artinya gimana sih caranya biar kita bisa memilih, mempertahankan gitu ya, dan tidak terbawa arus. Tadi yang pertama, mempunyai prinsip.
0: Harus pertama mempunyai prinsip.
3: Harus punya prinsip. Kalau enggak, ya kita gampang terbawa arus gitu. Kalau misalnya kita analogikan ke sebuah kapal gitu ya, sebuah kapal yang sedang berlayar, ada nahkodanya gitu di situ gitu. Nah, kalau tanpa nahkoda gitu ya, tanpa nahkoda kita bisa aja terbawa arus gitu. Tidak ada nahkoda yang mengendalikan kapal itu. Ketika ada ombak besar, bisa aja kita terguling gitu ya. Nah, balik lagi ketika kita hidup gitu ya, di lingkungan yang ada, misalnya di situ lingkungannya toksik gitu ya, artinya anggap aja itu tuh ombaknya, dan sedangkan prinsip kita adalah nahkodanya. Prinsip kita yang mengendalikan diri kita, meskipun ya itu teman dekat kita yang ngajak gitu ya melakukan hal seperti itu, tapi ketika prinsip kita kuat, nahkoda kita kuat, oh ilmunya tuh kalau kita belokkan ke kanan nanti dia terguling, kita harus lurus terus gitu. Artinya kita bakal terhindar gitu dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik gitu. Nah bisa jadi dari situ kita yang bukan yang terpengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi lingkungan itu agar sama-sama menjadi lebih baik lagi gitu. Sama-sama menjalankan kebaikan gitu.
0: Ada tambahan mungkin Kang Dika?
2: Kayak mungkin saya lebih ke pengalaman saya sendiri mungkin ya. Pernah saya dalam satu posisi yang saya masih maba. Maba itu kan terkenal yang, atau mahasiswa baru itu terkenal dengan mencari jati dirinya sendiri gitu. Di situ mungkin saya satu waktu mencari lingkungan yang pas dengan saya. Saya cerita saya gitu ya, jurusan saya pendidikan teknik otomotif. Kan seharusnya kalau misalnya kita idealnya, berarti kita harus bergaul dengan otomotif ataupun yang menggauli otomotifnya,
0: berhubungan dengan
2: Ya, berhubungan dengan itu. Nah, dalam satu momen saya ikutlah kegiatan mahasiswa di kegiatan otomotif. Namun saya punya prinsip sendiri nih dari dulu gitu ya, bahwasanya saya sering membiasakan dekat dengan Allah ataupun menjagalah minimal 5 waktunya. Namun ketika saya masuk ke lingkungan tersebut, yang hal wajibnya saja saya lihat tuh sering diabaikan atau menjadi lelucon. Bahkan sampai olok-olokan, yang dimana di situ saya sering merasa, duh, ini kayaknya kalau misalnya saya terus-terusan di lingkungan ini, kayaknya bakal menurunkan motivasi saya terhadap prinsip saya gitu. Yang dimana saya juga hampir satu semester gitu ya, saya bergelut dengan situ. Rasa motivasi kita untuk mendekatkan yang kebaikan, maksudnya kebaikan itu kan luas gitu ya, tapi ini bisa lingkupnya dengan ibadah gitu ya contohnya. Nah, saya dalam satu waktu itu melihat lingkungan saya yang tidak terbiasa dengan yang wajibnya saja ataupun dengan kebaikan ataupun yang toksik, saya teh merasa saya terbawa arus juga. Contohnya gimana? Ketika saya mau sholat, agak kagok kalau bahasa Sundanya mah ya. Agak canggung gitu ya. Karena kebiasaan mereka tuh nauzubillah mungkinnya bukan menunda-nunda gitu ya. Bahkan ketika azan juga, ya udah itu sekedar azan gitu, bukan panggilan gitu ya. Nah, disitulah hal saya mencari, oh ternyata saya bertahan di sini kayaknya malah motivasi saya untuk kebaikan itu menurun. Dan pada akhirnya saya mencari lingkungan lagi dan keluar dari lingkungan itu sendiri gitu.
0: Baik. Jadi akhirnya ketika sebuah circle atau ya kelompok lingkungan tadi seakan-akan sudah tidak bisa dipertahankan mungkin. Ya, karena ada pengaruh buruk di situ terhadap diri kita, mungkin sudah saatnya kita mundur pelan-pelan. Ya, baik. Mungkin terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, ada yang ingin disampaikan oleh Kang Dika dan Kang Mufid?
3: Ngelihat lingkungan sekarang gitu ya, yang banyak kurang baiknya gitu ya, prinsipnya adalah tadi sih, man ro'a minkum munkar fal yughayyiru biyadi, ketika kamu melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, fa illam yastati, tapi kalau enggak bisa, fa bi lisanihi, ubahlah dengan lisan gitu ya, fa illam yastati fa bi qalbihi, ubahlah dengan hati, hati yang tidak menyukai lihat itu, hati yang menolak ke keburukan itu gitu ya. Wadzalika adaful iman, itu adalah kita selemah-lemahnya iman. Artinya kita masih beriman meskipun kita hati kita menolak dengan keburukan itu gitu.
0: Masya Allah Kang. Mungkin dari Kang Dika ada tambahan?
2: Ya, jadi mungkin tadi ada beberapa tahapan ketika kita di suatu lingkungan yang notabene-nya mungkin kita lihat ini kurang pas ataupun toksik gitu ya. Yang dimana tadi disebutkan oleh Kang Mufi itu hadis yang dimana posisi kita di mana sih? Kita misal ketika kita bisa merubah dengan tangan, marilah kita rubah dengan tangan. Contohnya apa? Dengan jabatan ataupun suatu peraturan untuk menegakkan kebenaran. Nah, terus yang kedua dengan apa tadi? Yang kedua tuh
3: dengan lisan.
2: Dengan lisan. Nah, ketika kita tidak bisa dengan kebijakan ataupun dengan tangan kita untuk merubah, kita bisa mengingatkan lingkungan kita dengan nasihat-nasihat yang baik, tapi jangan langsung kamu tuh jangan gini. Nah, kan kalau gitu nanti malah orangnya tuh yang enggak enak ataupun menolak, tapi dengan sedikit-sedikit mengajak dengan kebaikan. Nah, ketika kita yang dua itu tidak bisa, makalah kita tolak dengan hati, dengan itu tandanya selemah iman gitu ya. Ataupun dengan cara yang tadi saya lakukan, misal kita tuh sudah di posisi lingkungan itu toksik ataupun mengarah atau menurunkan motivasi kita ketika ibadah, makalah kita keluar dengan sedikit-sedikit tapi dengan cara yang baik gitu. Jangan meninggalkan pandangan ataupun orang berpandangan kita buruk gitu.
0: Iya, jadi tadi pada intinya adalah ketika melihat kemungkaran itu, kita rubah pertama dengan tangan atau dengan kekuasaan kita mungkin ya di lingkungan tersebut. Jika tidak memungkinkan, setidaknya dengan lisan ya,
3: pendekatan
0: atau nasihat yang baik. Tapi jika sepertinya lisan juga tidak bisa mempengaruhi lingkungan itu ya, kita dengan tolak hati. Menolak dengan hati dalam artian kita membentengi diri kita sendiri supaya tidak terbawa dari lingkungan itu. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kang Mufid dan
3: Sama-sama.
0: Atas jawaban pertanyaan wawancaranya kita malam hari ini ya, seputar tema pengaruh lingkungan pada pola pikir generasi muda nih. Ini berarti Kang Mufid ini udah berapa lama nih di Nahal?
3: Dari awal terbentuk Nahal sampai
0: sekarang. Sama Kang Dika juga.
2: Kalau saya kebetulan awal Januari tahun ini.
0: Masya Allah. Ini berbicara tentang asal muasal keberadaan Kang Mufid dan Kang Dika nih. Ada informasi penting nih untuk sahabat MQ ya. Ada informasi penting untuk sahabat MQ, ternyata Nahal Journey ini adalah sebuah komunitas yang fokus membersamai pemuda untuk menjadi lebih sadar, lebih kuat dan lebih terarah nih. Di Nahal Journey Anda ini bisa ikut berbagai kajian kepemudaan yang relate sekali dengan kehidupan kita hari ini nih. Mulai dari psikologi Islam, etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid dan konsultasi remaja nih. Tidak hanya itu aja, Nahal Journey juga terbuka untuk kolaborasi event ya, baik di sekolah, di kampus, kolaborasi event seperti seminar, kajian tematik, event pengembangan diri, outbound, mabit, latihan dasar dan lain-lain. Karena Nahal Journey percaya pemuda ini bukan sekedar masa depan tapi juga penentu arah kita hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo menjadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama Nahal Journey. Follow Instagram Nahal Journey di mana Kang?
3: Di nahal.journey.
0: Ya, di @nahal.journey ya. Mungkin pembicaraan kita malam hari ini seputar tema ini berakhir sampai sini ya Kang. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini membawa manfaat minimal untuk kita yang membahasnya, dan lebih luas lagi untuk sahabat MQ yang menyimak di rumah. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Mufid dan Kang Dika menjadi amal jariah yang dapat memberikan pahala yang berlanjut seterusnya.
3: Amin.
0: Semoga menjadi manfaat juga untuk sahabat MQ yang menyimak di rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Sahabat MQ, lingkungan ini memang bisa mempengaruhi cara kita berpikir ya. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan kendali atas diri kita sendiri ya. Karena kita punya prinsip nih. Karena itu penting untuk memilih lingkungan yang membuat kita ini bertumbuh, berani mengevaluasi apa yang kita ikuti dan tetap memegang nilai-nilai yang baik ya. Semoga pembahasan hari ini menjadi pengingat bahwa lingkungan yang baik itu bukan hanya membuat kita nyaman ya, tapi juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetap jaga pergaulan, jaga pola pikir, dan terus bertumbuh menjadi generasi muda yang punya prinsip dan arah kehidupan.

Ya itulah akhir dari pembicaraan kita ya sahabat MQ bersama dengan komunitas Nahal Journey ya, yang diwakili oleh Kang Dika Rahman yang merupakan ketua umum Nahal Journey Community dan juga Kang Ahmad Mufid ya sebagai SC Nahal Journey Community. Kita tunggu dan mungkin Nahal Journey juga menunggu kesediaan sahabat MQ untuk bergabung ya untuk memperoleh manfaat dan lingkungan yang positif tentunya di Nahal Journey Community. Nah, tapi pembicaraan tadi bukan akhir ya. Seperti biasa, sahabat MQ menemani Ahad malam Anda menjelang waktu istirahat ya. Kita memasuki segmen terakhir di program Inspirasi Remaja yaitu segmen Murotal Pilihan. Oleh karenanya, kami kembali mengundang sahabat MQ untuk bergabung dan menyampaikan pilihan murotalnya ya pada malam hari ini. Dan pilihan murotal pada malam hari ini yang tersaji ini ada dari pilihan yang pertama, Quran Surat Al-An'am. Yang kedua Quran Surat Ar-Rum dan yang ketiga Quran Surat Yasin. Silakan sahabat MQ memilih pilihan murotalnya dengan mengirimkan jawaban ke WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi usia, spasi alamat dan pilihan murotalnya ya sahabat MQ. Inspirasi Remaja akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini di program ataupun di segmen Murotal Pilihan, tetap di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang tak."

0: 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Di program atau segmen terakhir dari program Inspirasi Remaja malam hari ini ya, memasuki segmen Murotal Pilihan. Untuk Murotal Pilihan malam hari ini Anda masih bisa memilih ya Sahabat MK. Dan Murotal Pilihan malam hari ini, pilihan pertama ada di Quran Surat Al-An'am, pilihan kedua di Quran Surat Ar-Rum, dan yang ketiga di Quran Surat Yasin. Silakan Sahabat MK yang ingin mengirimkan pilihan Murotal Pilihannya atau ingin BM mungkin ya, mendengarkan surat apa yang akan diputarkan malam hari ini, silakan kirimkan jawaban pilihan Murotal Anda ke WhatsApp 0811-224-1027 atau mengisi polling yang telah kami bagikan di grup WhatsApp Sahabat MK ya. Dari beberapa polling yang telah terisi, ini ada pilihan dari Sahabat Raihan Rahmadian di ujung Berung. Nah, untuk Sahabat Raihan ini pilihan murotalnya di pilihan pertama di Quran Surat Al-An'am. Terima kasih Sahabat Raihan. Kemudian di pilihan ketiga nih ternyata yang cukup banyak. Ini pilihan ketiga ada Ibu Parilah di GBA 3, kemudian ada Ibu Ida di Padalarang dan Sahabat Sandy di Banjaran. Di pilihan nomor 3 di Quran Surat Yasin. Terima kasih banyak Ibu Parilah, Ibu Ida dan Sahabat Sandy. Kemudian ada juga pilihan dari Sahabat Putra ya, memilih di pilihan nomor 1 nih Kang Akbar. Pilihan 1 ada di Murotal Surat Al-An'am ya. Nah, Sahabat Putra ini dicejerah ternyata, telat ngirim alamatnya ya Sahabat Putra ya. Tapi terima kasih telah bergabung dan telah mengirimkan pilihan murotalnya. Dan dari pilihan-pilihan tadi ternyata sudah dapat kita hitung ya, pilihan terbanyak itu ada di pilihan pertama Quran Surat Al-An'am itu dengan 2 polling, dan pilihan ketiga Quran Surat Yasin yang paling banyak. Dan artinya yang akan kita putarkan malam hari ini ada di pilihan ketiga Quran Surat Yasin ya Sahabat MK. Nah baik Sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja ya, edisi malam hari ini bersama komunitas Nahal Journey ya tadi ya. Simak terus program Inspirasi Remaja setiap hari Ahad pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sajikan murata pilihan malam hari ini Quran Surat Yasin ya Sahabat MK.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Inspirasi Remaja. Selamat berkarya penuh makna.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-6 Al-An'am, binatang ternak, 165 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih muda, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap kali kita membuka mata dan juga kembali menjalani hari, tentu sebenarnya kita sedang menerima satu kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, sahabat MK, menjalankan segala amanah serta juga tanggung jawab, dan dapat melakukan berbagai kebaikan yang mungkin di hari kemarin belum sempat kita lakukan. Tentu sahabat MK, kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada ucapan yang mungkin kita sesali, ada sikap yang ingin kita perbaiki, ataupun juga ada waktu yang pernah kita lewatkan tanpa banyak memberi sebuah manfaat. Namun sahabat MK, Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan untuk menjalani kembali di hari ini, yang tentu artinya masih ada kesempatan untuk belajar dari apa yang sudah terjadi dan memperbaiki sebuah langkah untuk kita perbaiki di hari ini, sahabat MK. Maka dari itu sahabat MK, mari kita syukuri nikmat kesempatan hidup yang kita jalani di hari ini, dan dapat kembali memaksimalkan segala kebaikan, segala hal-hal yang belum dapat kita penuhi di hari kemarin, sahabat MK. Maka mari kita manfaatkan waktu, kesempatan, dan juga nikmat kesehatan di hari ini untuk kita dapat menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita, sahabat MK. Harapanku. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini tentunya senang sekali sahabat cer Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini, di hari Senin tanggal 14 September 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Akhirah. Insya Allah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sebuah sajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, yang tentunya di Senin pagi hari ini spesial pembahasannya berkaitan tentang fikih ibadah, sahabat MK, berkaitan tentang sholat qiyamul lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja, baik di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program Manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami dapat juga memanfaatkan streaming kami yang hadir juga membersamai di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikan MKFM. Selanjutnya juga sahabat MK dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami yang di hari ini juga kami siarkan langsung, diantaranya melalui Instagram dan juga live TikTok di @mkfmbandung. Lalu melalui YouTube yang dapat Anda cari juga ketikan MKFM Live Kajian. Dan di Facebook sahabat MK juga dapat Anda simak di radio MKFM Bandung. Terkhusus juga sajian program Manajemen Kolbu Pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang turut juga dapat Anda simak juga, diantaranya
melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan dapat Anda kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sahabat MK serta juga pendengar yang saat ini sedang menyimak dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK. Ya Allah, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Karena takutkan siksamu. Selain itu, sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd. Mari kita simak bersama sahabat MK pembahasan di pagi hari ini berkaitan tentang sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falam tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, bersyukur senantiasa kita kepada Allah atas segala karunia, nikmat, kasih sayang Allah yang tidak intinya kita dapatkan hingga saat ini, hingga menit dan detik ini. Kita masih diberikan sehat secara fisik kita, juga terpatrinya iman dan Islam dalam hati kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Salawat salam selalu kita haturkan kepada teladan hidup kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada yang menyimak kajian ini, baik melalui Zoom maupun media sosial lainnya, Facebook, IG, YouTube, juga streaming di MKTV dan MKFM. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan hari ini Allah karuniakan kita bisa berjumpa kembali. Ya, mohon maaf dua pekan saya istirahat, diberi nikmat istirahat, diberi sakit, sehingga tayang ulang di dua pekan kebelakang, dan insya Allah hari ini kita bisa live kembali untuk melanjutkan setiap hari Senin kajian minggu pagi kita dengan kajian fikih ya. Dan hari ini kita akan membahas masih di sholat-sholat sunat dan sholat-sholat sunat yang nawafil. Kita membahas tentang qiyamul lail. Mungkin ini pun akan kita bahas di beberapa kali pertemuan gitu ya, tidak cukup satu kali pertemuan, termasuk juga dari pekan lalu sekalipun rekaman, ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan fikih yang muncul, yang nanti insya Allah ada sesi seperti sebelum-sebelumnya kita menjawab juga beberapa pertanyaan yang masuk, baik melalui YouTube, melalui IG, melalui Zoom atau media sosial lainnya. Nah, insya Allah hari ini sekali lagi kajian kita, bahasan kita tentang qiyamul lail ya. Di kesempatan pertama ini, bagian pertama kita membahas tentang keutamaan dan beberapa ketentuannya. Nanti akan berlanjut tentunya qiyamul lail pada sesi kedua atau ketiga selanjutnya ya. Baik, kita mulai saja. Jadi tentang qiyamul lail ini ya. Jadi apa itu qiyamul lail? Nah, tentu biasanya ada pengertian ya. Li kulli syai'in haqiqah, segala sesuatu itu ada hakikatnya, ada maknanya. Ya, segala sesuatu ada makna, dan biasanya makna itu, definisi itu mencakup dua hal. Ada yang masuk kepada kategori atau disebut dengan definisi secara lugatan atau bahasa dan istilahan atau secara istilah ya. Nah, qiyamul lail itu diambil dari dua kata bahasa Arab, qiyam dan al-lail ya. Qiyam secara bahasa berarti menghidupkan atau menegakkan atau berdiri ya. Qiyam itu artinya berdiri. Berdiri kan tegak gitu. Kemudian juga kita sering mendengar istilah iqamat. Iqamat itu iqamat berarti sudah berdiri, mendirikan salat, iqamatis salat. Jadi kata qiyam artinya berdiri. Lail artinya malam. Ya, kita sering dengar istilah misalkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, ada surat, bahkan surat Al-Lail ya. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili, dan demi waktu malam. Ya, kemudian juga ada kata-kata lail dalam ayat misalkan wal laili ida saja dan seterusnya ya. Kata lail itu artinya malam. Jadi kalau ada orang namanya Laila gitu ya, Lila, Leli, itu dari kata satu kalimat lail ya. Nah, jadi istilah secara bahasa qiyamul lail artinya menegakkan malam atau menghidupkan malam. Jadi itu ada satpam, ada hansip, itu qiyamul lail ya, berdiri pada malam hari ya. Nah, itu yang dimaksud secara bahasa. Secara istilah, istilah syar'i, qiyamul lail adalah menghidupkan sebagian besar waktu malam dengan ibadah. Ya, baik dengan sholat, ya sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, atau amal-amal ibadah lainnya setelah sholat isya hingga terbit fajar. Nah, jadi sebenarnya secara istilah, qiyamul lail itu menghidupkan malam dengan apa saja yang itu tidak sebatas sholat. Namun dalam prakteknya itu qiyamul lail itu lebih sering diwujudkan dalam bentuk sholat malam. Artinya qiyamul lail itu identik dengan sholat. Walaupun sebenarnya sekali lagi, orang baca Quran semalaman itu qiyamul lail ya, shalawatan si qiyamul lail menghidupkan malam dalam artian itu ya. Atau istilah lain juga ada istilah dengan ihya'ul lail, sama juga artinya menghidupkan malam. Tapi sekali lagi qiyamul lail lebih identik dengan salat. Maka kita bahas bab sekarang pembahasan tentang salat sunat qiyamul lail. Begitu ya, karena prakteknya lebih banyak diwujudkan dalam bentuk salat. Nah, seperti apa dalil disyariatkannya? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, demikian pula dalam hadis ya. Jadi ada beberapa saja yang saya kumpulkan atau disampaikan di kesempatan ini. Salah satunya misalkan dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatallak, maka bertahajudlah di dalam malam itu sebagai amal nafilah, amal tambahan. Ini menunjukkan dalam ayat ini bahwa satu, sebagian malam artinya bisa nanti dibagi kategori setengah malam, seperempat malam, sepertiga malam. Nanti kita bahas selanjutnya. Min ini menunjukkan lil ba'di, untuk sebagian. Artinya tidak sepenuhnya malam. Tapi kalaupun mau sepenuhnya malam, tentu itu lebih hebat tentunya ya. Fatahajjat bihi, kalimat di sini dengan kalimat tahajud, karena nanti kita akan bedakan ada istilah qiyamul lail, istilah tahajud, tarawih dan yang lainnya. Ya. Nafilat talak sebagai amal sunnah bagimu, artinya qiyamul lail, tahajud itu adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi dirinya, tapi tidak wajib bagi kita umatnya, sebagai amal tambahan atau amalan sunnah, sehingga menjadi pilihan. Amalan sunnah ini dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan dia tidak berdosa ya, tapi tentu merugi kalau kita melewati malam-malam dan tidak tahajud, karena kesempatan malam, contoh malam tadi kita tidak tahajud, maka kesempatan malam tadi tidak bisa kita ulang kembali. Kemudian yang kedua, disahkan dalam surat As-Sajdah ya, ayat 16, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Ya, mereka melaksanakan qiyamul lail. Ketika banyak orang tertidur, ya tidur itu kan berarti menempelkan lambung kita ke tempat tidur. Nah, ada orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Itu artinya mendirikan qiyamul lail ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa harap dan takut berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu di dalam surat As-Sajdah. Kemudian juga ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashariyum yastaghfirun, dan pada sebagian malam kita mendengar istilah sahur gitu ya. Sahur itu artinya malam ya. Wabil ashariyum yastaghfirun, dan sebagian malam mereka beristighfar. Yang dimaksud juga mendirikan salat. Kemudian dalam hadis, jadi sekian banyak ayat, nanti ini hanya 3 ayat tadi dimuat, hadis juga akan sangat banyak. Ada bab-bab khusus tentang qiyamul lail di beberapa kitab fikih, ada juga tentang salat tahajudnya, ada tentang bab qiyamul Ramadan atau salat tarawihnya. Nah, ini sebagian saja ya. Hadis diantaranya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, afdhalus salat ba'dal fariidhah salatul lail. Afdhalus salat, seutama-utama salat setelah salat fardu. Nah, jadi sholat fardu itu paling utama dan hukumnya wajib bagi kita, tidak boleh kita tinggalkan. Ada yang utama setelah sholat fardu. Ini berarti kalau di ranking, sholat fardu ranking pertama, ranking keduanya adalah qiyamul lail. Ya. Afdhalus sholatu ba'dal fardhu sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya. Kemudian dalam hadis yang diterima dari Bilal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Setidaknya ada beberapa alasan di sini, ada empat ya. Pertama adalah fa innahu da'bus salihin. Ya, bahwa amal tersebut adalah amalnya kebiasaan baiknya orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Jadi ternyata para nabi, para rasul terdahulu sebelum Rasulullah melakukan qiyamul lail. Tidak disebutkan caranya, waktunya seperti apa, tetapi itu adalah da'bus salihin, kebiasaan orang saleh. Demikian pun kalau kita bicara kita sekarang, ada guru kita, para ulama, para kiai terdahulu sebelum kita, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail. Sampai kepada para sahabat Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, waqurbatun ila rabbikum, dengan qiyamul lail itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah. Ya, qurbatun ila rabbikum, ya, taqarrub kepada Tuhan kalian, taqarrub kepada Allah. Wa mukaffiratul lisayiat, yang ketiga adalah mukaffiratul lisayiat, penebus atau penutup dari setiap keburukan. Nah, kita punya banyak dosa, kesalahan, keburukan, dan Allah tutup, Allah hapus dengan kita melaksanakan qiyamul lail. Minha wa manhatun anil ism. Dan yang keempat adalah manhatul anil ism. Kalau kita istiqomah mendirikan qiyamul lail berdasarkan hadis ini, kita akan dijauhkan dari dosa atau dicegah dari perbuatan dosa. Ini dalil hadisnya ya. Sehingga banyak sekali keutamaan yang diambil dari Quran hadis. Beberapa saya masukkan kesimpulan. Pertama adalah kebiasaan orang saleh terdahulu, sebagaimana hadis yang diterima dari Bilal, riwayat Imam Tirmizi dan Al Hakim tadi, ya, da'bus salihin min qablikum, adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin termasuk kepada kategori salihin, orang-orang yang saleh, maka jaga qiyamul lail. Yang kedua, sebab masuknya surga dengan selamat, ini berdasarkan hadis Imam Tirmizi, ya, Rasulullah pernah memberikan satu nasihat. Yang nasihat ini disampaikan kepada para sahabat yang banyak saat itu, dengan Rasulullah menyampaikan, ayyuhan nas absus salam wa'at'imut ta'am wasilur arham wa qiyamul lail indan ni'am tadkhulul jannata bis salam. Ini disebut dengan 5M ya. At'imut ta'am, berikanlah makan. Absus salam, sebarkanlah salam. Yang pertama, wa'at imu ta'am, sebarkanlah, berikanlah makan, maksudnya beri makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Yang ketiga, wa qiyamu indaniha, dan berdirilah, maksudnya mendirikan qiyamul lail saat orang-orang terlelap tidur. Wa'aduhulul jannata bisalam, maka niscaya akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi ujungnya M semua, gitu ya. 5M nih. Hadis riwayat Tirmizi, akan masuk surga diantaranya dengan kita mendirikan malam wa'akimul lail inda ni'am, berdiri malam hari saat orang-orang tertidur. Yang ketiga, sebab terangkatnya derajat di surga. Rasulullah bersabda, di surga ini terdapat kamar-kamar istimewa yang disediakan diantaranya bagi orang yang bangun malam ketika manusia sedang tidur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah bersabda, ada satu kamar. Jadi surga itu ada 8 tingkatan dan masing-masing tingkatan ada 8 kamar atau 8 pintu. Dan orang-orang masuk ke pintu dengan amalnya. Ada ahli puasa masuk dengan amal puasanya, ada ahli Quran masuk dengan Qurannya, ada ahli sedekah masuk ke dalam surga dengan sedekahnya, dan ahli salat qiyamul lail itu akan masuk dengan amal salat qiyamul lailnya dan memiliki derajat yang tinggi di surga. Yang keempat, merupakan kehormatan seorang mukmin ya ketika dia mampu menjaga qiyamul lail. menjadi kehormatan bagi seorang mukmin. Kemuliaan mukmin, seorang mukmin adalah salat malam ini, dan kehormatan adalah tidak bergantung kepada pemberian orang lain. Allah memberikan kemuliaan orang-orang yang menjaga kemuliaan, insya Allah hidupnya mulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, termasuk yang boleh dicemburui. Nah, jadi ada disebut dengan gibtah. Gibtah itu apa? Cemburu. Kita boleh cemburu kepada dua hal dalam riwayat Bukhari, yaitu orang yang bangun, yang diberi, orang yang diberi Al-Quran, lalu ia bangun membacanya di waktu malam dan siang. Ya. Selain yang pertamanya adalah orang yang sedekah, punya harta lalu sedekah. Yang keduanya adalah orang yang dia diberi kemampuan untuk selantiasa dekat dengan Quran dan dibacanya siang dan malam. Ya, dibaca siang dan malam, malam ini maksudnya sekaligus dengan qiyamul lailnya. Kemudian yang keenam, waktu mustajab untuk berdoa. Ini keutamaan berikutnya ya. Bahwa sepertiga malam khususnya itu Allah akan turun ke langit dunia dan berfirman, adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Adakah yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Jadi Allah turun di sepertiga malam terakhir, hingga terbit fajar itu tiba. Ya, itu di antara keutamaannya. Masih banyak, saya kutip 6 saja. Insya Allah kita banyak membaca ini dan sering membacanya. Bagaimana keutamanya, tinggal mempraktekkan tidak ya. Karena rumusnya kata guru kita Al-Hakim, antara tahu dengan mau itu beda kapling ya. Tahu kita keutamaannya, tahu bagaimana keutamaan kemuliaan tidak, tapi tidak semua mau untuk melakukannya. Jadi pengetahuan berbeda dengan motivasi, karena ada yang tahu tapi tidak punya motivasi, tetap tidak mau dan tidak melakukan. Nah, mudah-mudahan dari mulai tahu kita mau, dari mulai kita faham, mengenal, kita bisa mempraktekkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang baik dimanapun berada, saya lanjutkan. Jadi tadi itu keutamaan, kita masuk kepada ketentuan secara fikih, begitu ya, bagaimana kita mulai lagi ini. Jadi ada istilah-istilah yang berkaitan dengan qiyamul lail. Kita sering mendengar ada istilah tahajud, witir, ataupun taraweh. Bagaimana kita membedakannya, gitu ya? Nah, qiyamul lail ini istilah yang bersifat umum. Artinya untuk seluruh bentuk menghidupkan malam itu sebenarnya dengan kalimat qiyamul lail. Bisa sholat, bisa zikir, tilawah Quran, doa, itu adalah bentuk qiyamul lail. Kapan? Sepanjang malam, karena kalimatnya malam, lail, gitu ya. Malam itu kalau dalam bahasa Arab hitungannya dari maghrib sampai subuh tiba, ya. Nah, jadi ketika maghrib itu sudah masuk waktu malam. Namun karena masih ada sholat wajib, ada isya, maka hitungan sholat sunatnya berarti menghidupkan malam itu dari pada isya sampai menjelang subuh. Itu disebut dengan qiyamul lail. Walaupun sekali lagi identik qiyamul lail ini dengan melaksanakan sholat malam, ya. Walaupun zikir, doa, tilawah itu juga bagian dari qiyamul lail. Yang kedua, istilah tahajud. Secara istilah adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur atau setelah bangun dari tidur terlebih dahulu, meskipun tidurnya sebentar, ya sekejap saja. Kalau orang Sunda bilang sekerejep, ngalengut gitu ya, sebentar dan bangun, itu karena tidur dulu termasuk dari istilahnya tahajud. Sebagian ulama misalnya dalam mazhabnya Syafi'iyah berpendapat tahajud disyaratkan didahului dengan tidur, karena memang Rasulullah SAW juga mencontohkan demikian ya. Namun mayoritas ulama juga mengatakan, artinya di luar pendapat Syafi'iyah, mengatakan bahwa tahajud pada hakikatnya bagian dari qiyamul lail. Artinya kalaupun tidak sempat tidur ya tidak apa-apa, itu bagian dari qiyamul lail ya. Jadi ini ada hanya pembagian istilah saja. Kalau tidak tidur dulu langsung setelah isya disebut qiyamul lail, kalau tidur dulu disebut tahajud. Tapi sama-sama waktunya dilakukan malam setelah isya sebelum subuh, begitu. Nah, kemudian juga ada istilah witir ya. Nanti pembahasan detail tentang witir saya akan bahas di pekan depan. Tapi secara istilah Kadang Qiyamulail juga diidentikan dengan witir. Nah, witir itu artinya ganjil. Ya, kata witer itu artinya ganjil. Ganjil lawan daripada genap, tentu kalau istilah kita ya. Sebagian menyebutkan juga dengan istilah salat penutup, walaupun juga pendapat lain bukan tidak mesti menjadi penutup ya. Namun bilangannya ganjil. Yang ganjil itu kan kita tahu 1, 3, 5, 7 hingga 11 itu adalah ganjil. Nah, maka ketika melakukan salat dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, bahkan sampai 7 rakaat hingga 11 rakaat itu disebut dengan witir ketika kita meniatkannya dengan salat ganjil gitu ya. Kemudian ada juga muncul istilah tarawih. Ya, tarawih ini istilah yang digunakan untuk qiyamulail yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadan. Ya, umumnya di kita secara berjamaah setelah isya. Tapi juga sebenarnya boleh setelah tidur dulu ya di bulan Ramadan lalu kemudian qiyamulail atau tarawih. Jadi istilah tarawih ini ternyata muncul pada masa-masa berikutnya, tidak pada masa Rasulullah, tapi para ulama yang menyebutkan dengan istilah tarawih, yaitu salat malam yang dilakukan khusus di bulan Ramadan dengan santai. Jadi tarawih dari kata tarawih, ya tarawihan, dengan tenang, dengan santai menghidupkan malam. Sehingga ada yang di awal setelah isya, ada yang mulainya dari tengah malam, ada yang sepertiga malam, bahkan ada yang semalaman penuh. Maka itu silakan, gitu ya. Nah, dengan demikian istilah tahajud, tarawih, witir pada dasarnya adalah bentuk pelaksanaan qiyamulail. Semuanya sama, istilah tahajud, tarawih, witir dilaksanakan malam hari setelah isya sampai menjelang subuh. Hanya beda-beda istilah karena terkait konteks waktu atau pelaksanaan. Contoh misalkan tadi qiyamulail karena waktunya tidur dulu ya. Tarawih karena waktunya di bulan Ramadan, tapi yang dimaksud adalah sama. Dia bagian dari qiyamulail. Nah, demikian Bapak Ibu bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Waktu qiyamulail terbentang. Sekali lagi tadi disebutkan lail itu mulai dari setelah isya atau ba'da isya sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu masuk waktu subuh ya. Bukan nama orang, karena ada Fajar Siddiq namanya ya. Fajar Siddiq itu waktu masuk subuh, dan dimungkinkan yang namanya Fajar Siddiq dia lahir pada waktu sebelum subuh atau pada waktu masuk subuh. Begitu brol, azan berkumandang subuh, udahlah kasih nama Fajar Siddiq gitu ya, atau Fajar Siddiq. Itu bagus sekali ya, mengenang kelahirannya. Jarang kalau Fajar tapi lahirnya misalkan tengah siang gitu ya, atau sore hari. Nah, para ulama membagi malam menjadi tiga bagian untuk melihat tingkat keutamaannya. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama. Sepertiga pertama malam itu kurang lebih pada isya sampai jelang tengah malam. Ini disebut waktu yang baik, terutama bagi yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Siapa sahabat yang mempraktikkan ini? Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah tidur kecuali setelah isya, kecuali dia sholat witir terlebih dahulu atau qiyamulail. Yang istilah witir tadi. Nah, itu silahkan bagi yang mau witir dulu dan witir bagi dari qiyamulail sebelum tidur, itu dilakukan sebelum tengah malam setelah isya. Atau bisa saja tidak hanya witir, tapi qiyamulailnya. Mau 11 rakaatnya setelah isya itu sampai menjelang tengah malam, silakan. Berarti ini mengambil sepertiga malam pertama. Gitu ya. Kemudian sepertiga kedua atau pertengahan malam itu waktu pertengahan. Ini para ulama salaf dulu mereka tidur dulu setelah isya, tengah malam bangun dan sholat sampai menjelang subuh. Itu ya, ini luar biasa. Dan berarti kalau kita hitunglah tengah malam di kita itu kurang lebih jam 12 malam, berarti mereka mulai tahajudnya di jam 12 malam sampai waktu subuh. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu dari ba'da isya sampai menjelang jam 12 malam. Kalau hitungan waktunya pakai jam 12 ya, tengah malamnya. Kemudian sepertiga malam terakhir ini menjelang subuh, waktu yang paling utama dan dianjurkan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga tadi bahwa turunnya Allah ke langit dunia itu di sepertiga malam. Sulusul lail, Rasulullah menyebutkan tentang istilah sulusul lail, sepertiga malam. yang begitu banyak keutamaan, hanya sayang, kata Rasul, tidak semua orang mau untuk bangun padahal begitu banyak keutamaan. Nah, silakan juga sepertiga malam. Berarti kalau malam ini dibagi tiga, berarti sepertiga malam terakhir itu ya kurang lebih setengah tiga atau jam tiga sampai menjelang waktu subuh tiba. Nah, begitu ya waktu pelaksanaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan jumlah rakaat qiyamul lail? Tidak ada batasan jumlah rakaat yang wajib dalam qiyamul lail. Ya. Bisa dikerjakan dengan pola dua rakaat satu salam, jadi setiap dua rakaat salam, dua rakaat salam, gitu ya, atau disebut dengan istilah masna masna, dua rakaat dua rakaat. Ya, sebagaimana dari riwayat Imam Bukhari, qiyamul lail masna masna, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila salah seorang khawatir di antara kalian masuk subuh, hendaklah dia salat witir satu rakaat sebelum penutup. Ya, misalkan dua rakaat, waduh lihat jam hanya 1-2 menit lagi azan subuh dan dia belum witir, witir saja satu rakaat. Itu sudah cukup dia melaksanakan qiyamul lail. Itu ya, atau tahajudnya. Namun dari berbagai riwayat sahih tentang praktik Rasulullah melakukan, jumlah rakaat yang paling sering. Nah, ini sekali lagi paling sering ya. Rasulullah mengerjakan itu antara 11 atau 13 termasuk witir. Nah, dengan beberapa variasi, nanti kita bahas variasinya ya. Seringnya 11, kadang Rasul pernah 13 atau karena kurang dari itu. Menunjukkan bahwa panjang dan lamanya, bahkan Aisyah menegaskan Rasulullah itu tidak pernah sholat malam baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini yang kemudian sebagian ulama kita atau sebagian kaum muslimin berpendapat mau tarawih mau keluar tarawih 11. Ada tarawih lebih dari 11 ya. Walaupun nanti ada pendapat lain yang sampai 2-3 sampai lebih dari itu, yang mengambil bahwa tidak ada bilangan khusus terkait pelaksanaan qiyamul lail. Demikian juga qiyamul lail di bulan Ramadan atau disebut dengan istilah tarawih. Gitu ya. Tapi berdasarkan Aisyah ini, Rasulullah memang seringnya 11. Begitu. Ya. Nah, kemudian seperti apa polanya? Yang pertama adalah 11 rakaat dengan 10 plus 1. Nah, kan 10 plus 1 jadi 11. Ya. 10-nya berarti kalau setiap 2 rakaat, berarti 10 itu 2 kali 5. Ya, 5 kali salam, 2 rakaat, 5 kali salam, tambah witir 1. Jadi 11. Begitu, ya. Kemudian, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim juga dari Aisyah. Kemudian pola kedua 11 dengan 4-4-3. Ini khususnya lebih sering sebagian kaum muslimin melakukan di qiyamul Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan atau tarawih, ya, dengan 4-4-3. 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, lalu witir 3. Kemudian pola 13 rakaat. Jadi 2 rakaat pembuka yang ringan. Ya, kemudian tambah 8 rakaat bacaan yang panjang dengan setiap 2 rakaat salam ditutup witir 3. Ini berdasarkan riwayat Muslim juga dari Khalid, ya sahabat Zaid bin Khalid. Pernah beliau menyaksikan Rasul melakukan sampai 13 rakaat dan sahabat ini mengikuti dengan pola 2 rakaat. Rasulullah menganjurkan 2 rakaat awal itu surat-surat yang pendek, yang ringan, sebagai apa? Ya, pemanasan ya, apalagi kalau bangun tidur itu kan langsung berat, khawatir ngantuk lagi, yang ringan dulu. Nah, itu 8 rakaatnya silakan dengan bacaan yang panjang dan ditutup dengan witir 3. Jadi jumlahnya 13. Atau pola keempat, 8 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam ya, lalu 5 rakaat witir yang dikerjakan sekaligus tanpa salam di antaranya kecuali zikir. Jadi 8-8-nya 2 kali salam berat, tambah kemudian witirnya 5 berarti 13 ya. Tambah witir 5 13 dari Muslim dari Aisyah. Kemudian pola berikutnya adalah pola kelima 9 rakaat. Jadi Rasulullah pernah juga melakukan 9 rakaat dengan 8 rakaat tanpa duduk tasyahud. Setelah 8 rakaat baru duduk, kemudian 1 rakaat witir sambil duduk. Ini ketika Rasul pernah melakukan ketika usia beliau sudah lanjut. Gitu ya. Sehingga melakukan sampai 9 rakaat saja. Semua pola di atas berdasarkan dari hadis-hadis sahih. Tadi ada riwayat Imam Muslim dari Aisyah, ada riwayat Abu Daud, ada riwayat Tirmizi, begitu. Semua pola di atas berdasarkan dari hadis Nabi. Menggambarkan ragamnya praktek yang dilakukan oleh Nabi. Artinya tidak menjadi sebuah pertentangan. Mau yang 11 silakan, sampai 13 silakan, kurang dari itu juga silakan. Sehingga seseorang dapat memilih salah satu pola sesuai kemampuan atau mengamalkan boleh bergantian. Misalkan hari ini 11, besok 13, besoknya 9, besoknya 7. Tidak masalah, begitu ya. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan dan mencontohkan beberapa pola tersebut. Yang terpenting adalah kekhusyuan dan istiqomah melakukan, bukan sekedar mengejar jumlah. Memang jumlah juga bagus kita kejar ya, jangan sampai cukupnya 2 rakaat, yang penting gugur gugur kewajiban, atau yang penting melakukan kebiasaan baik, ya itu juga sudah baik. Tapi tentu makin banyak rakaat sesuai dengan yang dicontohkan, maka akan lebih baik. Jadi bukan sekedar mengejar jumlah, tapi mengejar kehusuan dan istiqomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana digambarkan dalam hadis Imam Bukhari riwayat Aisyah tadi, tidak lebih dari 11, karena seringnya tidak lebih dari 11 karena panjang dan lamanya bacaan beliau. Bagaimana khusyuknya salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa 2 rakaat, 4 rakaat, tapi benar-benar khusyuk, itu tentu lebih baik daripada 11, 13 rakaat tapi asal-asalan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang baik, demikian penjelasannya. Kita bisa sambung dialog ya. Nanti saya akan sambung di pekan depan. Masih banyak ketentuan tentang qiyamul lail, termasuk juga istilah witir yang sering muncul di dalam istilah qiyamul lail ini ya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah sudah banyak yang lesen. Silakan juga selain yang di Zoom, Bapak Ibu bisa bergabung melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook, silakan bisa di chat ya. Nah, sudah ada Ibu Rika dan Ibu Yuniarti yang raise hand di Zoom. Silakan Ibu Rika atau Ibu Yuniarti dulu nampaknya. Silakan Ibu, boleh unmute.
1: Ya. Ya Pak Ustadz.
0: Ya Ibu Rika, silakan Bu.
1: Maaf Pak Ustadz, tadi saya melakukan, saya sering karena dekat rumah dengan Masjid Darut Tauhid yang di Cipaku, saya di belakang Santa. Jadi saya kiamil itu ngikutin, sering mabit di situ 2 rakaat, 8 rakaat, jadi 4 kali ya 2 rakaat sama witir 3 rakaat 1 salam. Itu yang saya lakukan gitu, seperti itu. Gimana Pak Ustadz? Jadi saya teruskan kepala saya seperti itu. Jadi witirnya 1-3 rakaat, itunya 2-2. Ya, terima kasih Pak Ustadz.
0: Betul. Ya, terima kasih Ibu Rika. Bagus sekali. Memang itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu paling sering dari tadi beberapa pola, Rasulullah paling sering melakukan 11 rakaat dengan masna-masna. 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, artinya 4 kali salam lalu witir 3. Itu yang paling sering. Gitu ya. Jadi kalau Ibu sudah mengamalkan, alhamdulillah, insyaallah itu yang paling juga mengikuti contoh Rasul. Walaupun Rasul pernah mencontohkan 9, pernah mencontohkan 7, mencontohkan 13, tapi berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, paling seringnya Rasulullah 11 dengan pola yang tadi. Gitu ya. 5 kali salam masing-masing 2 rakaat, 4 kali salam masing-masing 2 rakaat dan witirnya 3. Ya, tapi saya kalau mau 5 kali salam tambah witir 1 boleh, atau witir 3 boleh. Begitu Bu.
1: Untuk waktunya saya jam 3 ya Pak Ustadz, jadi tidur dulu gitu. Alhamdulillah sih saya selalu bangun, dibangunkan Allah gitu, dengan niat mau tidur minta dibangunkan gitu.
0: Iya, itu bagus juga. Itu waktu yang sangat utama, yaitu sepertiga malam. Jadi jam 3 itu waktu yang paling afdol di antara seluruh waktu malam yang tersedia gitu ya. Jadi sudah bagus Bu, semoga istiqomah ya. Nanti saya akan bahas pertemuan berikutnya nih, supaya bagaimana istiqomah tahajud ini gitu ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rika. Terima kasih Ibu, semoga terus istiqomah ya, dan Allah jaga sampai akhir hayat kita. kita menjadi orang yang mendirikan Qiyamul Lail. Masya Allah. Lanjut, Ibu Yuniarti Magabu. Berikutnya nih, supaya bagaimana istiqomah tahajud ini, gitu ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rika. Terima kasih Ibu, semoga terus istiqomah ya, dan Allah jaga sampai akhir hayat kita. Kita menjadi orang yang mendirikan Qiyamul Lail.

0: Sholat qiyam mulai. Nah, saya itu kan biasanya melaksanakannya setelah sholat isya. Kadang-kadang kalau kita bangun malam itu suka kesiangan, Pak Ustadz, itu apakah diperbolehkan apa enggak? Nah, saya itu melakukannya 4 rakaat, Pak Ustadz. Jadi 2 salam, kita salam dulu, terus berdiri lagi 2 salam, itu apakah diperbolehkan, Pak Ustadz, tidak?
1: Baik, terima kasih Ibu. Witirnya dilakukan nggak, Bu?
0: Dilakukan, Pak Ustadz, 3 rakaat.
1: 3, oke, berarti 7 ya. 4, 4, tambah, 2, 2, tambah 3 ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi, itu juga termasuk yang boleh ya. Jadi, yang mulai itu kan tadi pada Isya. Jadi, Ibu, nanti takut kesiangan, udah aja kayak mulai setelah Isya langsung. Setelah Isya, misalkan, kemudian Ba'da Isya, setelah Ba'da Isya langsung kayak mulai 4 rakaat tadi Ibu, contohnya 2, 2, witir 3, 7, lalu tidur, itu udah cukup ya. Ibu sudah termasuk kepada orang yang menghidupkan malam, melakukan qiyam lail ya. Ada juga yang seperti dilakukan oleh Abu Bakar, sebelum tidur witir, nanti tinggal tahajud dan tidak melaksanakan witir lagi gitu ya, tinggal tahajudnya saja, tidak witir lagi. Nah, itu juga boleh Bu. Atau tadi tahajudnya qiyam lailnya juga sebelum tidur, setelah Isya juga silahkan. Nanti ketika sempat bangun mau lanjut tahajud, tambah 4 rakaat lagi, atau langsung subuh karena memang susah untuk bangun di sepertiga malamnya, ya secara qiyamulail sudah dilakukan dari setelah Isya tadi. Begitu ya, terima kasih. Lanjut Ibu Pipi.
0: Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ibu Pipi silakan Bu, unmute.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya bertanya, tapi yang pertama sudah sama Ibu Rika tadi ya. Saya suka melakukan yaitu 2-2, terus 3 rakaat ya, 11. Tapi yang pertanyaan kedua itu, saya kalau kesiangan waktunya ya, agak mepet, saya ambil yang 4-4-3, Ustaz, gitu. Terus saya pertanyaannya gini, yang kalau witir itu dulu saya suka melakukan witir itu dibagi dua ya, 2 sama 1 gitu. Tapi setelah mendengar pengajian-pengajian gitu, karena witir itu kan apa namanya ganjil ya, nggak usah dibagi dua, katanya 3 aja langsung. Yang saya tanyakan, apakah saya itu nggak pakai tahiyat awal ya Ustaz, sama apa tahajudnya juga yang 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal, tapi masih ada tanda tanya gitu Ustaz, masih agak ragu pakai tahiyat awal atau enggak gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Pipi. Nanti yang pertama tadi sudah dijawab gitu ya, 11, 2 rakaat, 3 kali, 4 kali salam, kemudian tambah 3 rakaat 1 kali salam, 11. Yang kedua terkait dengan witir. Nanti secara detail dalilnya saya akan bahas pekan depan Bu, tentang bab sholat witir ya. Nah, tetapi memang ada dua riwayat terkait witir ini. Bisa melaksanakannya 2 plus 1 dengan niat witir ya. 2 plus 1-nya atau langsung 3 atau 1 saja itu. Jadi nanti detail dalilnya saya bahas pekan depan. Tapi jawaban buat Ibu, keduanya boleh. Ibu boleh melaksanakan witir 3 rakaat dengan 2 plus 1, boleh 1 saja atau boleh 3 langsung tanpa tahiyat awal. Nah, tapi kalau 2 plus 1 kan sudah pasti 2 kali tahiyat. Yang pertama adalah yang tahiyat rakaat kedua, itu langsung tahiyat akhir, dan 1 rakaat tahiyat akhir. Nah, nanti derajat hadis dan sebagainya izin ditunda dulu, saya akan bahas pekan depan ya. Begitu Bu Pipi ya, bergabung lagi pekan depan insya Allah. Baik Ibu Nisa silakan.
3: Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz, ini ya terkait dengan tahajud, mohon pencerahannya, ada doa ataukah amalan yang bisa membuat kita itu semangat serta tidak terlewat tahajudnya. Kadang kalau misalnya kita nih witir di malam setelah sholat isya tidur, terus pas tahajudnya itu mepet banget ke subuh, jadi kadang 5 menit atau 10 menit sebelumnya. Mungkin ada tips dan triknya gitu Pak Ustadz, terima kasih.
1: Baik Ibu,

Baik, pertama tentang apakah ada doa khusus. Sebenarnya tidak ada doa khusus ya untuk minta kita tahajud. Ibu bisa bebas saja, bahkan boleh pakai bahasa kita, minta kepada Allah untuk dibangunkan sholat tahajud ya. Nah, memang karena ini amalan yang baik, bahkan disebut amalan utama setelah amalan yang wajib, tentu setan tidak suka. Pasti setan akan menggoda, mengganggu sekuat tenaganya agar kita tidak melakukan tahajud ini. Ya, mau tahajud, udah niat, sebentar lagi, tunggu, masih dingin, 5 menit lagi, selalu begitu, sehingga kita kesiangan. Nah, nanti saya akan bahas secara detail untuk ke depan, bagaimana tipsnya, ya, tapi setidaknya, paling tidak, untuk menjawab awal dari ibu, untuk awal-awal harus dimemaksakan ya. Kata orang Sunda mah Allah memaksakan. Harus memaksakan sebagaimana setan dia menggoda kita yang tidak pernah lelah, maka kita jangan pernah lelah melawannya. Artinya setan hanya bisa menggoda dan tidak bisa memaksa. Tapi kita sangat bisa memaksa diri kita untuk melakukan apa yang baik yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau tadi setan membisiki, tanggung 5 menit lagi, masih dingin, masih ngantuk, dia hanya membisiki dalam hati dan dia tidak bisa memaksa. Ketika kita bangun, dia tidak akan bisa menahan tubuh kita untuk bangun. Ketika kita melangkahkan kaki ke tempat wudhu, kita ke toilet, kamar mandi untuk berwudhu, ingin melaksanakan wudhu untuk sholat qiyamul lail, maka setan tidak bisa menahan kaki kita, tidak bisa menghalangi badan kita. Dia hanya bisa membisikkan saja. Nah, jadi kita paksakan. Yang kedua, yang penting juga adalah istilahnya itu, kalau dalam ilmu manajemen ada AMBAK ya, singkatan apa manfaat bagiku. Orang tuh mau melakukan sesuatu kalau tahu manfaatnya. Ya, nah makin kita tahu keutamaannya, tadi setidaknya saya ungkap ada 6 keutamaan berdasarkan dari dalil Al-Quran maupun hadis, dan masih banyak keutamaan lain. Nah, ketika kita tahu keutamaannya, maka kita akan termotivasi melakukan, ya. Nah, kenapa orang tidak mau melakukan? Di antaranya karena nggak tahu betapa berharganya sholat qiyamul lail itu, ya. Kalau orang tahu betapa berharganya, betapa di situ mulia dan luar biasanya kasih sayang Allah yang akan turun, ampunan Allah, pengabulan doa, penghapusan dosa, pengangkatan derajat, tentu kita akan mengejarnya. Nah, yang tidak melakukan, satu karena nggak paham dan nggak ngerti bagaimana keutamaannya dan tidak kuat motivasinya. Nanti kalau motivasinya kuat, Bu, Allah bantu akan bangunkan. Ya, apa aja? Tiba-tiba sepertiga malam bangun pengen pipis, itu bukan sekadar untuk pipis. Cara Allah membangunkan kita. Ya, tiba-tiba sepertiga malam terdengar gitu ya, anjing tetangga menggonggong. Anjing itu ciptaan Allah, makhluk Allah, bisa jadi membangunkan kita. Dan kita bisa juga ikhtiar lain, pasang alarm, pasang beker. Sekarang kan semua HP kita ada alarmnya, tinggal dipasang. Kalau niatnya kuat, alarm belum bunyi kita udah bangun. Tapi kalau niatnya tidak kuat, 10 kali alarm bunyi pun disetting berkali-kali tetap tidak bangun-bangun.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd., yang tentunya membahas berkaitan tentang sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Mari kita doakan bersama sahabat MQ, guru kita, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan serta juga amal jariah untuk ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini, serta juga Allah limpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta Allah mudahkan dalam setiap urusan, dikuatkan langkah dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini menjadi jalan untuk kita menyempurnakan segala ibadah kita, sahabat MQ, berkaitan tentang fikih ibadah yang sudah dihadirkan di pagi hari ini. Semangat. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang dapat tentunya dimanfaatkan sahabat MQ. Menimpa, menekan di jiwa, tak sang... Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami sapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Reni dari Cikarang yang menyampaikan atensinya di pagi hari ini selalu menyimak MK FM setiap harinya, alhamdulillah. Dan juga melaporkan dari Cikarang bagus dan bersih, serta melengkapkan untuk seluruh kru, guru-guru, serta semua jamaah. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang. Lalu juga kami sapa ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Kang Iman dari Tasikmalaya, Ibu Ella dari Soreang yang menyampaikan juga menyimak di Senin pagi hari ini, alhamdulillah. Lalu juga ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Pak Ahmad Suparjo dari Kampung Rongga bergabung juga melaporkan kualitas siarannya di pagi hari ini. Lalu ada Ibu Yuyun dari Bandung, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Yanti dari Antapani, Aba Akbar dari Ciranjang, Ibu Naning dari Yogyakarta, sahabat Eri 34 tahun dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terima kasih. Ibu Parilah dari GBA 3, lalu juga ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Pak Yusuf Tajri dari Tasikmalaya, Pak Sandi dari Banjaran. Dan terakhir kami sapa sahabat MK yang juga sudah bergabung di pagi hari ini ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK serta juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, serta juga mengirimkan salam silaturahimnya. Mudah-mudahan segala atensi, segala doa-doa terbaik yang sudah dihadirkan, Allah kabulkan dan juga menjadi amalan terbaik mengawali pagi hari ini, sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program MK Pagi setiap harinya tentunya. Simak selalu sahabat MK sajian program manajemen Kolbu Pagi yang hadir setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.
2: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Tips Sehat Islam.

0: Islami.
1: Andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan, itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ingkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hipotalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah, hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik, pembuluh darah gak dikasih obat, mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MG,
5: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

sebuah gerbong kereta cepat yang penuh, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun melepaskan pandangannya melalui jendela. Ia terlihat sangat takjub melihat pemandangan di luar jendela. Dengan girang, ia berteriak dan berkata, "Ayah, lihat pohon-pohon itu. Tertinggal di belakang. Mereka tidak bisa mengejar kita." Ucapnya bersemangat. Sang ayah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Ia terlihat bangga dan bahagia melihat kelakuan anaknya. Kembali, sang anak lagi-lagi mulai berceloteh, masih dalam nada yang takjub. "Ayah, lihat, awan dan matahari mengejar kita. Mereka terus mengikuti kita." Sang ayah kembali tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia sangat bahagia melihat celotehan anaknya. Di depan anak dan ayah itu, duduk sepasang suami istri yang mengamati tingkah laku si anak laki-laki itu. Yang menurut mereka, sangat kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan usianya yang mereka taksir sekitar 12 tahun. Mereka berdua merasa sangat risih. Kereta terus berlalu. Tidak lama kemudian si anak laki-laki kembali berteriak, "Ayah, apakah itu bis?" Matanya sembari berbinar-binar. Ayah pun kemudian mengangguk, tentu dengan senyuman mengurat di wajahnya. Namun di samping kebahagiaan ayah dan anak itu, dua orang suami istri di hadapan mereka tadi semakin tidak mampu untuk menahan diri. Akhirnya mereka berkata kepada ayah si anak, "Pak, kenapa Anda tidak membawa anak Anda pada dokter? Anak Anda sungguh tidak normal untuk anak seusianya." Sejenak, ayah sang anak terdiam. Lalu dia menjawab dengan tenang, "Iya, kami baru saja kembali dari rumah sakit. Anakku ini menderita kebutaan sejak lahir. Dia baru selesai dioperasi, dan hari ini adalah hari pertamanya dia bisa melihat dunia ini dengan kedua matanya." Mendengar penjelasan sang ayah, pasangan suami istri itu pun terdiam dan langsung meminta maaf. Setelahnya mereka menjadi sangat ramah kepada si anak laki-laki yang masih antusias dengan apa yang dilihatnya di luar jendela kereta. Sahabat MK, setiap orang memiliki cerita hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, janganlah mudah memvonis seseorang dengan apa yang kita lihat saja. Belajarlah untuk bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Karena ternyata, persepsi itu sangat berpengaruh terhadap sebuah penilaian. Sepasang suami istri tadi bertindak tidak sopan karena mereka memiliki persepsi yang buruk tentang si anak. Dan ketika mereka mengetahui bahwa persepsi mereka salah, maka mereka langsung berubah menjadi baik. Untuk itu, jadilah pribadi yang selalu berpikir positif tentang segala sesuatu. Karena setiap pikiran yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif pula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MQ untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MQ, selamat pagi dan apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan tentunya Allah senantiasa memberikan ketenangan, memberikan juga kesehatan, dan juga kelancaran dalam berbagai aktivitas Anda, sahabat MQ, terususnya di hari ini. Amin, Allahumma amin. Senang sekali sahabat siar Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dimana alhamdulillah ya sahabat MQ, di hari ini sudah memasuki di hari ke-14 di bulan September 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-2 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan ya, bersyukur tentunya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah begitu ya sahabat MQ atas karunia yang telah Allah berikan, termasuk masih memberikan kesempatan untuk kita menjalani pagi hari ini ya sahabat MQ, dengan berbagai nikmat yang apabila kita diperintahkan untuk menghitungnya, rasanya tidak akan terhitung ya, tidak mungkin terhitung sahabat MQ, saking banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Masih bisa mendengar begitu ya sahabat MQ, termasuk juga siaran pagi hari ini, masih bisa melihat orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, keluarga, ibu, bapak, adik, kakak begitu ya, Masya Allah sahabat MQ. Sehingga dimanapun Anda menyimak di pagi hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MQ FM Bandung, ataupun melalui streaming di www.mqfmnetwork.com, ataupun juga Anda yang menyimak melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung, baik melalui Facebook, kemudian juga TikTok, Instagram, dan juga YouTube at MQ FM Live Kajian. Atau mana yang sedang menyimak dalam perjalanan juga via Manila, sahabat MQ, hati-hati di jalan. Dan seperti biasanya kalau di hari Senin cukup ramai juga tadi ya sahabat MQ, Masya Allah perjalanan juga saya dari Cicalengka ke Geger Kalong cukup lumayan padat ya sahabat MQ ini, Masya Allah. Kemudian juga Anda yang sedang menyimak, sedang juga menyatapi sarapan paginya bersama dengan keluarga sebelum juga beraktivitas keluar rumah gitu ya sahabat MQ. Nah insya Allah kami akan hadirkan juga informasi pantauan cuaca, terususnya di hari ini, untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dalam rangkaian segmen ya, sahabat MQ, dalam program Inspirasi Pagi, insya Allah hingga jam 9 nanti, diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kemudian disambung dengan segmen Sudut Pandang. Beralih di segmen ketiga juga hadir segmen Bincang Manajemen Keluarga. Dan terakhir, kami siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam MQpedia. Jadi silakan, kami juga mengundang Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini untuk bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Anda bisa manfaatkan untuk juga berbagi ya sahabat MQ, atensi Anda, ataupun sekedar mengabsen, alhamdulillah hadir menyimak begitu ya sahabat MQ, sambil juga beraktivitas apa silakan kami nantikan. Dan kita awali di segmen pertama, segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Masuk di segmen Jurnal Pagi, sahabat AM, kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini. Terutama untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dan ya, sahabat AMK, kita akan coba update dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk di Bandung, sahabat AMK, di beberapa kecamatan seperti halnya di Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwak Kaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, juga Bandung Wetan, di hari ini diperkirakan akan cerah ya, Masya Allah sahabat AMK, di suhu 19-32 derajat Celcius. Termasuk juga di Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, kemudian juga Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, kemudian juga di Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arsamanik hingga ke ujung timurnya di Cibiru, Ujung Berung, kemudian di Gede Bage, Panyelekan, Cinambu, dan Mandala Jati juga sama-sama. Diperkirakan di hari ini akan cerah di suhu 18-32 derajat Celcius. Ya, hampir di tentu sahabat MK ya, bukan hampir lagi ini, di setiap kecamatan untuk perkiraannya di Kota Bandung terususnya, ini akan hadir ataupun juga cuaca cerah di hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang? Masih dilansir sahabat MK di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id. Untuk di wilayah Kabupaten Subang seperti di Segala Herang, Cisalak, kemudian juga di Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Bineng, ataupun Binong maksudnya, di Ciasem juga ini sama-sama diperkirakan akan berawan di hari ini dengan suhu di 24-36 derajat Celcius. Kecuali tadi di Cisalak ya, justru ini diperkirakan akan cerah di hari ini. Beralih selanjutnya di wilayah Kecamatan Pamanukan, Jalan Caga, kemudian juga Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, dan juga Cipunagara sama-sama akan berawan ya sahabat MK di hari ini. Untuk di Cijambe akan cerah di suhu 21-34 derajat Celcius. Kemudian di Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, dan juga Tambak Dahan juga akan berawan. Di Kasomalang akan cerah di suhu 19-31 derajat Celcius. Termasuk juga di Ciater, ini akan cerah. Di Dawan, ini akan berawan, termasuk di Pagaden Barat dan juga Pusaka Jaya. Nah, itu dia sahabat MK, perkiraan cuaca di hari ini, terutamanya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dengan perkiraan yang ada, Anda juga bisa, tidak ada salahnya mempersiapkan ya sahabat MK, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti halnya mungkin jas hujan ya, mantel sahabat MK, dan pastikan Anda bisa mengecek ya kondisi kendaraan pribadi Anda ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah, Masya Allah sahabat MK, tentu apapun warna langitnya, apapun cuacanya sahabat MK, Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menjalankan berbagai peran kita sahabat MK, dan juga menjalankan berbagai amanah yang sedang diemban sebaik yang bisa kita ikhtiarkan ya sahabat MK. Amin Allahumma amin. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini sahabat MK? Silahkan Anda juga bisa ikut menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MK di 0811-224-1027.
Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya di segmen jurnal pagi hari ini. Anda bisa bagikan sahabat MG kondisi cuaca di tempat Anda, kemudian juga pantauan lalu lintasnya. Barangkali Anda juga sudah memantau di sekitaran rumah Anda di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya di segmen jurnal pagi hari ini. Anda bisa bagikan sahabat MG kondisi cuaca di tempat

0: pribadi Anda bisa sertakan jurnal syukurnya. Dari banyaknya nikmat tentunya, sahabat MB, Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Sebagai bentuk kerja doh latihan kita ya, sahabat MB, agar senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur di setiap harinya, Masya Allah. Kalau di studio ya, di Jalan Geger Kelongkirang, ini Masya Allah sudah cerah, cerahnya cerah sekali. Saya sudah masuk ke studio MK FM nih ya, Masya Allah sahabat MK. Dan silahkan kami akan segera menyapa Anda tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan. Sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris. Di pagi hari ini sahabat MK, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan juga pantauan ataupun kondisi cuaca di tempat Anda, pantauan lalu lintas dan juga jurnal syukurnya. Anda mungkin baru menyimak, sahabat MK silahkan sampaikan melalui nomor di 08112241027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi berbaginya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ini ya, yang paling pagi bergabung ini, Masya Allah, ada Ibu Ella dari Soreang sudah mengirimkan atensinya di menit ke-13 di jam 6 pagi hari ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang, di mana disampaikan pagi yang sejuk, katanya segar, cuaca juga cerah. Semoga hari ini

bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar, dan selalu bersyukur tentunya. Termasuk juga bersyukur alhamdulillah masih bisa beraktivitas, beribadah, beraktivitas di dalam rumah sembari juga menyimak radio MKFM Bandung. Masya Allah, tabarakallah. Termasuk doa terbaiknya juga disampaikan untuk guru-guru tercinta, untuk juga sahabat siar, untuk kru operator yang sedang bertugas dimanapun berada. Terus juga sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah menyampaikan doa terbaiknya. Dari Soreang kita ke Cimahi, sahabat MG ya, ada sahabat kita, sahabat Handayani dari Cimahi juga ini bergabung. Ataupun juga tepatnya di Pondok Mas Indah Cimahi. Disampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini, bersyukur alhamdulillah Allah bisa bangunkan dan juga sehatkan, dan juga punya kesempatan untuk curhat di penghujung malam katanya. Termasuk juga disyukuri bisa nyenyak tidurnya ya, Masya Allah. Karena terkadang begitu ya, kita lupa bahwa nyenyak dalam tidur cuma sebuah karunia. Banyak diantara kita juga yang mungkin susah ya untuk bisa menikmati nyenyaknya tidur, nikmatnya tidur. Dan alhamdulillah Allah bangunkan juga dalam keadaan sehat ini, Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani, kemudian juga doa terbaiknya. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberikan rezeki, limpahan rezeki, kemudian juga kesehatan, bahagia dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk juga sahabat MK, untuk kru, untuk operator MK FM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga jurnal syukurnya juga disampaikan oleh sahabat Handayani, alhamdulillah. Tentu Allah mudahkan langkah untuk ikut kajian ya di Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari di hari kemarin katanya. Alhamdulillah. Cuacanya cerah, berawan juga kalau disampaikan oleh sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi. Terima kasih sudah bergabung menyapa di pagi hari ini sahabat Handayani. Kemudian juga selanjutnya dari Buah Batu juga menyapa Pak Yandi. Apa kabarnya Pak Yandi? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat juga. Ini apalagi senantiasa juga bergabung nih, biasanya sambil berolahraga nih kalau Pak Yandi. Nah, pagi hari ini juga disampaikan cuacanya sejuk, cerah, cerah merona bahkan ini disampaikan oleh Pak Yandi ya. Lalu lintasnya lancar di Jalan Jakapurwa, Kujang Sari, Kota Bandung. Dan bersyukur tentu di hari Senin yang penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa beraktivitas seperti biasanya, berolahraga tuh ya, Masya Allah, alhamdulillah, bersepeda nih sambil mengantar cucu-cucu ke sekolah. Masya Allah, via Manila, Pak Yandi ya, salam sehat juga untuk cucu-cucu tercintanya. Dan doa terbaiknya semoga nikmat sehat dan waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Terus juga untuk guru-guru tercinta, untuk sahabat siar, untuk kru operator, semoga tetap sehat dan juga semangat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi sudah menyapa dari Jalan Jakapurwa, Kujang Sari, Kota Bandung. Tidak mau ketinggalan kali ini Ibu Juita dari Cimidi Raya juga, terima kasih sudah bergabung menyampaikan tentunya jurnal syukurnya. Alhamdulillah di hari Senin yang penuh berkah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bernafas, masih bisa juga berikan usia, dan tentu dalam keadaan sehat semua keluarga. Bersyukur juga tentu alhamdulillah selalu disyukuri atas segala nikmatnya, termasuk doa terbaiknya di hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, bisa lebih sabar, lebih kuat, dan lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Disampaikan juga selamat bertugas nih untuk semua kru, operator, sahabat siar, juga untuk sahabat MKFM, mudah-mudahan sehat selalu dan juga jaga kesehatan.
tetap bahagia dan semangat untuk juga Kang Rizky katanya, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sudah sampai nih semangatnya ke studio MKFM ya, dari Ibu Cita. Cuacanya sangat sejuk juga kalau di Cimindi Raya, berawan dan alhamdulillah rada siang cuacanya haredang katanya. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung, termasuk lalu lintasnya ini belum keluar rumah, jadi belum bisa memantau katanya. Baik, tidak apa-apa Ibu Juwita ya, Masya Allah. Dari Ibu Juwita di Cimindi Raya, kali ini Ibu Parilah juga bergabung dari GBA 3. Disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan yang sehat, masih bisa juga menghirup oksigen dengan gratis, dan tentu alhamdulillah masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yang tidak terhitung banyaknya. Salam sehat dan tetap semangat juga disampaikan untuk Kang Penyiar katanya. Ya, untuk guru juga, untuk sahabat MKFM dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga ini mudah-mudahan ya untuk Ibu Parilah, dimana alhamdulillah sudah sampai rumah kembali katanya, sehabis mengantar anak ke sekolah. Untuk pantauan lalu lintasnya juga di jalan Logam Jekapurwa Cijaura lancar, dan pantauan cuaca juga di GBA 3 cerah berawan, hawanya juga sejuk, alhamdulillah. Anginas ini ya, Ibu Parilah sudah mengantar ke sekolah lagi nih. Memang sudah jamnya mungkin ya. Masuk di jam 7 pagi mungkin ya Ibu Parilah, Masya Allah, alhamdulillah. Berikan keselamatan dan terima kasih sudah bergabung. Kemudian selanjutnya kali ini kami sapa juga ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Bersyukur alhamdulillah masih bisa bangun tidur dengan badan yang sehat, masih juga diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah, bisa menyimak radio MKFM dari kajian pagi, dan alhamdulillah kajiannya pun terdengar dengan jelas dan jernih. Semoga tentu untuk kru MK, semua sahabat MK dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga agar tadi bisa menjalankan tugas-tugas di hari ini dengan tuntas dan sukses. Ini Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Cuacanya juga cerah katanya. Kemudian Abah Hamid dari Gedung Sate juga menyapa. Masya Allah. Menyampaikan juga atensinya di pagi hari ini. Terima kasih Abah Hamid. Termasuk Ibu Nening dari Yogyakarta juga ikut mengabsen, alhamdulillah katanya Kang Rizky. Dimana kebiasaan kalau di Jogja sejak 2006-an, wah Masya Allah sudah lama sekali ya. Sudah terbiasa juga memutar ataupun menyetel radio MKFM di Jogja analog melalui on air. Mulai pukul 4 sampai dengan tahun sekian ya, di tahun hari ini Masya Allah. Ya, dimanapun ya, menyimak baik melalui MKFM Jogja ataupun juga MKFM Bandung ya. Ini alhamdulillah stay tune katanya melalui live streaming. Dan terdengar dengan suara gemericik air, ayam berkokok, dan juga doa bangun tidur katanya ini Masya Allah. Dari murotal sampai azan subuh, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nening ya, ini sudah dari lama, bahkan dari 2006, alhamdulillah. Doa-doa terbaiknya juga untuk MKFM, untuk juga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Nening dari Yogyakarta sudah menyapa di pagi hari ini dengan iringan suara-suara ambien alam ya. Tadi ayam berkokok, gemercik air ya, suasananya asri sekali kayaknya di Jogja tempatnya Ibu Nening. Termasuk Bapak Sandi dari Banjaran juga terima kasih sudah bergabung, sehat selalu dan semangat katanya untuk Kang Rizky. Alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Kemudian juga ini Ibu Parilah bergabung juga. Ini izin terlebih dahulu, ada agenda rapat ke desa katanya Masya Allah. Ya seru Ibu Parilah, selamat juga menaikkan amanah-amanah terbaiknya di hari ini. Termasuk Ibu Yayah dari Sukagalih juga alhamdulillah menyimak. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah bisa bangun tidur dalam keadaan sehat, bisa berjamaah sholat subuh di rumah dengan anak katanya.
Dan oleh dari jam 4 sudah menyimak juga